0: Mau kemana pagi-pagi gini? Mau donor darah. Kamu gak takut?
1: Ya ngapain takut kali? Justru kan aku tambah sehat kalau rutin donor darah.
0: Kok bisa? Diambil darahnya kok jadi sehat? Ngaco ya kamu?
1: Ya ngaco itu kamu. Kamu tahu gak? Fungsi donor darah itu banyak. Salah satunya bisa membakar kalori, menurunkan resiko kanker, dan lain sebagainya. Terus juga, kalau kita donor darah, kita juga bisa membantu sesama kita. Karena setetes darah kita itu berarti untuk mereka yang membutuhkan.
0: Oh gitu. Aku ikut donor bareng deh. Tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu.
1: Hei, mandi, mandi!
2: Mendonorkan darah berarti kita telah menolong sesama untuk hidup. Setetes darah kita berarti bagi mereka.

0: mandi. Itu air kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak?
0: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Yo lah, Mak, besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten.

0: Weh, cukup.
1: Saya ada pusat apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara saat terus.
0: Kau pusat itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sus tilang macam di nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama mati saja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: Bah, buang botol sembarang nih. Ini jalan, bukan tempat sampah.
1: Aduh kakak, maaf ya. Saya tidak sengaja. Itu tadi saya yang buang.
0: Termanu kah buang sampah sembarangan?
2: Jangan biarkan lingkungan kita menjadi kotor. Sampah masalah bersama. Bersih kotanya, nyaman warganya. Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari Radio Republik Indonesia.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: Wei, cukup.
1: Ada pusal apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara Zat terus?
0: Kau pusal itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ke sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam deng orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama mati saja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Teman kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

0: tunggu mas.
1: Paket yang mana ya?
0: Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar

0: Satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
1: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang untuk Anda, selamat beraktivitas untuk hari ini ya. Dan tentunya pendengar, beberapa menit yang lalu siaran kami tidak mengudara karena adanya gangguan dari pemadaman listrik. Tapi di pukul 11.53 kami kembali menyapa Anda dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena Papua. Tentunya untuk Anda yang selalu setia mendengarkan siaran kami dari Pro 1 RRI Wamena, kami akan terus menantikan partisipasi Anda di jalur WhatsApp ya, di 0811-482-8840. Anda juga yang mungkin hari ini lagi sibuk-sibuknya dan ingin mendengarkan lagu kesukaan Anda, silakan request lagu di siang hari ini ya, dan kami akan pastikan ya, akan menghibur Anda dengan lagu-lagu kesukaan Anda di hari ini. Dan seperti biasanya kebersamaan kita dari jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Timur di Lintas Wamena Siang. Dan kami juga menyapa untuk Anda yang mendengarkan siaran kami lewat aplikasi RRI Digital. Selamat siang, selamat beraktivitas untuk hari ini.
1: Pro 1.

Sanggau adalah sebuah nama kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Sebelum menjadi kabupaten, wilayah Sanggau berdiri suatu kerajaan Melayu yang sudah ada sejak abad ke-4 Masehi. Penyebutan Sanggau diambil dari nama tanaman yang tumbuh di tepi Sungai Sekayam. Dalam buku sejarah karya J.U. Lontan, Sungai Sekayam merupakan tempat merapatnya rombongan Putri Darenante, perempuan ningrat kerajaan Sukadana Ketapang saat mencari suaminya bernama Babai Cinyak.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul.
2: Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

0: Allah.
1: Dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
2: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

0: Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: J, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus, duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu, handphone baru lagi.
3: Hei, itu korupsi.
4: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga udah pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
5: Mau kemana? Korupsi nih, korupsi nih.
6: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
7: Eits, itu namanya korupsi.
0: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.

0: Loh iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pahit makai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasihan toh Lek Paidi.
1: Lho yo lebih kasihan kalau Lek Paidi tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu gak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari lo.
1: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paidi toh.
0: Oh iya.

0: 20.000 aja Bu, telur bebeknya.
1: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sotau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
5: Belanja online memang mengasihkan.
6: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
7: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
5: Buka internet sayang, googling aja.
7: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
5: Cari di internet, pasti ada.
7: Halo Om.
8: Ayah ada sayang.
7: Ma, ayah di mana?
5: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
7: Hah, ayah di internet?
9: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

full informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

RRI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia. Launching serentak di seluruh Indonesia tanggal 21 Juli 2025. Dan jangan lewatkan live event nasional pada 23 Agustus 2025. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.

0: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy ya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

97,1% dari Wamena ya. Satu lagu dari miliknya Near, Jaga Orang Pujodo. Wah, bahaya ya kalau cuma jaga orang pujodo. Banyak orang mungkin yang lagi sementara menjalani hubungan ya, dan ya bisa dibilang sih hubungannya udah termasuk lama. Tahu-taunya akhirnya hanya cuma jaga jodoh orang. Wah, mungkin siapa nih? Mungkin banyak orang yang mengalami hal yang seperti itu ya. Oke, dan ya semoga lagunya bisa tersampaikan ke orang yang hanya taunya cuma jaga orang pujodo. Tetap semangat ya, pokoknya tetap semangat aja. Apapun yang Anda rasakan ya, sebanyak apapun masalah yang Anda rasakan, pokoknya santai aja ya. Kalau menjalani dengan ikhlas dan banyak sabar, pasti masalahnya akan selesai sendiri ya. Tapi ada usaha juga. Oke, dan kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti acara program budaya atau lagu daerah. Jadi untuk Anda yang mau request lagu daerah, silakan ya, boleh bergabung di line interaktif kami di 0811 482840 ya, 0811 482840. Kami menantikan atensi Anda sampai pukul 13 waktu Indonesia Timur. Ini kita di acara lagu daerah atau program budaya. Oke, dan sebelum kita mau putarkan satu lagu, lagu yang mungkin ini dari Kalimantan ya, lagu yang sering FYP juga, sering viral di TikTok ya. Nah, kita mau sapa-sapa dulu yang lagi dengar siaran kita hari ini. Ada dari Kakak Pace, terus ada juga dari Pak Imam ya. Wah, lama nih gak ketemu sama Pak Imam. Terus pokoknya yang lagi dengar siaran kita, kami ucapkan selamat siang, selamat beraktivitas untuk hari ini. Dan langsung aja kita, oh ya, masih ada satu lagu, lagu yang bergabung dari Kakak Memento ya. Selamat siang untuk Kakak Memento. Dan langsung aja deh kita putar satu lagu daerah dari Kalimantan.

Oke, mendingan dimanapun Anda berada, satu lagu daerah dari Manado sudah hadir menemani Anda siang hari ini. Dan kali ini kita bakal putar satu lagu ya. Ini tadi ada yang request lagu Toraja. Tapi sebelum itu, sebelum kita beralih ke daerah Toraja, kita mau sapa-sapa kembali untuk pendengar kita hari ini. Ada dari Ibu Lady. Selamat siang Ibu. Kayaknya kalau dari namanya Lady Gorontalo, kayaknya dari Gorontalo ya. Salam dari Wamenah, Kota Dingin. Dan siapapun yang mendengarkan siaran kami hari ini, kami masih menantikan atensi Anda di 0811-482840. Japrax juga menyapa ya. Japrax ke Wamena hanya butuh waktu 45 menit ya. Jadi gak terlalu jauh ya. Pokoknya salam dari negara tetangga. Tapi di Papua sekarang ya, dan mungkin di daerah Anda juga lagi masuk musim kemarau ya. Pokoknya tetap semangat aja. Dan pastinya kalau di musim kemarau itu polusi banyak. Jadi jangan sampai lupa Anda ketika beraktivitas di luar untuk selalu menggunakan masker ya, untuk menghindari polusi yang tidak sehat. Ya udah, langsung aja kita dengarkan satu lagu dari daerah Toraja.

Haris Marcepakan menerima Andreas Johannes Anggui yang tangan kanannya saya pegang untuk menjadi pendamping hidup saya dalam untung maupun malang. Semoga Tuhan

Oke, pendengar, dan itu dia kembali lagu dari Toraja yang sudah menemani Anda siang hari ini. Dan kali ini kita akan putarkan lagu dari lagu Dayak ya, dari Kalimantan Barat. Ini salah satu lagu yang di request sama Kakak Ian Borneo. Oke, lagunya udah kita siapin juga buat Kakak Ian. Jadi Kakak stay di tempat. Nah, untuk Anda masih ada waktu 16 menit lagi yang mau request lagu daerah, boleh kita tungguin sampai pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: Ya, mendengar dimanapun Anda berada, satu lagu dari Jawa juga hadir ke ruang dengar Anda untuk siang hari ini. Dan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita tentunya di program acara Lagu Daerah ya untuk hari ini. Edisi hari Rabu 29 Juli 2026. Dan saatnya mendengar kami akan mengajak Anda untuk menjelang warta berita dari Pro 3 Jakarta.
1: Real Madrid meraih kemenangan atas Leganes dalam laga uji coba. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia. Petenis putri Indonesia Janis Chan melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026. Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Penampilan brilian di babak kedua bahwa Dinamo Zagreb membalikkan keadaan atas Thun dan melangkah ke semifinal babak kualifikasi Liga Champion 2026-2027. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Topic Lotte Prosa.
2: Dinamo Zagreb mengamankan satu tempat di semifinal setelah mengalahkan FC Thun 3-2 di putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri, Stadion Maksimir, Kroasia, dini hari tadi penampilan yang brilian dan penuh inspirasi di babak kedua sukses membawa Dinamo mengatasi defisit babak pertama dan dalam 30 menit tambahan waktu mencetak gol kemenangan ketiga untuk melakukan comeback yang sempurna. FC Thun sempat memimpin jalannya pertandingan berkat dua gol cepat yang dicetak oleh Brighton Lebau pada menit kedua dan Marco Burki pada menit ke-22. Akan tetapi tuan rumah pantang menyerah. Dinamo Zagreb akhirnya menemukan peluang mereka pada menit ke-67 saat pencetak gol FC Thun Marco Burki diusir keluar lapangan akibat kartu merah. Skuad asuhan Mario Kovacevic itu berhasil membalas dengan dua gol cepat dari Dion Belio pada menit ke-74 dan Lukas Kacavenda pada menit ke-78, memaksa pertandingan berlanjut ke babak tambahan. Moris Valinčić tampil sebagai pembawa kemenangan setelah mencetak gol pada menit ke-112, mengakhiri pertandingan dengan agregat 4-3 untuk kemenangan Dinamo Zagreb. Selesai pertandingan, kepala pelatih Dinamo Zagreb, Mario Kovacevic, mengaku kurang senang dengan bagaimana timnya memulai permainan. Akan tetapi, ia senang mereka mampu menyelesaikan pertandingan dengan baik sebelum memasuki babak penalti. Saya kurang puas dengan cara kami memulai pertandingan ini. Kalian lihat sendiri, lawan masuk ke area penalti kami dua kali dan mencetak dua gol. Kami melakukan dua pelanggaran dan langsung mendapatkan dua kartu kuning. Memang tidak mudah, tapi saya tetap percaya pada tim. Saya berharap kami bisa memperkecil ketertinggalan sebelum akhir babak pertama. Kami tidak berhasil melakukannya pada periode itu, tapi kami berhasil kemudian. Kami melakukan beberapa perubahan pada tim. Babak kedua berjalan lebih baik. Kartu merah itu membalikkan keadaan. Setelah itu, kami mencetak dua gol untuk menyamakan kedudukan. Tentu saja, kami ingin menyelesaikan pertandingan sebelum adu penalti dan kami berhasil. Selaras dengan itu, bek Dinamo Zagreb dan pencetak gol pamungkas Moris Valinčić mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan besar untuk timnya. Menurut saya, hari ini merupakan kemenangan yang luar biasa. Ketertinggalan 2-0 di babak pertama, menurut saya itu sangat sulit. Menurut saya, seluruh tim bermain sangat baik dan ini adalah malam yang luar biasa. Melalui comeback dramatis ini, dalam sebuah drama olahraga yang sesungguhnya, Dinamo mencatatkan kemenangan ke-100 yang menjadi tonggak sejarah dalam sejarah kompetisi klub Eropa. Ini juga merupakan kemenangan pertama Dinamo atas lawan asal Swiss di Stadion Maksimir. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga, Real Madrid berhasil menang dengan skor 4-1 atas Leganes dalam laga uji coba berlangsung di Stadion Alfredo Di Stefano dini hari tadi. El Real memimpin 2-1 di babak pertama lewat gol Federico Valverde di menit ke-22 dan Gonzalo Garcia di menit ke-27 yang dibalas Leganes pada menit ke-36 Naim Garcia. Babak kedua, Franco Mastantuono memperbesar keunggulan Madrid menjadi 3-1 di menit ke-58. 2 menit berselang gol, kembali didapatkan Madrid. Kali ini gol itu lahir lewat bunuh diri pemain Leganes, Ruben Pulido Pena, yang membuat skor menjadi 4-1. Real Madrid berhasil menjaga skor tersebut sampai laga tuntas. Ini menjadi hasil uji coba panutan Yaksib setelah beberapa hari lalu mengalahkan Alcorcón 1-0.

Pendengar RRI, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia oleh Federasi Sepak Bola Italia FIGC, menggantikan posisi yang sebelumnya ditempati Gennaro Gattuso. Kehadiran Roberto Mancini sekaligus menjawab teka-teki pelatih anyar dari Gli Azzurri setelah sebelumnya Santer dikabarkan mendatangkan Andrea Pirlo. Sebelumnya, Andrea Pirlo menjadi nama terdepan untuk menjadi pelatih timnas Italia. Namun, Presiden FIGC Giovanni Malago menentang hal tersebut dan membuat Direktur Teknik Paolo Maldini dan penasihat Leonardo mengundurkan diri setelah baru 10 hari menjabat. Selain mengumumkan Mancini, FIGC juga mengumumkan posisi Direktur Teknik kini dijabat pelatih Guide Claudio Ranieri, mengisi tempat yang ditinggalkan Maldini. Roberto Mancini bukan sosok asing di timnas Italia, karena mantan pelatih Manchester City tersebut pernah menangani Gli Azzurri sejak 1 Juli 2018 hingga 13 Agustus 2023.

0: Petenis putri Indonesia Janis Chen melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026 di Washington DC, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berpasangan bersama petenis Cina, Sui Sang, Janis tampil solid untuk mengalahkan pasangan Uzbekistan dan Taiwan, Kamila Rahimova, Fang Shenwu dalam dua set langsung dengan skor 6-3-6-4. Kemenangan memastikan langkah Janis Chen, Sui Sang ke babak perempat final turnamen yang menjadi bagian dari persiapan menuju Grand Slam US Open. Janis Chen membutuhkan waktu 1 jam 13 menit untuk menyelesaikan pertandingan tersebut. Sebagai pasangan unggulan ketiga, keduanya mampu menunjukkan permainan yang konsisten sejak awal laga.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan DPMM FC 1-0. Gol sematawayang Maung Bandung diciptakan Malsa Sekilik pada menit ke-74. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung meraih kemenangan pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 setelah menaklukkan DPMM FC lewat skor 0-1 kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Hasil positif ini membuat Persib menjadi tim pertama yang mengunci tiket ke semifinal. Pada pertandingan tersebut, gol tunggal kemenangan Pangeran Biru dicetak oleh penyerang mereka Balsa Sekulik pada menit 74. Gol berawal dari tendangan penalti yang diambil oleh Sekulik, namun eksekusi penalti sempat dibendung Summerfield. Tapi ia mampu menyambar bola muntah tersebut lalu menggetarkan gawang lawan. Usai laga, pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengakui pertandingan di awal musim lebih difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik dan kebugaran para pemain daripada aspek taktik. Menurutnya, jadwal yang padat membuat para pemain mulai merasakan kelelahan hingga rotasi menjadi langkah yang diperlukan.
2: Pertandingan di awal musim seperti ini, aspek yang lebih penting adalah kondisi fisik dan kebugaran pemain dibanding taktik. Karena itu Anda harus melihat perbedaan yang cukup besar antara pertandingan pertama dan kedua.
1: Meski demikian, pelatih asal Kroasia tersebut merasa puas dengan penampilan para pemain pelapis yang berhasil memanfaatkan kesempatan bermain. Ia menilai kedalaman skuad Persib menjadi salah satu kekuatan tim menjelang bergulirnya kompetisi resmi musim 2026-2027. Sementara itu, sang pencetak gol Persib Balsa Sekulik mengaku sangat bahagia karena akhirnya mampu membuka rekening golnya bersama Persib. Meski demikian, pemain bernomor punggung 99 itu merasa performanya masih belum maksimal karena beberapa peluang emas yang didapat belum mampu dikonversi menjadi gol tambahan.
2: Di babak pertama tidak ada banyak peluang, tetapi pada babak kedua kami mampu menciptakan beberapa kesempatan. Kami khususnya seharusnya bisa mencetak 2 gol, tetapi saya tetap senang karena bisa mencetak gol.
1: Menurutnya, kemenangan tim menjadi hal yang paling utama dibandingkan kualitas eksekusi penalti yang dilakukannya. Ia mengakui tendangan penaltinya tidak sesuai dengan rencana, tetapi bersyukur karena bola akhirnya masuk ke gawang dan memastikan Persib meraih kemenangan. Dan kemenangan itu pun membuat Persib menyapu bersih 2 pertandingan awal di grup A Piala Presiden 2026 dengan raihan 6 poin. Hasil itu memastikan Maung Bandung melaju ke babak semifinal sebagai pemuncak klasemen sementara grup A. Sementara itu, pada laga sore harinya di tempat yang sama, Arema FC sukses menundukkan perlawanan Tampines Rovers dengan skor 1-2. 2 gol Singo Edan diborong Henrique, sedangkan gol hiburan Tampines Rovers dicetak oleh Dilan.
0: Pendengar RRI, Arema FC menang 2-1 atas klub Singapura Tampines Rovers pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat kemarin. William Nathan melaporkan.
3: Pelatih Arema FC Marco Santos membeberkan rahasia keberhasilan timnya membekuk Tampines Rovers FC dengan skor 2-1 pada laga lanjutan Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung Selasa 28 Juli 2026 sore. Setelah sempat menelan kekalahan dari Persib Bandung pada pertandingan sebelumnya, Marco Santos menegaskan bahwa pembenahan mentalitas menjadi faktor penentu utama yang mendongkrak performa anak asuhnya, terutama saat tim lawan sempat memperkecil kedudukan lewat gol Dylan James Fox pada masa injury time babak pertama. Marco Santos mengakui bahwa Tampines Rovers yang diasuh oleh Muhammad Nazri bin Nazir bukan lawan yang mudah ditundukkan karena tampil pantang menyerah. Kedati skuad Singoedan masih dalam proses perombakan dan belum mencapai kondisi fisik optimal, mereka sanggup merespon lawan dengan tenang. Usai laga, Marco Santos menyampaikan bahwa pembenahan mentalitas melalui dialog dan pemahaman secara intensif menjadi kunci utama agar para pemain siap bangkit serta bekerja keras bersama-sama.
4: Ainda reformulando o grupo, com os novos atletas não na condição ideal ainda física, mas já dando uma resposta como o Gustavo, dois passos do Careca, dois gols do Gustavo, e o grupo do Arema ficando mais forte, o time do Arema cada vez mais crescendo.
5: The game was very hard. The competition is a team that has like too many fast players, but I think we did a good job. We win the game. Gustavo could score 2 goals. Careca gave a good assistance, and we're gonna build up, get better for next match.
3: Sementara itu, Gustavo Henrique yang mencetak 2 gol enggan jumawa dan memilih memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh rekan satu timnya di Arema FC. Penyerang yang baru melakoni debut starter tersebut mengungkapkan bahwa dirinya masih terus berjuang mengasah ikatan emosional dan kesepahaman taktik bersama pemain lain.
4: Pegando entrosamento com o grupo e hoje eu tive a oportunidade de começar jogando e aproveitar a oportunidade e agradeço aos meus companheiros pelas assistências, mas eu agradeço a todos os meus companheiros e tenho que parabenizar toda a equipe.
5: He's very happy, scored 2 goals, but he's been in Indonesia only for 14 days. He's very pleased with all the players that helped him with the 2 assistants and for next game he'll be even better.
3: Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola, Bali United memperkenalkan jersey baru untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 hasil kolaborasi dengan Adidas Indonesia. Kerjasama multi-tahun tersebut diharapkan memperkuat performa tim di lapangan sekaligus menghadirkan identitas baru yang mengangkat kekayaan budaya Bali. Oscar Robert melaporkan.
1: Bali United juga mempunyai inspirasi bahwa satu hari nanti mereka bisa berdiri di lapangan yang sama dan membawa nama Indonesia dengan bangga.
2: Bali United menjalin kerjasama dengan Adidas sebagai penyedia aparel resmi tim. Kolaborasi tersebut ditandai dengan peluncuran jersey kandang dan tandang untuk musim kompetisi 2026-2027 di Bali United Training Center Gianyar. Presiden Direktur dan General Manager Adidas Indonesia, Ben Hindrajasa mengatakan, kemitraan tersebut bukan sekedar menghadirkan jersey terbaru, tetapi menjadi komitmen bersama untuk mendorong kemajuan sepak bola nasional melalui olahraga. Menurutnya, Bali United dipilih karena dinilai memiliki pengelolaan profesional, prestasi yang konsisten, serta mampu menginspirasi generasi muda.
1: Partnership ini bukan hanya tentang jersey, tapi juga mengenai komitmen bersama untuk membantu para atlet tampil maksimal, menghadirkan pengalaman terbaik bagi para supporter, dan ikut membangun masa depan sepak bola Indonesia.
2: CEO Bali United Yabes Tanuri menilai kolaborasi dengan Adidas menjadi suntikan semangat baru bagi Serdadu Tridatu. Ia berharap kehadiran aparel dari salah satu merek olahraga ternama dunia itu mampu meningkatkan motivasi seluruh elemen tim sekaligus memperkuat citra Bali United di kancah internasional.
3: Kami mengharapkan bahwa kita mendapatkan suatu semangat juang yang baru. Kita mendapatkan seragam tempur yang baru. Kita dari sini, kita berharapkan dari Bali United bisa memberikan semangat juang kepada tim, kepada official, kepada seluruh pemain untuk mencapai prestasi yang baik kompetisi berikutnya tahun 2026-2027.
2: Kerjasama ini juga menghadirkan desain jersey yang mengangkat identitas budaya Bali melalui kolaborasi dengan seniman lokal Rakajana. Jersey kandang terinspirasi dari sosok Barongket sebagai simbol keberanian dan pelindung, sedangkan jersey tandang mengangkat karakter Hanuman yang merepresentasikan kesetiaan dan semangat juang. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

0: Kabar dari olahraga futsal. Pelatih timnas futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri untuk mempercepat peningkatan kualitas tim nasional. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It's a good strategy if we can go with more players to Spain, youth players, old players, if we can insert in the...
2: Pelatih timnas futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri. Menurutnya, pengalaman bermain di kompetisi elit akan membantu meningkatkan kualitas individu serta mempercepat perkembangan tim nasional. Hal tersebut disampaikan Souto pada sesi latihan timnas futsal Indonesia jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Souto menilai talenta pemain Indonesia tidak kalah dengan negara lain. Namun, pembinaan usia dini, kualitas kompetisi, dan jam terbang di Eropa serta Amerika Selatan masih lebih baik sehingga perlu dikejar secara bertahap.
1: It's a good strategy if we can go with more players to...
3: Ini strategi yang baik jika lebih banyak pemain kami bisa bermain di Spanyol, baik pemain muda maupun senior. Jika kami memiliki sekitar 20 pemain yang berkompetisi di liga-liga terbaik Eropa dan Amerika Selatan, mereka akan jauh lebih cepat beradaptasi dengan level persaingan seperti ini. Itu akan sangat membantu kami karena mereka akan terbiasa dengan kecepatan permainan dan bersaing menghadapi pemain-pemain bertalenta.
1: To compete against talented players, so...
2: Timnas futsal Indonesia dijadwalkan akan bertolak ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang. Selama 11 hingga 24 Agustus, skuad Garuda akan menjalani training camp sekaligus menghadapi Palma Futsal, Noya Futsal, dan Penaga Futsal dalam laga uji coba. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia, Andri Paranoan, mengatakan seluruh agenda tersebut telah disusun sejak lama sebagai bagian dari program jangka panjang.
4: Jadi terkait dengan objektif TC yang Spanyol ini, semua satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapannya ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFF, AFC, ya ini kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
2: Program training camp di Spanyol diharapkan dapat menjadi bekal penting bagi timnas futsal Indonesia untuk meningkatkan daya saing. Agenda tersebut juga menjadi salah satu tahapan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pecinta olahraga, tim para atletik NPC Indonesia sukses meraih 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletics Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Mexico. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir, di bawah tuan rumah Mexico yang tampil sebagai juara umum. Laporan Edwi Puryono.
1: Tryout ini adalah salah satu tryout yang terjauh karena di benua Amerika.
2: Saudara tim para atletik NPC Indonesia sukses memborong 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletic Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Meksiko. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir. Tim NPC Indonesia hanya kalah dari tuan rumah Meksiko yang menerjunkan ratusan atletnya dengan meraih 99 medali emas, 101 perak dan 81 medali perunggu. Atlet putri NPC Indonesia, Nanda Mei Solihah, tampil terbaik menyumbangkan 2 medali emas dari nomor individu dan 1 medali dari nomor relay. Selain itu juga ada Karisma Evi Tiarani dan Taufik Abdul Karim yang mendapatkan 2 medali emas dari nomor individu. Sementara medali emas lainnya disumbangkan Ni Made Arianti, Sabto Yogo Purnomo, Jainal Arifin, Alvin Nomleni, Partin Fauzi Purwolaksono, dan IKD Dwi Purwana, serta Suparni. Satu-satunya medali perak disumbangkan oleh Jainal Arifin. Pelatih para atletik NPC Indonesia, Setio Budi Hartanto, mengapresiasi performa para atlet dalam kejuaraan yang diikuti 26 negara tersebut. Performa para atlet menurutnya memiliki arti ganda dan para atlet bisa mengumpulkan poin sebagai modal lolos ke Paralimpiade Los Angeles sekaligus ajang pemanasan terakhir sebelum berangkat ke APG di Nagoya, Jepang.
1: Hasilnya sangat memuaskan, ada yang memecahkan rekor dunia yaitu Badek dengan nomor cakram F57 dan memecahkan rekor Asia dari Nanda Solihah di nomor 100 meter T47.
2: Sementara itu Nanda Mei Solihah yang berhasil memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter klasifikasi mengaku bersyukur karena program persiapan yang dijalaninya cukup panjang. Nanda pun bisa lebih siap menghadapi tantangan menuju ke pertandingan lainnya. Menurutnya keberhasilan memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter dan rekor pribadi di 200 meter membuat Nanda lebih bersemangat menuju APG 2026.
3: Hasil dari kejuaraan ini alhamdulillah sudah memenuhi target. Kemarin bertanding di nomor 200 dan 100 meter, alhamdulillah memecahkan rekor pribadi saya.
2: Sementara itu atlet putra NPC Indonesia IKD Dwi Purwana mengaku tidak menyangka bisa memecahkan rekor dunia saat tampil di nomor lempar cakram klasifikasi F57. Lemparan sejauh 48,68 meter berhasil melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Brasil Thiago Paulino dengan catatan lemparan sejauh 48,55 meter. Atlet asal Bali itu pun juga berharap prestasi tersebut menjadi modal tampil di APG sehingga pada event bulan Oktober mendatang dapat mempersembahkan medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari para atletik tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Oke, pendengar dimanapun Anda berada, telah kita gitu ikuti dinamika olahraga dari Pro3 Jakarta. Dan pendengar dimanapun Anda berada ya, sebelum kami kembali menghibur Anda dengan lagu-lagu dari Pro1 RRI Wamena yang tentunya masih mengudara dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena Papua, kami hadirkan beberapa informasi yang diliput oleh rekan kami dari lapangan. Ya, pendengar, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan meminta OPD percepat penyelesaian dokumen perubahan anggaran. Gubernur John Tabo ini menegaskan mulai bulan Agustus TPP ASN Papua Pegunungan dibayar setiap bulan. Dan kita beralih ke informasi yang terakhir pendengar, di mana pemerintah Provinsi Papua Pegunungan membantah tudingan APBD tidak transparan dan hak DPRD terhambat.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Short drama viral dari seluruh internet sekarang update lengkap di TikTok.
1: Kak, ponselnya jauhin tuh.
2: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
2: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
3: Radiasi handphone.

0: chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
1: Hah?
0: Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal!

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
1: Hah?
3: Wah, memang kalau rezeki nggak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
4: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
3: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
4: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
5: Oh, no.
3: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
4: Resmi dari mana? Cak, kok tengok? Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
3: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?

97,1% RRI Wamena masih mengudara dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena Papua ya. Dan kali ini habis ini kita akan putarkan satu lagu dari miliknya Bro Iri Marantika, Biarlah Bulan Bicara. Dan jam 2 siang nanti pendengar ya, jangan kemana-mana karena nanti kami akan mengajak Anda untuk bergabung di acara lagu dangdut ya. Jadi buat Anda yang lagi sibuk-sibuknya hari ini ya, karena cuaca di Wamena juga lagi panas, jadi nanti siapkan diri aja untuk didangdutin dari Pro 1 RRI Wamena. Dan Anda juga bisa request lagu ya, nanti boleh bergabung di line interaktif kami di 0811-482-840. Tapi sebelum itu ya, sebelum kita kembali dengan lagu-lagunya dari Pro 1, kita mau bacakan dulu beberapa atensi dan mau sapa-sapa juga buat pendengar setia kita ya. Ada dari Syam, katanya salam-salam buat semua aparat keamanan yang sedang bertugas di Kabupaten Jayawijaya Wamena, semangat terus. Dan juga di beberapa kabupaten-kabupaten ya, buat aparat keamanan tetap semangat, semoga selalu dalam lindungan Tuhan ya, pokoknya selalu sehat, amin. Terus juga kita mau bacakan satu pesan juga dari tetangga kita, tetanggaku adalah idolaku ya, ada dari Kakak Gas, katanya mau titip salam buat Aida ya. Ini ya udahlah ya, yang penting titip salam sama Aida. Dan juga ada dari Kakak Floridina ya, selamat siang untuk Kakak Floridina ya, kalau di Wamena sekarang udah jam 2 siang ya. Dan oke, untuk Anda juga yang masih mau bergabung di siang hari ini ya, kita akan tetap hadir untuk Anda dari Pro 1 RRI Wamena. Dan juga ini ada yang terakhir lagi dari Kakak RSM, jam tidur siang baru dangdutan itu ya, mata katanya tertutup. Ya udah, pokoknya nanti di jam 2 nanti akan ada lagu-lagu dangdut yang mungkin buat kalian, kayaknya kalau lagu dangdut buat semangat deh, bukan buat ngantuk ya. Jadi ya udah, nanti Anda bisa request lagu kesukaan Anda di jam 2 siang nanti ya. Ya udah, langsung aja deh kita putar satu lagu requestan dari Kakak Syam. Lagunya dari Bro Iri Marantika, Biarlah Bulan Bicara.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

97.1 RRI Wamena. Selamat siang untuk Anda, selamat beraktivitas untuk hari ini. Dan tentunya kami masih menemani Anda di acara Lagu Dangdut ya, dari Pro 1 RRI Wamena, kanal informasi dan inspirasi. Dan juga pendengar, jangan lupa nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur ya, nanti kami juga akan mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sore, disiarkan dari Pro 1 RRI Wamena, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Lantang! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

Ya, pendengar, sudah pukul 15 waktu Indonesia Timur, saatnya saya mengajak Anda untuk menyimak penyampaian lintas berita Papua Pegunungan dari program 1 Radio Republik Indonesia Wamena.

Selamat sore dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua Pegunungan, Radio Republik Indonesia Wamena. Kembali hadir dalam penyampaian Warta Berita Lintas Papua Pegunungan. Saudara, Pemprov Papua Pegunungan membantah tudingan APBD tidak transparan. Pemprov Papua Pegunungan membantah operasional wakil gubernur tidak dilayani. Edisi Rabu 29 Juli 2026. Selengkapnya bersama saya, Agustinus Pagiling.

0: Saudara Pemprov Papua Pegunungan minta OPD percepat penyelesaian dokumen perubahan anggaran. Evi Pandiarean dengan laporan selengkapnya.
1: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan meminta seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD mempercepat penyelesaian dokumen perubahan anggaran dan program kerja. Permintaan tersebut disampaikan Gubernur Papua Pegunungan John Tabo saat memimpin apel pagi di halaman kantor Gubernur Papua Pegunungan pekan lalu. Gubernur menegaskan seluruh OPD harus menuntaskan pekerjaan administrasi yang masih tertunda agar tidak menghambat pembahasan perubahan anggaran. Menurut John Tabo, pemerintah daerah tidak memiliki banyak waktu. Ia mengingatkan agar seluruh dokumen telah rampung sebelum memasuki tahap sidang perubahan anggaran, sehingga proses pembahasan dapat berjalan sesuai jadwal. Gubernur juga menekankan keterlambatan administrasi akan berdampak langsung terhadap penyerapan anggaran dan realisasi program pembangunan. Karena itu, seluruh kepala OPD diminta melakukan pengawasan secara ketat terhadap penyelesaian dokumen di masing-masing unit kerja. Selain itu, Gubernur menegaskan agar setiap kendala yang dihadapi segera diselesaikan dan laporan penuntasan dokumen disampaikan paling lambat pada hari Senin mendatang. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan berharap percepatan penyelesaian dokumen perubahan anggaran dapat mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, akuntabel, dan responsif demi kelancaran pelaksanaan program pembangunan di Papua Pegunungan. Dari Wamena Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
0: Saudara Gubernur John Tabo menegaskan mulai bulan Agustus TPP ASN Papua Pegunungan dibayar setiap bulannya. Evi Pandiarean kembali dengan laporannya.
1: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memastikan tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah provinsi akan dibayarkan secara rutin setiap bulan mulai Agustus 2026. Kepastian tersebut disampaikan Gubernur Papua Pegunungan John Tabo saat memimpin apel pagi di halaman kantor Gubernur di Wamena. Gubernur menegaskan kebijakan pembayaran TPP telah ditandatangani dan mulai berlaku pada Agustus mendatang. Pembayaran TPP akan dilakukan secara terjadwal setiap tanggal 10 setiap bulan berjalan. Besaran TPP diberikan berdasarkan tingkat kehadiran atau absensi pegawai sebagai bagian dari penerapan disiplin kerja di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Selain itu, TPP hanya akan diberikan kepada ASN yang aktif melaksanakan tugasnya. John Tabo menambahkan, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan berharap kebijakan ini dapat mendorong peningkatan disiplin, kinerja serta kualitas pelayanan publik kepada masyarakat di Papua Pegunungan. Dari Wamena Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.

0: Saudara Pemprov Papua Pegunungan membantah tudingan APBD tidak transparan dan hak DPRD terhambat.
1: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan membantah tudingan terkait ketidakterbukaan pengelolaan APBD serta anggapan mandeknya pembayaran hak-hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Pegunungan. Klarifikasi tersebut disampaikan dalam konferensi pers di ruang rapat Gubernur Papua Pegunungan siang kemarin. Staf ahli Gubernur Bidang Pengembangan Otonomi Khusus Manogar Sirait menjelaskan pengelolaan APBD telah dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan juga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Menurutnya, penyusunan APBD tidak dilakukan sepihak oleh pemerintah daerah, melainkan dibahas bersama DPRP sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. Ia mengatakan seluruh program dan kegiatan telah tertuang dalam dokumen APBD yang disampaikan kepada DPRP untuk dibahas bersama, di mana ia juga menegaskan bahwa APBD tahun 2025 telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan dan hasil pemeriksaannya telah disampaikan kepada DPRP melalui laporan keterangan pertanggungjawaban sebagai dasar pembahasan.
2: Sebagaimana rapat antara TAPD dengan Banggar yang dilaksanakan kemarin itu menyangkut LKPJ dan pertanyaan dari Bapak Ibu anggota Dewan terkait LHP, kita sudah menjelaskan secara rinci dengan menyajikan data sesuai dengan LHP yang kita terima dari BPK. Oleh karena itu, informasi yang disampaikan oleh anggota DPRP yang terhormat itu sesungguhnya tidak dalam ranah apa yang kita bicarakan antara TAPD dengan Banggar. Sesuai regulasi ya, kalau kita bicara mulai dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kemudian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, bahwa mekanisme itu kan dibahas bersama-sama antara eksekutif dan legislatif. Jadi apa yang dijalankan oleh eksekutif itu sesuai dengan pembahasan yang dilakukan secara bersama-sama, kemudian ditetapkan menjadi APBD. Kalau ada pertanyaan seperti itu, saya pikir APBD tidak disusun oleh eksekutif sendiri, tetapi melibatkan legislatif.
1: Manogar Sirait menambahkan, fungsi penganggaran merupakan kewenangan bersama antara tim anggaran pemerintah daerah dan DPRP, sedangkan fungsi pengawasan menjadi kewenangan legislatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah Papua Pegunungan, Noak Tabo, membantah adanya penghentian pembayaran hak-hak DPRP. Menurutnya, seluruh pembayaran dilakukan sesuai mekanisme dan juga kemampuan keuangan daerah. Noak menjelaskan, gaji pimpinan dan anggota DPRP tetap dibayarkan setiap bulan bersamaan dengan gaji gubernur, wakil gubernur, MRP, dan ASN, di mana pemerintah juga tetap memfasilitasi kegiatan hering, kunjungan kerja, serta reses DPRP.
3: Apa yang kita lihat atau baca di media, apa yang disampaikan oleh tiga anggota dewan, bahwa hak-hak daripada mereka kami tidak layani, itu tidak benar, karena dana masuk setiap bulan ya kami layani sesuai dengan permintaan yang masuk ke kami keuangan. Setiap bulan mereka terima itu gaji. Kami layani mulai dari gubernur, wagub, DPR, MRP, terus ASN. Itu setiap bulan kami layani. Biasa mereka ajukan permintaan hering, kunker, terus reses. Jadi reses tahap pertama kami sudah layani. Sekarang tunggu reses yang kedua. Nanti reses yang ketiga itu di bulan Desember. Jadi reses bukan tiap bulan kami layani, tapi reses dewan itu 3 kali 30 dalam 1 tahun.
1: Lebih lanjut, Noak Tabo menegaskan keterbatasan anggaran pada bulan Juli dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi serta terbatasnya dana alokasi umum yang diterima pemerintah daerah. Meski demikian, pemerintah tetap memprioritaskan pembayaran kewajiban seperti TPP ASN, THR, gaji ke-13, dan kebutuhan operasional pemerintahan. Ia juga kembali menegaskan penyesuaian anggaran yang dilakukan pada bulan Juli bukan berarti penghentian pembayaran hak-hak DPRP. RRI Wamena, Afrianti Marbon melaporkan.

0: Ya, masih terkait dengan informasi dari Provinsi Papua Pegunungan, di mana Pemprov Papua Pegunungan kembali membantah bahwa operasional wakil gubernur tidak dilayani.
1: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memastikan informasi yang menyebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD tidak melayani operasional wakil gubernur Papua Pegunungan adalah tidak benar. Kepala BPKAD Papua Pegunungan, Noak Tabo, saat ditemui di ruang kerjanya siang kemarin menegaskan, seluruh permintaan operasional maupun hak-hak gubernur dan juga wakil gubernur tetap diproses sesuai mekanisme dan kemampuan keuangan daerah. Menurutnya, tidak ada perlakuan berbeda terhadap setiap permintaan yang diajukan. Noak Tabo juga membantah tudingan yang sempat disampaikan dalam rapat Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD mengenai tidak terlayaninya hak-hak wakil gubernur. Lebih lanjut, Noak Tabo kembali menegaskan seluruh proses pembayaran tetap berjalan sebagaimana mestinya dan dapat dikonfirmasi langsung kepada bendahara yang menangani administrasi keuangan.
2: Kemarin juga di rapat TAPD ada salah satu anggota Dewan sampaikan bahwa hak-hak daripada wakil gubernur ditahan. Itu kami mau sampaikan pada kesempatan ini bahwa itu tidak benar. Tidak benar apa yang disampaikan oleh anggota Dewan pada waktu kami rapat TAPD dan di media disampaikan bahwa hak-hak daripada Bapak Wakil ditahan atau kami tidak layani. Saya sebagai Kepala BPKD mau sampaikan kepada teman-teman pers dan semua publik atau kepada masyarakat bahwa apa yang disampaikan oleh beberapa anggota Dewan itu tidak benar. Setiap bulan kami layani Pak Gubernur, Pak Wagub, dan kepada MRP, dan semua kepada OPD kami layani. Jadi ada tudingan bahwa operasional wakil gubernur ditahan oleh gubernur atau kami keuangan tidak layani, itu tidak benar. Kami mau tegaskan bahwa itu isu yang tidak benar. Kami selalu layani semua, tidak beda-bedakan itu siapapun, kami layani sesuai dengan permintaan yang diajukan kepada kami keuangan.
1: Sementara itu, Bendahara Wakil Gubernur Papua Pegunungan, Johan S. Romreri, juga memastikan operasional wakil gubernur selama ini berjalan normal. Ia menjelaskan setiap permintaan pembayaran diproses sesuai aturan dan mekanisme birokrasi yang berlaku.
3: Saya sebagai Bendahara Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, apa yang disampaikan oleh para dewan menurut saya itu tidak benar. Karena untuk operasional wakil gubernur selama ini berjalan normal. Artinya di mana permintaan kami tetap proses sesuai dengan aturan yang berlaku.
4: Kalau memang ada keterlambatan,
3: berarti itu ada pada aturan dan mekanisme yang kami lakukan. Jadi kalau untuk disampaikan bahwa itu tidak dijalankan atau tidak dibayarkan atau dan sebagainya, itu tidak benar. Kami tetap bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku, sesuai dengan mekanisme kami di dalam pemerintah secara birokrasi, khususnya untuk kami di keuangan.
1: Johan Reri memastikan seluruh kebutuhan operasional serta hak-hak wakil gubernur tetap diakomodasi sesuai ketentuan yang berlaku. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mengikuti penyampaian Warta Berita Lintas Papua Pegunungan dari Program 1 Radio Republik Indonesia, Wamena. Kita beralih ke berita lain, di mana Ikatan Mahasiswa dan Pelajar WIO IMPW Kota Studi Jayapura, Papua menyampaikan keprihatinan mendalam atas situasi keamanan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya pasca konflik antar warga pada bulan Mei 2026 lalu.
5: Hal tersebut disampaikan melalui pernyataan sikap tertulis organisasi IMPW Jayapura yang disampaikan kepada media kemarin. Mereka menyebut hingga saat ini masyarakat masih hidup dalam situasi yang belum sepenuhnya aman, diselimuti trauma ketidakpastian dan berbagai persoalan yang belum memperoleh penyelesaian secara menyeluruh. Oleh karena itu, sebagai organisasi mahasiswa yang lahir dari masyarakat WIO Hubula, Ikatan Mahasiswa Pelajar WIO atau IMPW di Jayapura memandang berpandang bahwa perdamaian harus diwujudkan melalui penyelesaian akar persoalan, rekonsiliasi yang berkeadilan, pemulihan korban, serta hadirnya negara dan pemerintah dalam menjamin keamanan dan kesejahteraan masyarakat Jayawijaya. Untuk itu, pelajar dan mahasiswa WIO mendesak pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, pemerintah Kabupaten Jayawijaya, dan DPR untuk membentuk panitia khusus atau pansus penyelesaian konflik WOMA sebagai langkah permanen guna mengidentifikasi akar konflik, menyusun rekomendasi kebijakan, mengawal proses rekonsiliasi, serta memastikan penyelesaian konflik secara menyeluruh dan berkelanjutan. IMWP juga mendesak MRP Papua Pegunungan dan DPR Provinsi dan 8 Kabupaten untuk menginisiasi dan membahas peraturan daerah khusus atau perdasus tentang pencegahan dan penanganan konflik sosial berbasis kearifan lokal, termasuk penguatan mekanisme penyelesaian konflik melalui hukum adat. Sementara itu, kepada pemerintah Kabupaten Jayawijaya dan Pemprov Papua Pegunungan, mahasiswa WIO meminta untuk segera membangun kembali rumah dan fasilitas umum yang rusak akibat konflik, termasuk melancarkan pelayanan publik di Kabupaten Jayawijaya. Mahasiswa dan pelajar WIO juga meyakini bahwa masyarakat Papua Pegunungan memiliki nilai-nilai luhur yang telah lama menjadi fondasi kehidupan bersama. Nilai-nilai tersebut harus menjadi dasar dalam membangun kembali kepercayaan, persaudaraan, dan perdamaian yang berkelanjutan. Selain itu, Ikatan Pelajar dan Mahasiswa WIO juga berkomitmen untuk terus menjadi bagian dari upaya menjaga perdamaian, mengawal kepentingan seluruh masyarakat, serta mendorong pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan agar menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat dan mencegah terulangnya konflik sosial di masa mendatang. Roni Hisage melaporkan.
0: Saudara, Kantor Pertahanan Jayawijaya melakukan pemeriksaan tanah panitia A untuk kawasan KIPP di wilayah Gunung Susu.
1: Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya terus mendukung percepatan pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan atau KIP di Provinsi Papua Pegunungan. Salah satu upaya yang dilakukan yakni melalui pemeriksaan lapangan terhadap bidang tanah yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan kawasan tersebut. Pemeriksaan dilaksanakan oleh tim Panitia A Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya di wilayah Gunung Susu. Kegiatan ini didampingi jajaran pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, kepala distrik setempat, serta masyarakat sebagai bentuk sinergi dalam memastikan proses penetapan status tanah berjalan sesuai ketentuan. Dalam kegiatan tersebut, tim melakukan verifikasi fisik bidang tanah, penunjukan batas, serta pemeriksaan status hukum pertanahan. Langkah ini dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum atas lahan yang akan dimanfaatkan sebagai kawasan pusat pemerintahan. Selain mendukung kelancaran pembangunan KIP, kegiatan ini juga memperkuat kolaborasi antara kantor pertanahan, pemerintah daerah, dan juga masyarakat. Pendekatan yang melibatkan tokoh masyarakat diharapkan mampu menciptakan transparansi, menghormati kearifan lokal, serta meminimalkan potensi persoalan pertanahan di masa mendatang. Melalui kegiatan ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya menegaskan komitmennya untuk memberikan pelayanan pertanahan yang profesional guna mendukung percepatan pembangunan dan penataan ruang di Papua Pegunungan. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: Kita beralih ke berita kriminal, pendengar.

0: Satres Narkoba Polres Jayawijaya membongkar lokasi produksi cap tikus di Wamena. Satu orang diamankan.
1: Satuan Res Narkoba Polres Jayawijaya berhasil mengungkap lokasi yang diduga menjadi tempat produksi minuman keras lokal jenis cap tikus di Jalan Tamrin Wamena, Kabupaten Jayawijaya kemarin. Pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat mengenai aktivitas produksi minuman keras di sebuah rumah. Menindaklanjuti informasi tersebut, personil Satres Narkoba melakukan penyelidikan hingga akhirnya mendatangi lokasi. Saat melakukan pemeriksaan, petugas sempat mengalami kendala karena penghuni rumah tidak kooperatif dan menolak membuka pintu. Namun setelah dilakukan tindakan sesuai prosedur, polisi berhasil memasuki rumah dan menemukan aktivitas penyulingan cap tikus yang masih berlangsung. Dari lokasi, petugas mengamankan dua unit alat penyuling lengkap, kompor, ember berisi bahan baku fermentasi, jumlah galon, serta puluhan botol minuman keras jenis cap tikus yang diduga siap diedarkan. Polisi juga mengamankan seorang pria berinisial CR, 49 tahun, yang berdasarkan pemeriksaan awal mengaku telah memproduksi cap tikus sejak tahun 2025. Kapolres Jayawijaya AKBP Anak Agung Made Satria Bimantara SIK melalui Kasat Res Narkoba Polres Jayawijaya Ibtu J. Benyamin Saragi SH mengatakan pengungkapan tersebut merupakan tindak lanjut atas informasi masyarakat sekaligus bentuk komitmen kepolisian dalam memberantas peredaran minuman keras ilegal yang berpotensi memicu tindakan kriminal dan mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat. Seluruh barang bukti bersama terduga pelaku kini diamankan di Mapolres Jayawijaya untuk menjalani proses penyelidikan lebih lanjut. Polres Jayawijaya juga menghimbau masyarakat agar tidak memproduksi maupun mengedarkan minuman keras ilegal serta terus berperan aktif melaporkan aktivitas serupa kepada pihak kepolisian. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
0: Saudara, informasi tersebut juga sekaligus menutup rangkaian acara yang dikemas dalam penyampaian Warta Berita Lintas Papua Pegunungan untuk edisi hari ini, Rabu 29 Juli 2026. Anda juga bisa mengakses berita online kami di rri.co.id. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Agustinus Bagindo mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan selamat memulai aktivitas-aktivitas Anda kembali di sore hari ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id

Ya, The Titans pendengar baru saja hadir menyapa dari 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 masih hadir di sela-sela aktivitas Anda di sore hari ini pendengar di jalur hari ini ya tentunya. Tadi mungkin yang Anda belum sempat mendengarkan warta berita Anda juga bisa membaca melalui media sosial kami, baik melalui rri.co.id ataupun juga playlist dari Facebook dari RRI Wamena. Ya, kami informasikan juga pendengar bahwa hari ini yaitu hari Rabu ya, tepatnya di 29 Juli 2028. Persatu kanal informasi dan inspirasi masih akan terus hadir menyapa Anda di kesempatan pagi yang indah ini ya, hingga nanti tentunya di sesi saya sendiri hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, kami juga informasikan bahwa di pukul 19 nanti atau jam 7 jangan lewatkan juga warta berita Gema Papua, hadir dengan informasi seputar tanah Papua, Sekorwil Nusantara 1 ya. Baik, kita ke mancanegara dulu, ada Eagles dengan Hotel California.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita

0: biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain. Pesan ini disampaikan oleh RRI

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya pak.
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri, nggak apa-apa bu.
3: Oh, terima kasih nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Kenapa?
3: Ada apa?
4: Itu, kecelakaan. Makanya, jangan pala-pala.
1: Kecepatan bukan segalanya. Keselamatan lebih utama. Kecelakaan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Dengan tertib berlalu lintas, kita terhindar dari kecelakaan. Budayakan tertib berlalu lintas, jadilah pelopor keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua Penegara, Anda masih menikmati siaran kami di 97,1 MHz. Selamat sore, selamat bergabung buat Anda yang terus memantau siaran kami. Tentunya saya masih akan hadir hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Timur Penegara. Kami informasikan kembali di pukul 19, mendengar jangan sampai lewatkan program Warta Berita Gema Papua, tentunya yang Anda bisa memonitor siaran seluruh wilayah Papua dengan informasi-informasi teraktual yang dihimpun oleh Radio Republik Indonesia Sekorwil 1.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil. Tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal kelak.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Yes, Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya,
2: Ciki, bayar utang, oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalien Coe. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

0: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1973 hingga kini. Nah, kalau di Indonesia, sejarah

Dari Dapur Musik Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami masih menyempurnakan suasana sore Anda penuh dengan kehangatan di malam hari ini. Mudah-mudahan terhibur dengan pilihan lagu yang kami hadirkan. Dan nanti di pukul 17.30 Lantunan Islami akan hadir ke ruang dengar Anda.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kamera rolling, action.
2: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
1: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yo, ulang. Kamera, action.
2: Kamu sudah bikin aku frustasi.
1: Kak.
3: Frustra.
2: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
1: Kak.
2: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
1: Kak, bungkus.
3: Kak. Perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
4: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa. Gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
3: Frustrasi kali, Kak.

Ya, mendengar di manapun Anda berada, sudah pukul 17 lebih 34 menit ya waktu Indonesia Timur. Saatnya kita hadirkan ke ruang dengar Anda lantunan lagu-lagu Islami.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 17.56 waktu Indonesia Timur. Saatnya kita dengarkan kemandangan azan maghrib untuk wilayah Kota Wamena dan sekitarnya.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar.

0: no place for you. Prosa tú.
1: Channel informasi dan inspirasi. Prosa tú.
2: Kamera rolling, action.
3: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
2: Kak.

sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi, kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Stoke Bursack, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh James Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

Ya, 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi pendengar. Sesaat lagi kita akan bergabung bersama RRI Biak guna mengikuti warta berita Gema Papua ya. Tetap stasiun di 97,1 MHz.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Wamena, Merauke, dan Bovindigo.
1: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Biak dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Rabu 29 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan, laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua, dan kami lengkapi dengan berita lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Stefani Kumabo. Kita mulai dari berita pertama. Dalam kurun waktu 4 hari, 15 kasus kebakaran hutan terjadi di Kabupaten Bovendigo. Petugas damkar kewalahan dalam menghadapi situasi ini dengan sarana pendukung yang minim. Berikut laporan reporter Yohanes Degoden dari RRI Bovendigo.
2: Satu minggu belakangan ini Kabupaten Bovendigo mulai dilanda musim kemarau. Dalam kurun waktu 4 hari saja, petugas pemadam kebakaran Kabupaten Bovendigo menangani 15 kasus kebakaran hutan. Penyebabnya bervariasi mulai dari pembakaran sampah, pembakaran lahan kebun baru, hingga puntung rokok. Menyikapi kondisi ini dengan keterbatasan sarana pendukung seperti kendaraan pemadam kebakaran, jumlah 2 unit dan hanya 1 unit yang berfungsi membuat pelayanan terhambat. Karena itu, pihak pemadam kebakaran Kabupaten Bovendigo minta agar masyarakat menjaga bersama situasi dan kondisi saat ini di musim panas, sehingga tidak melakukan aktivitas pembakaran lahan tanpa pengawasan yang baik. Hal itu seperti yang disampaikan Kepala Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Bidang Damkar, Agus Arif Rewang.
3: 4 hari terakhir sudah terjadi 15 kasus kebakaran. 15 kasus kebakaran itu semuanya kebakaran hutan. Kami dari petugas damkar, kami menghimbau kepada masyarakat agar ketika membuka lahan untuk berkebun maupun membakar sampah atau membuang puntung rokok, agar hati-hati.
2: Menghadapi kasus kebakaran hutan yang terjadi tersebut, Agus Rewang menyampaikan bahwa dengan jumlah petugas pemadam kebakaran yang terbatas, kini mereka kewalahan menghadapi hal ini, yang mana dalam sehari saja hingga malam mereka harus menghadapi 4 hingga 5 kasus kebakaran hutan yang berjarak sangat dekat dengan pemukiman warga.
3: Jujur, kami petugas 3 sampai 4 hari ini kami sudah sangat kewalahan. Karena dalam sehari kami bisa menghadapi 4 sampai 5 kebakaran hutan.
2: Dengan situasi kebakaran yang terjadi ini, pihak damkar Bovendigo minta Bupati dan DPRK untuk melihat kondisi yang terjadi saat ini agar penyediaan fasilitas pendukung yang memadai. Bahkan saat ini untuk APD saja mereka sangat kurang, sehingga petugas di lapangan dalam menangani masalah kebakaran hanya menggunakan pakaian seadanya. Yohanes Degoden, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekda Biak Numfor meninjau jembatan kuning Wandos di perbatasan Biak Numfor dan Supiori yang rusak dan melarang kendaraan roda 4 melintasi jembatan tersebut demi keselamatan bersama. Berikut laporan reporter RRI, Roni Lololuan dari Biak.
4: Penjabat Sekda Biak Numfor Sakarias Elmailoa meninjau langsung jembatan kuning Wandos di ruas jalan provinsi perbatasan Biak Numfor dan Supiori pada Selasa 28 Juli 2026 menindaklanjuti arahan Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra setelah menerima pengaduan masyarakat terkait kerusakan jembatan yang membahayakan pengguna jalan. Jembatan yang telah berdiri sejak tahun 1980-an dengan panjang sekitar 60 meter dan lebar 4 meter lebih itu kini dalam kondisi rusak dan tidak layak untuk dilalui kendaraan roda 4 serta kendaraan besar lainnya. Menurut Sekda Sakarias Elmailoa, peninjauan ini dilakukan bersama Sekretaris Dinas PUPR beserta staf Kepala Distrik Bondifuar dan Kepala Kampung setempat untuk memastikan langsung kondisi di lapangan serta mendengar keluarga keluhan masyarakat terkait akses jalan agar segera diperbaiki. Ia memerintahkan Dinas PUPR Biak Numfor untuk segera menyusun dan menyampaikan laporan hasil peninjauan kepada Gubernur Provinsi Papua melalui Kepala Dinas PUPR sebagai bentuk koordinasi dan tanggung jawab penanganan ruas jalan provinsi tersebut. Penjabat Sekda Biak Numfor Sakarias El Mailoa atas nama pemerintah daerah menghimbau masyarakat di dua kabupaten Biak Numfor dan Supiori untuk sementara waktu tidak melalui jembatan tersebut dengan menggunakan kendaraan roda 2 dan 4 demi menjaga keselamatan bersama sambil menunggu perbaikan.
5: Kalau dilihat dari kondisi konstruksi sekarang ini sudah tidak memungkinkan. Kita segera koordinasi dengan gubernur melalui Dinas PUPR untuk segera datang dan untuk melihat langsung karena kita butuh secepatnya. Sehingga ya, atas perintah Bapak Bupati hari ini juga kami sudah tiba dan kami sudah koordinasi. Selesai pertemuan ini kami besok akan rapat bersama koordinasi di kantor Bupati dan segera kami akan melaporkan kepada Bapak Gubernur melalui Pak Kepala Dinas PUPR.
4: Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Biak Numfor, Dharma Setiawan mengatakan berdasarkan hasil peninjauan, kondisi jembatan saat ini dinyatakan tidak layak untuk dilalui. Menurutnya, akses hanya memungkinkan bagi kendaraan roda 2 dan itu pun terbatas pada satu sisi, sementara kendaraan roda 4 tidak direkomendasikan, karena itu diperlukan penanganan tuntas berupa pembongkaran dan pembangunan jembatan baru. Untuk mengantisipasi kelumpuhan akses, Dharma Setiawan menyarankan pembangunan jembatan darurat sebagai solusi sementara sembari menunggu realisasi jembatan baru dari pemerintah Provinsi Papua.
6: Kalau kami dari Dinas PU, setelah tadi saya melihat bahwa kondisi jembatan ini sudah tidak layak untuk dilalui kendaraan. Kalau kendaraan ringan seperti roda 2 masih bisa, tapi mulai satu sisi. Tapi untuk kendaraan roda 4 memang kami sudah tidak bisa merekomendasikan untuk dilalui, sehingga memang penanganannya harus total, harus dibongkar dan dibangun baru lagi. Kalau belum baru kan tentunya ada jembatan darurat yang akan dibangun.
4: Sebagai ruas jalan provinsi yang menghubungkan dua kabupaten, Pemda Biak Numfor akan berkoordinasi dengan Pemkab Supiori untuk penanganan jembatan Kuning Wandos lebih lanjut, termasuk pengusulan ke pemerintah Provinsi Papua.
1: Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat dan Maluku memperkuat pengawasan kepatuhan wajib pajak sekaligus memperluas basis pajak. Langkah ini dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan negara sebagai pembiayaan pembangunan nasional. Berikut laporan reporter Reski Kurniawan dari RRI Jayapura.
7: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat dan Maluku memperkuat kepatuhan wajib pajak dan perluasan basis pajak. Langkah itu dilakukan untuk mendukung penerimaan negara sebagai pembiayaan pembangunan nasional. Direktorat Jenderal Pajak terus mengoptimalkan penerimaan negara melalui pengawasan kepatuhan wajib pajak. Upaya itu juga dibarengi perluasan basis pajak agar lebih banyak pelaku ekonomi tercatat dalam administrasi perpajakan. Pernyataan itu disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat dan Maluku, Sekti Widi Hartanto, saat Forum Konsultasi Publik, Forum Silaturahmi dan Dialog Perpajakan Hari Pajak 2026 di Aula Gedung Keuangan Negara Jayapura kemarin. Forum tersebut menjadi wadah memperkuat sinergi sekaligus meningkatkan kepatuhan perpajakan di Papua, Papua Barat dan Maluku. Sekti mengatakan penerimaan negara menjadi penopang utama pembangunan. Menurutnya keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
8: Oleh karena itu kami di jajaran Kementerian Keuangan umumnya dan Direktorat Jenderal Pajak khususnya berupaya untuk terus meningkatkan kepatuhan masyarakat, terus meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak ini untuk kita bersama-sama mendukung program-program strategis pemerintah yang dicanangkan oleh pemerintah melalui sumber pendanaan yang berasal dari pajak ini. Oleh karena itu berbagai upaya kami lakukan. Yang pertama tentunya melalui pengawasan kepatuhan wajib pajak. Jadi pengawasan kepatuhan ini kami lakukan sebagai upaya untuk memastikan bahwa masyarakat membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7: Ia menjelaskan pengawasan kepatuhan menjadi strategi pertama untuk memastikan wajib pajak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan. Pengawasan tersebut dilakukan terhadap wajib pajak yang telah terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan. Petugas KKP kata dia akan mendatangi berbagai sentra kegiatan ekonomi untuk memastikan pelaku usaha telah memiliki nomor pokok wajib pajak. Ia mengimbau pelaku usaha yang belum terdaftar untuk segera mendaftarkan diri. Karena itu pihaknya juga memerlukan dukungan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Biak Korwil 1 Papua. Program makan bergizi gratis MBG bagi siswa sekolah terus berjalan termasuk di SMTK Negeri Kepulauan Yapen yang berada di distrik Anotore, Kabupaten Kepulauan Yapen. Berikut laporan reporter Agus Tanawani dari RRI Serui.
9: Program makan bergizi gratis MBG bagi siswa sekolah terus berjalan termasuk di SMTK Negeri Kepulauan Yapen yang berada di Distrik Anotere, Kabupaten Kepulauan Yapen. Wakil Kepala Sekolah SMTK Negeri Kepulauan Yapen, Beatrice Sumele, Selasa 28 Juli 2026 mengatakan, program MBG sangat dirasakan manfaatnya oleh para siswa, terutama mereka yang datang dari berbagai wilayah di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menempuh pendidikan di sekolah tersebut.
10: Awal kami menerima program MBG itu di bulan Agustus tahun yang lalu. Dan menurut kami di sekolah, karena kebanyakan dari kampung, ada yang dari Ambaidiru, Mionsnom, Yairu, pokoknya banyak dari kampung yang sebagian besar menumpang di keluarga dan bahkan banyak yang berkumpul-berkumpul untuk menyewa satu tempat. Dan saya pikir program ini tepat sasaran sekali di sekolah kami. Kenapa saya katakan tepat sasaran sekali? Karena anak-anak yang dari pagi bangun kebanyakan dari mereka itu belum sarapan, jadi tiba di sini dan otomatis dengan adanya MBG ini mereka bisa menikmati makanan yang bergizi. Dan yang paling membahagiakan lagi bahwa mereka menikmati itu dengan gratis. Menurut kami sih karena ini sudah tingkat SMA, kemungkinan besar kalau nasinya porsinya nggak ditambah sedikit, ditingkatkan dengan di porsinya dinaikin daripada SD dan SMP begitu. Karena kita SMA dan khusus kami di sini itu sekolah 5 hari. Jadi kita pulang itu sampai jam 3 lewat.
9: Hal senada disampaikan Harpenas Yantori, siswa kelas 11 asal Waindu, Distrik Rimbawi. Ia mengakui program MBG membantu dirinya bersama teman-teman agar tidak merasa lapar saat mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Meski demikian, ia berharap penyedia makanan dapat memperhatikan porsi nasi agar dapat ditambah serta penyediaan lauk yang lebih bervariasi mengingat kebutuhan gizi siswa SMA berbeda dengan anak usia SD maupun PAUD.
11: Selain nasi mungkin bisa ditambah, karena mungkin kita belajar ini agak lama jadi mungkin bisa ditambah nasi, terus dagingnya juga kita makan-makan ayam terus jadi mungkin bisa diganti macam daging-daging yang lain, ikan. Begitu.
9: SMTK Negeri Kepulauan Yapen merupakan salah satu sekolah yang menampung pelajar asli Papua dari berbagai wilayah di Kabupaten Kepulauan Yapen. Karena belum memiliki asrama, pihak sekolah menyediakan rumah untuk menampung sebagian siswa. Salah seorang guru, Sufanti Bonai, mengapresiasi pelaksanaan program MBG yang dinilai sangat membantu para siswa, terutama bagi mereka yang tidak sempat sarapan sebelum berangkat ke sekolah.
12: Siswa dari yang bersekolah di SMTK ini mayoritas semua orang Papua. Ada yang pernakan tapi lebih banyak orang Papua, asli Papua dan asli Kepulauan Yapen. Dan mereka rata-rata berasal dari kampung-kampung yang jauh seperti Ambaidiru, Yerui, dari Mionsnom juga ada, dari Dawai, Yapen Timur, itu semua ada di sekolah ini. Kenapa mereka memilih sekolah ini? Karena pertama, SMTK ini juga menerima atau menyediakan fasilitas yang mungkin mereka butuhkan. Dan kami juga mengutamakan anak-anak sekolah dari kampung karena di sini juga kami memberikan solusi, yaitu mereka yang datang dari kampung itu tidak punya tempat tinggal. Akhirnya kami menyediakan, dari pihak sekolah menyediakan rumah nginap bagi peserta didik yang harus datang dari tempat yang jauh dan tidak punya tempat tinggal.
9: Ia berharap program makan bergizi gratis dapat terus dilaksanakan karena memberikan manfaat bagi siswa dalam mendukung proses belajar dan menjaga kebutuhan gizi mereka. Sufanti Bonai menambahkan SMTK Negeri Kepulauan Yapen merupakan salah satu sekolah menengah atas yang terus berkembang dengan berbagai fasilitas pendukung. Namun masih terdapat sejumlah fasilitas yang perlu dibangun dan dibenahi guna menunjang peningkatan sumber daya manusia di Kepulauan Yapen yang unggul dan berkualitas melalui pendidikan. Agus Tanawani melaporkan.
1: Kejaksaan Negeri Nabire mengajak masyarakat agar lebih aktif memanfaatkan layanan hukum gratis dan bersinergi menjaga aset serta hak keperdataan negara. Melalui transformasi kejaksaan sebagai advokat general, institusi ini ingin hadir lebih inklusif dan responsif terhadap persoalan hukum publik. Berikut laporan reporter Robi Vanindi dari RRI Nabire.
13: Kejaksaan Negeri Nabire berharap masyarakat tidak lagi melihat jaksa hanya sebagai aparat penegak hukum pidana yang menakutkan atau menuntut orang, melainkan juga sebagai mitra yang siap melindungi hak-hak perdata masyarakat. Harapan itu disampaikan oleh Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Nabire, Ramli Amana SH MH, dalam acara dialog interaktif Jaksa Menyapa bertempat di Ruang Pro 1 RRI Nabire dengan topik pembahasan peran jaksa pengacara negara dan tugas fungsi bidang perdata dan tata usaha negara pada Kejaksaan Negeri Nabire Selasa 28 Juli 2026. Dijelaskan Jaksa Pengacara Negara JPN pada Kejaksaan Negeri bertugas dan berfungsi mewakili negara atau pemerintah dalam bidang perdata dan tata usaha negara melalui kegiatan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan penegakan hukum. Untuk itu, Ramli Amanah berharap masyarakat tidak ragu untuk datang ke pos pelayanan hukum, poskum, di Kejaksaan Negeri Nabire untuk berkonsultasi mengenai masalah perdata seperti sengketa tanah atau waris secara gratis.
14: Masyarakat untuk mendapatkan keadilan, hak masyarakat untuk mengakses informasi keadilan, itu harus kita lindungi dan harus kita layani dengan baik. Untuk kemudian bahwa kami kejaksaan ini tidak berjalan sendiri, kemudian tidak melaksanakan kewenangan secara sewenang-wenang, tidak. Tapi kemudian ada hak-hak yang mesti kita seimbangkan, baik itu antara hak pemerintah maupun hak masyarakat sendiri. Artinya ada keseimbangan, tidak ada kita berat sebelah. Memang ada beberapa upaya yang dilakukan oleh kejaksaan sendiri untuk kemudian perkenalkan hukum kepada masyarakat, baik itu di lingkungan sekolah, lingkungan kampus maupun lingkungan lainnya. Memang ada beberapa yang sudah kami lakukan melalui bidang intelijen untuk kemudian melakukan kegiatan jaksa masuk sekolah, dan salah satunya ya ada pada saat ini yaitu jaksa menyapa untuk kemudian memperkenalkan hukum itu kepada masyarakat secara luas. Kalau kami ada istilah kenali hukum, jauhi hukuman. Artinya itu satu slogan yang mesti kita sebarkan kepada seluruh masyarakat untuk bagaimana kita sama-sama mengenal hukum. Bukan kami saja kejaksaan yang kemudian mengenal hukum, tapi bagaimana mengedukasi masyarakat untuk masyarakat mengenal hukum. Sehingga dengan adanya pengetahuan hukum oleh masyarakat tersebut, yakin dan percaya bahwa kemudian akan tercipta yang namanya kepastian hukum, yang namanya keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum.
13: Ia pun berharap masyarakat dapat melapor jika ada kasus pelantaran anak, agar JPN dapat mengajukan permohonan pencabutan hak asuh oleh orang tua ke pengadilan demi masa depan anak. Pada kesempatan itu, Ramli Amanah juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi dan melaporkan jika ada fasilitas umum atau aset milik pemerintah daerah yang dikuasai secara sepihak oleh oknum swasta, serta masyarakat dapat mendukung langkah JPN saat menggugat pihak-pihak yang merugikan negara agar kekayaan bisa dikembalikan untuk pembangunan. Robi Vanindi melaporkan.
1: Peringatan Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79 menjadi pengingat penting bahwa kekuatan udara tidak hanya dibangun melalui kemampuan operasional, tetapi juga nilai pengabdian yang diwariskan dari generasi ke generasi. Berikut laporan reporter Dwi Juniarti dari RRI Merauke.
15: Hal tersebut disampaikan Kepala Staf Angkatan Udara M. Tony Harjono dalam amanat tertulisnya yang dibacakan Komandan Lanut Johannes Abraham Dimara, Kolonel Penerbang Beni Aprianto. Ditegaskan bahwa tantangan pengabdian setiap generasi terus berkembang. Jika para pendahulu berjuang di tengah keterbatasan, generasi saat ini dihadapkan pada lingkungan strategis yang berubah cepat. Mulai dari perkembangan teknologi, dinamika geopolitik, ancaman cyber, hingga operasi multi-domain. Ditambahkan melanjutkan arah transformasi yang telah ditetapkan sejak setahun lalu melalui program prioritas, TNI Angkatan Udara terus memperkuat kemampuan, organisasi, doktrin, serta kualitas sumber daya manusia secara terpadu. Modernisasi TNI Angkatan Udara tidak hanya berfokus pada kehadiran alutsista baru, melainkan juga kesiapan operasi, keandalan sistem, serta profesionalisme personil yang mengawaki, memelihara, dan mengembangkan guna menghadirkan daya gentar bagi pertahanan negara. Kesiapan operasional TNI Angkatan Udara kini tidak hanya ditentukan di udara, tetapi juga mencakup domain cyber, informasi, spektrum elektromagnetik, hingga antariksa. Transformasi menyeluruh ini bertujuan untuk menjaga kedaulatan wilayah udara nasional, melaksanakan amanah negara secara profesional, dan memperkuat sistem pertahanan negara.
16: Terkait kegiatan upacara ini, sesuai dengan amanat yang saya bacakan, amanat dari Kepala Staf, bahwa hari Bakti ini kita mewarisi keberanian, pengorbanan dari pendahulu-pendahulu kami di TNI Angkatan Udara, dan jiwa tersebut merupakan jati diri dari prajurit TNI Angkatan Udara yang selalu berkorban, kemudian berani dan tulus ikhlas melaksanakan setiap amanah yang diberikan negara kepada TNI Angkatan Udara.
15: Ia mengajak seluruh prajurit dan aparatur sipil negara di lingkungan TNI Angkatan Udara untuk menjadikan setiap penugasan sebagai kehormatan, setiap perubahan sebagai dorongan belajar, dan setiap tantangan sebagai peluang meningkatkan integritas demi wujudkan bakti TNI Angkatan Udara untuk Indonesia maju. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Tanamkan nilai positif, mahasiswa KKN kelompok 18 dari Universitas Cendrawasih gelar sosialisasi bahaya narkoba di SD Impres Barawaikap. Berikut laporan reporter RRI Serui, Cindy Faidiban.
17: Mahasiswa kuliah kerja nyata KKN kelompok 18 Universitas Cendrawasih yang praktek di Kampung Barawaikap, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar sosialisasi bahaya narkoba bagi siswa-siswi SD Impres Barawaikap pada Selasa 28 Juli 2026. Kegiatan ini bertujuan menanamkan nilai-nilai positif sekaligus memberikan edukasi sejak dini kepada anak-anak mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Sosialisasi diikuti oleh seluruh siswa mulai dari kelas 1 hingga kelas 6 dengan penyampaian materi yang disesuaikan berdasarkan jenjang usia. Salah satu pemateri, Jane Aprilia Romayomi dari Fakultas Farmasi Universitas Cendrawasih mengatakan bahwa edukasi sejak dini sangat penting agar siswa-siswi mengenal bahaya narkoba dan mampu menghindarinya.
18: Di sosialisasi narkoba ini, pertama itu diminta dari pihak sekolah untuk memberikan sosialisasi narkoba, tujuannya supaya anak-anak bisa mengenali apa itu narkoba dari ini. Untuk ini narkoba, tapi kan narkoba itu dari tiga golongan, terus kita jelaskan dari golongan-golongannya, contoh umum saja yang mudah dipahami, terus dari dampaknya, kemudian hukum-hukumnya apa saja, sama pencegahannya.
17: Jane menjelaskan bahwa materi yang disampaikan tingkat pemahaman untuk siswa kelas 1 hingga 3, materi dikemas secara sederhana melalui penjelasan dan contoh-contoh yang mudah dipahami, sedangkan bagi siswa kelas 4 hingga 6, peserta diberikan pemahaman lebih mendalam mengenai jenis-jenis narkoba dampaknya terhadap kesehatan.
18: Kalau antusias dari adik-adik semuanya, mereka sangat senang, apalagi tadi dari kelas 4 sampai kelas 6 itu semua cukup mendengarkan dengan baik. Mungkin kelas 1 sampai kelas 3 agak sedikit sulit karena itu juga menjadi tantangan buat kita, karena mungkin mereka belum bisa terlalu paham, tapi untuk menjelaskannya mereka sudah bisa mendengarkan dengan baik, memperhatikan. Tapi mungkin penyampaiannya kita harus lebih sederhana lagi bahasanya. Untuk pertanyaan sampai kelas 6, mereka lebih banyak bertanya tentang dampak dari penggunaan narkoba itu sendiri.
17: Para siswa tampak antusias mengikuti kegiatan tersebut. Mereka aktif menjawab pertanyaan dan berinteraksi selama sosialisasi berlangsung. Meski demikian, tim KKN mengakui terdapat tantangan saat menyampaikan materi kepada siswa kelas 1 hingga 3 karena mereka masih membutuhkan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan mudah dipahami. Melalui kegiatan ini, mahasiswa KKN kelompok 18 Universitas Cendrawasih berharap dapat berkontribusi dalam membangun karakter generasi muda yang sehat, berpengetahuan dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Dari Serui, Cindy Fediban melaporkan.
1: Informasi dari Serui tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Stefani Kumambo mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.
0: Telah kita ikuti Warta Berita Guma Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1973 hingga kini. Nah, kalau di Indonesia, sejarah peragaan busana dimulai oleh Adriana Paula Adeline Kawilarang pada tahun 1951. Ia adalah seorang pendiri butik dan salon kecantikan pertama di Indonesia.

Iya, mendengar di manapun Anda berada, waktu juga yang membatasi kita, dan saya harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Di belakang saya masih ada rekan Tanti yang akan menyapa Anda melalui musik dan informasi menarik. Sampai jumpa di lain kesempatan, dan dengarkan terus Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak?
2: Ya, langsung. Ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

manusia menyusuri cakrawala, tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Tidak untuk hebat, kuasa atau perkasa, melainkan untuk setia sebagai

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjam duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang hoi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.
1: Because here, I'm so lonely.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Rata-rata waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
2: Termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
0: Pemerintah mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas. Satuan tugas darat dan udara disiapkan untuk melakukan mengantisipasi kekeringan. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi pihak yang mendukung Amerika Serikat untuk merebut aset Iran. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah terus mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas di berbagai daerah, di mana program tersebut telah mencapai hampir 50% dari target nasional. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah.
3: Pemerintah mencatat pembangunan program Jembatan Garuda telah mencapai progres 49,9% hingga 28 Juli 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas konektivitas di wilayah terpencil, terisolasi, dan terdampak bencana, agar akses masyarakat terhadap layanan dasar semakin mudah. Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media, Badan Komunikasi Pemerintah, Kurnia Ramadana mengatakan, dari target 2.838 titik jembatan di 38 provinsi, sebanyak 1.416 titik telah selesai dibangun. Jembatan tersebut telah menghubungkan lebih dari 7.000 desa dan kelurahan, serta memberikan manfaat bagi lebih dari 4,2 juta masyarakat.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah dan 4.250 fasilitas kesehatan serta menghubungkan 4.360 fasilitas ekonomi seperti pasar. Secara rata-rata, waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
3: Selain memperkuat konektivitas, pemerintah juga mengembangkan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan desa kreatif, optimalisasi kreatif hub, dan promosi produk lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, pengembangan desa kreatif tidak hanya dilakukan melalui pelatihan. Pemerintah juga memberikan pendampingan secara menyeluruh agar pelaku ekonomi kreatif mampu tumbuh secara berkelanjutan.
4: Alhamdulillah, berkat kolaborasi dengan berbagai kementerian lembaga, dukungan komunitas, akademisi, serta pemerintah daerah, itu capaiannya di 134% ya, di tahun 2025. Jadi total realisasi investasi di tahun 2025, 9,5% itu masuknya ke sektor ekonomi kreatif. Artinya apa? Artinya bahwa pihak internasional juga semakin percaya melakukan investasi di sektor ekraf.
3: Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur yang dibarengi penguatan ekosistem ekonomi kreatif mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata. Langkah tersebut juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan satuan tugas atau Satgas Darat dan Udara untuk melakukan operasi modifikasi cuaca guna mengantisipasi kekeringan. Joshua Siombing menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Mengapa? Karena di samping isu kesiapan atau ketersediaan air bersih, juga ada isu kebakaran.
6: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam menghadapi cuaca ekstrim berkepanjangan akibat fenomena El Nino Godzilla. Hal itu disampaikan Menko Infra yang akrab disapa AHY usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menuturkan bahwa kepala negara memberikan arahan untuk kesiapsiagaan menghadapi dampak cuaca ekstrim El Nino Godzilla dengan menggencarkan operasi modifikasi cuaca. Hal ini ditekankan AHY tidak hanya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla, namun juga untuk memastikan ketersediaan air untuk berbagai kebutuhan masyarakat.
5: Kerap hadir hotspot ataupun titik-titik api yang harus segera diantisipasi. Kita ingin memastikan bahwa pemerintah juga siap dengan satgas, baik satgas darat, satgas udara, dan termasuk dengan menjalankan operasi modifikasi cuaca. Saya ulangi, melalui operasi modifikasi cuaca dengan metodologi yang diharapkan bisa segera memadamkan titik-titik api, termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
6: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Teuku Faisal Fatani, mengatakan bahwa BMKG bersama sejumlah pihak terkait terus melakukan operasi modifikasi cuaca seperti salah satunya yang dilakukan di wilayah DKI Jakarta. Kepala BMKG menjelaskan untuk modifikasi cuaca ini dilakukan dengan melihat masa waktu hari tanpa hujan di wilayah. Jakarta.
7: Dengan catatan ketika awan masih ada ya, karena kalau tanpa awan kita tidak bisa modifikasi, sehingga nantinya bisa membuat Jakarta lebih adat. Saat ini di beberapa gunung tinggi Jakarta, kerjasama BMKG juga dengan DKI Jakarta, itu kita juga memasang namanya drone based generator. Jadi ketika nanti ada awan yang kira-kira sehat untuk menghujankan Jakarta, maka akan dilepaskan uap air atau flare untuk kemudian menjadi hujan. Biasanya kalau dalam 2-3 minggu tanpa hujan sama sekali, kualitas udara di Jakarta juga menurun. Jadi salah satu upayanya adalah dengan melakukan hujan pada saat kondisinya memungkinkan.
6: Meski dilakukan secara situasional, namun lebih lanjut Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menuturkan bahwa modifikasi cuaca ini telah terbukti secara ilmiah mampu mengurangi tingkat kekeringan akibat cuaca ekstrim El Nino Godzilla. Bahkan ia juga memastikan bahwa modifikasi cuaca ini menggunakan kandungan bahan alami yang tidak mengganggu dan merusak lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Dan bahan semua yang kita gunakan juga bahan alami, jadi tidak membahayakan secara kimiawi bagi lingkungan.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan menghadirkan saksi auditor BPKP. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
8: Penyimpangan pertama dilakukan oleh LPI selaku pemberi pembiayaan. Yang pertama, unit kerja pembiayaan selaku pengusul tidak melakukan pengecekan dan merchandise inspection atas persediaan dan piutang usaha debitur.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan Direktur Pelaksana 1 LPEI Dwi Wahyudi dan sejumlah pejabat LPEI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Novi Hairul Huda dari BPKP dan Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Saksi Hairul Huda mengatakan ada kerugian negara yang ditimbulkan oleh pemberian kredit LPEI kepada kedua debitur tersebut. Menurutnya, penyebab kerugian tersebut terjadi salah satunya adalah LPEI dalam memberikan kredit tidak melakukan validasi terhadap dokumen dan agunan dari debitur.
8: Dalam laporan audit menyebutkan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara.
10: Telah terjadi kerugian
8: keuangan negara.
10: Bisa saudara auditor jelaskan berapa hasil temuan yang saudara lakukan?
8: Kerugian keuangan negara 992 miliar 820 juta 628.200 rupiah.
9: Sementara itu, saksi Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengatakan sejak tahun 2020 sudah ada tanda-tanda bahwa PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit tidak dapat melakukan pembayaran kredit ke LPEI.
11: Pengetahuan saksi sebagai ahli yang tentunya ada di OJK, bagaimana kondisi kesehatan dari kedua perusahaan ini, saudara tahu?
12: Gininya kalau nggak salah itu di posisi Oktober di 2020 itu sudah menandakan kualitas asetnya tuh, pembiayanya tuh kualitas kredit yang 5 ya, atau macet, dengan jumlah hari keterlambatan itu sekitar 298 hari.
9: Andi juga mengatakan berdasarkan aturan, perusahaan penjamin juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kredit macet PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aparat gabungan berhasil menggagalkan peredaran ribuan botol minuman keras ilegal di Bali yang diduga menggunakan pita cukai palsu telah diamankan dengan nilai mencapai 12 miliar rupiah. Januar Setiaji melaporkan.
13: Melakukan penindakan di pusatnya tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
14: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Bais TNI berhasil mengungkap dugaan penimbunan minuman mengandung etil alkohol atau minuman keras ilegal yang menggunakan pita cukai palsu di Bali. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan sebanyak 19.142 botol atau setara 14.400,36 liter MMEA golongan B dan C dengan nilai barang diperkirakan mencapai 12,55 miliar rupiah. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Legend TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama mengatakan, pengungkapan kasus berawal dari informasi intelijen mengenai dugaan peredaran minuman mengandung etil alkohol ilegal di wilayah Denpasar. Tim gabungan kemudian melakukan operasi pada Kamis 23 Juli 2026 dengan menghentikan sebuah kendaraan di Jalan Padma, Legian Badung sebelum menggeledah dua bangunan di Denpasar Timur yang diduga menjadi lokasi penyimpanan ribuan botol minuman beralkohol tersebut.
13: Dengan total jumlah sekitar hampir 15.000 liter, ini tentunya merupakan stok yang luar biasa besarnya ya. Jadi ini adalah merupakan untuk stok Bali selama bisa juga, karena mungkin Bali ini adalah merupakan daerah tujuan wisata dan banyak turis dari mancanegara yang berkunjung ke Bali ya, tentunya ini akan digunakan untuk konsumsi Bali.
14: Jaka menjelaskan, minuman beralkohol merupakan salah satu barang kena cukai yang peredarannya diawasi oleh negara. Karena itu, pengawasan tidak hanya dilakukan di hotel, restoran, dan kafe, tetapi kini juga difokuskan pada pusat distribusi untuk memutus rantai peredaran barang ilegal dan memberikan efek jera kepada pelaku.
13: Kita sering ataupun kita terus melakukan pengawasan terhadap hotel-hotel ataupun kafe-kafe yang kita duga melakukan ataupun beredarnya minuman yang tidak dilekatkan cukai atau minuman yang cukainya palsu. Sekarang ini fokus kepada pusatnya di mana. Tentunya dengan kita ngambil ataupun melakukan penindakan di pusatnya, tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
14: Saat ini penyidik telah memeriksa 10 orang saksi untuk mengungkap pemilik dan jaringan distribusi barang tersebut. Sementara para pelaku diduga melanggar pasal 54 dan atau pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha menandatangani perjanjian kerjasama untuk memperkuat sinergi pengawasan perusahaan platform digital dalam mendorong keberlanjutan jurnalisme berkualitas. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
15: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas atau KTP2JB bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU memperkuat pengawasan terhadap perusahaan platform digital. Hal ini dilakukan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan platform digital terhadap Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024.
3: Ketua KTP 2JB Suprapto Sastro Atmojo mengatakan, hasil penilaian komite menunjukkan kepatuhan perusahaan platform digital masih berada dalam kategori yang rendah. Ia berharap kerjasama dengan KPPU tidak berhenti pada seremoni, tetapi benar-benar dilaksanakan untuk mendorong platform digital memenuhi tanggung jawabnya dan mendukung keberlanjutan industri media.
16: Dan kalau tidak memenuhi, ya tentu nanti mungkin lewat KPPU sesuai dengan kerjasama yang hari ini akan ditandatangani oleh para pihak, bisa ikut membantu, mendorong, mengawasi supaya platform digital mau memenuhi tanggung jawabnya. Karena memang ini kan peraturan Presiden nomor 32 tahun 2024 itu kan peraturan yang harus dilaksanakan oleh siapapun yang ada di Indonesia, termasuk tentu di dalamnya adalah perusahaan platform digital.
3: Sementara itu, Ketua KPPU, Goprera Panggabean mengatakan, kerjasama ini menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola ekonomi digital melalui kolaborasi antar lembaga. Ia menilai semakin strategisnya posisi perusahaan platform digital juga diikuti dengan tanggung jawab yang semakin besar.
17: Kehadiran generatif artificial intelligence mulai mengubah cara konten diproduksi, didistribusikan, dan dimanfaatkan. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi industri teknologi, tetapi juga membawa implikasi yang besar bagi dunia penerbitan, perusahaan pers, industri kreatif, hingga pasar periklanan digital. Perkembangan tersebut patut kita sambut sebagai bagian dari kemajuan teknologi, namun sejarah juga mengajarkan bahwa setiap lompatan teknologi selalu diikuti oleh kebutuhan untuk membangun tata kelola yang mampu menjaga keseimbangan antara inovasi, keadilan, dan persaingan.
3: Karena itu, kerjasama antara KTP 2JB dan KPPU diharapkan dapat memperkuat koordinasi, pertukaran informasi, serta penyusunan kajian bersama untuk menghasilkan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kegiatan Indonesia Fashion Week yang digelar di Jakarta didorong untuk meningkatkan daya saing global. Yurika Fitri melaporkan.
18: Indonesia Fashion Week yang berlangsung mulai 29 Juli hingga 2 Agustus digelar di Jakarta International Convention Center, Senayan, Jakarta. Adapun tema Indonesia Fashion Week tahun ini adalah Ulos Simetria yang dihadiri oleh Ketua Dekra Nasda Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang Ayu Bobi Nasution, dan Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro, serta perwakilan beberapa kementerian. Dalam acara ini juga dihadirkan fashion show yang dibawakan oleh Pragawati dan peragawan yang mengenakan pakaian dari ulos dari beberapa desainer. Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro S.I. Widya Putri dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada pihak penyelenggara Indonesia Fashion Week. Menurutnya, tema Ulos Simetria pada Indonesia Fashion Week tahun ini merefleksikan identitas, keseimbangan, dan masa depan industri fashion Indonesia. Ia juga menuturkan, ulos bukan sekedar selembar kain yang dikenakan dalam berbagai upacara adat Batak, melainkan simbol ikatan kasih sayang dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sementara itu, salah satu peserta pameran, Dewi, juga menyampaikan bahwa pada pameran tahun ini ia menampilkan sejumlah produk yang terbuat dari kulit berupa tas dan dompet. Dewi juga menegaskan bahwa produknya menggunakan brand lokal yang dibuat oleh para perajin dari Indonesia. Sementara itu Dewi juga menyampaikan untuk pameran kali ini ia memaparkan sekitar 500 produk yang terbuat dari kulit.
19: Tas kulit brand lokal, biasanya kan kalau tas kulit itu biasanya banyak orang yang ngambil dari luar ya. Tapi ini kita nampilin brand lokal dengan warna-warna yang nggak biasa. Ada warna yang jarang banget kalau untuk brand lokal, warna-warna pink kayak gini-gini tuh jarang banget bikin kayak gini ya.
18: Sementara itu salah satu pengunjung, Caroline, juga memberikan apresiasi dengan pelaksanaan Indonesia Fashion Week ini. Caroline yang berasal dari Sumatera Utara juga merasa bangga karena ulos dapat dikenal oleh dunia internasional melalui Indonesia Fashion Week yang bertema Ulos Simetria.
20: Jadinya pastinya orang Sumatera Utara merasa jadi bagian dari fashion kan. Dan menurut aku itu it takes.
18: Sementara itu dari pantauan kami, sejumlah pameran dan juga pelaku UMKM juga memamerkan hasil produk mereka dan rata-rata berupa pakaian yang terbuat dari ulos serta kain batik. Dari Jakarta International Convention Center, Yorike Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gelaran Kekayaan Intelektual Jakarta atau IP Market 2026 resmi dibuka dengan menghadirkan 28 eksibitor serta lebih dari 66 kekayaan intelektual lokal maupun mancanegara. Elia Nazara melaporkan selengkapnya.
2: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal dan...
21: Kepala Jakarta IP Market Mohtar Sarman mengatakan, penyelenggaraan edisi kedua Jakarta IP Market menghadirkan 28 eksibitor dan lebih dari 68 intelektual properti atau kekayaan intelektual. Tahun ini, Jakarta IP Market memfokuskan penyelenggaraan pada tiga hal, yakni membuka peluang bisnis, menghadirkan 45 pembicara ahli di bidang licensing dan pengembangan IP, serta kolaborasi antara IP lokal dan internasional. Hal tersebut ia sampaikan dalam pembukaan Jakarta IP Market 2026 di Jakarta hari ini.
2: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal dan IP internasional. Kita juga saling belajar, saling sharing. Semoga kita bisa berkolaborasi, menghasilkan suatu kreasi-kreasi yang lebih unik lagi.
21: Sementara itu, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Disparekraf DKI Jakarta Puji Hastuti mengatakan, ekonomi kreatif menjadi motor pertumbuhan yang menjanjikan dan Jakarta berada di jantungnya. Menurutnya, Jakarta IP Market hadir untuk mempertemukan kekayaan intelektual langsung dengan pasar global. Puji mengatakan, tahun lalu potensi transaksi Jakarta IP Market mencapai Rp33,4 miliar. Pihaknya optimistis, target transaksi tahun ini dapat mencapai lebih dari Rp100 miliar.
22: Kita harapkan juga untuk tahun ini tentunya lebih ya, karena kita mengemasnya dengan waktu yang persiapan lumayan panjang ini, kita harapkan nanti potensi transaksi itu lebih tinggi lagi dari tahun kemarin tentunya. Dan untuk tahun ini kan diikuti oleh 28 IP.
21: Selama dua hari penyelenggaraan, Jakarta IP Market menghadirkan 13 sesi diskusi bersama 40 pembicara, termasuk pemain besar industri lisensi seperti Moonbug, Entertainment Media Link, dan Sega. Kegiatan ini juga mempertemukan kreator dengan pelaku usaha, brand, dan pusat perbelanjaan untuk membuka peluang kerjasama komersial. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi negara manapun maupun perusahaan yang mendukung langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk merebut aset Iran yang dibekukan dan menggunakannya sebagai dana kompensasi. Amerika Serikat dilaporkan telah memanfaatkan aset-aset Iran yang dikuasai pihaknya untuk membayar ganti rugi terhadap kapal dan barang muatan yang kemungkinan rusak di tengah blokade Amerika Serikat terhadap Selat Hormuz. Informasi dari kabar dunia olahraga.

0: memang diperlukan 197 dan mobility-nya juga baik tadi kalau kita lihat. Mudah-mudahan jadi penebalan di striker lah.
1: Melalui kesempatan yang sama, Michel Baker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Michel mengungkapkan ia memang mencetak gol pada laga perdananya bersama timnas, namun semua dapat terwujud karena ia mendapatkan dukungan tim. Karenanya ia ingin berterima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
2: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa, kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari, jadi kami harus terus melangkah.
1: Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya menghadapi Timor Leste yang dijadwalkan pada Jumat pekan ini bertempat di Stadion Chuan Buri, Thailand. Saat ini skuad Garuda berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen sementara dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi.

0: Saka.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih?
3: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
2: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
2: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
4: Pro 1.

0: Kamera rolling action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
1: Frustra. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
1: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
2: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah heja lagi ya, frustasi ini jadinya.
1: Frustrasi kali, Kak.

Manusia mengembarai langit, manusia menyusuri cakrawala, tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Tidak untuk hebat, kuasa atau perkasa, melainkan untuk setia sebagai

0: Mama, mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adek kok.
1: Iya, tunggu sebentar sayang ya. Mama habis jahit baru bantu adek. Adek, mana tugasnya? Biar mama dampingi adek kerja.
0: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok adek biber main?
1: Mama dan adek sama-sama kerja ini tugas ya. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja.
0: Oke mama.
1: Jadi, nomor 1 nih cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1300.
2: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
1: Coba soal berikut lagi. Adik pasti

di sini pendengar menemani ruang dengar Anda dengan tembang-tembang hiburan. Kita akan masuk di jalur ruang rindu untuk malam hari ini dari program 1 RRI Jakarta.

0: Malam yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Selamat malam saudara pendengar, kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sejak era 90-an, dia tidak sekedar menyutradarai video musik, tapi mengabadikan perjalanan sejarah musik Indonesia dalam setiap bingkai visual. Dan ketika lagu menjadi karya, kenangan-kenangan tentu tetap akan abadi. Dan itulah jejak seorang sutradara yang telah melintasi berbagai generasi di industri musik Indonesia. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail, nanti juga ada Ita Purnamasari yang kembali menemani Anda di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia tentunya. Malam hari ini tanggal 29 Juli, kita dirilis semua RRI Pro 1 seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara, yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id dan mobile application di RRI Digital. Yuk segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta. Waduh, kalau kita dengerin lagu yang tadi, Hidup Yang Sepi, ini video klipnya juga digarap oleh bintang tamu kita malam hari ini. Langsung kita ngobrol dengan seperti yang saya sampaikan tadi ya, seorang sutradara video klip yang sudah banyak menghasilkan video-video untuk lagu-lagu hits sepanjang sejarah musik Indonesia. Langsung kita berbincang dengan Bang Kris Sinyal. Selamat malam Bang Kris.
1: Selamat malam. Malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat selalu kita semua.
0: Amin ya, sehat. Ya,
1: amin, amin.
0: Oh, seru. Ini Ita Purnamasari karena saking excitednya.
1: Iya, iya.
0: Bintang tamunya adalah sutradara yang pernah menggarap video klipnya. Jadi dia lagi sibuk menyiapkan hidangan.
1: Waduh, mantap. Mantap Bang Judi.
0: Oke, oke, oke. Ya, ya, ya, ya.
1: Ya, ya, ya.
0: Bang Kris, ini cerita dulu kenapa bisa jadi sutradara video klip? Awalnya seperti apa sih?
1: Awalnya begini, kan saya waktu itu kerja di Billboard Indonesia ya.
0: Billboard label, Indonesia, oke.
1: Okay. Label pertama waktu itu Pak Iwan ya, tahun 86 ya. Mm-hmm. Terus saya kan banyak lihat Selecta Pop, album minggu ini ya waktu itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus saya lihat Pak Nawi itu yang Selecta Pop, mm-hmm, banyak memberikan kesempatan saya untuk membuat karya gitu ya. Saya tulis tapi yang direct orang TVRI ya.
0: Oke.
1: Okay. Saya kasih ide-ide termasuk lagunya Ita Purnamasari yang Sanggup Ke Aku itu kan, mm-hmm, yang lumayan cukup dikenal juga waktu itu. Saya di Panawi kasih kesempatan saya waktu itu kameranya masih, oh kita ngeditnya masih tempel-tempel gitu kita kan waktu itu ya. Oh. Saya diajarin banget. Saya banyak belajar banget yang dari Panawi di TVRI waktu itu ya, tahun 89 ya. 88-89. Jadi itu mendasari saya jadi wah saya lihat nih kayaknya nih masih kosong untuk melakukan direct secara profesional ya, okay, secara swasta ya. Saya lihat ya, waktu itu kan memang mungkin baru saya kemudian ada Jay Subiakto ya,
0: okay,
1: kalau nggak salah ya waktu itu. Aha. Lalu baru berikutnya nimbul lagi BDI dengan Rita Pintario, Avangard ya, atau gitu ya. Tapi bagus ya, bersyukur ya bahwa dengan kehadiran kita Jay Subiakto, saya Jarin juga. Jadi menambah ramai waktu itu, sama ramai pembuat-pembuat video klip gitu. Kita seneng sih, apalagi sekarang kan udah semua bisa. Gitu.
0: Jadi semua Bang Kris Sinyal ini boleh dikatakan pionir ya di penyutradaraan video klip untuk di Indonesia.
1: Ya, mungkin saya sama Jay Subiakto ya, Jay Subiakto juga waktu itu sama-sama kita memulainya. Ya. Okay. Lihatnya juga bagus banget ya buat waktu itu dia buat Cintami bagus. Menarik sih, ya, jadi kita sama-sama mulai lah gitu.
0: Okay.
1: Di RCTI, lagi itu baru banyak
0: muncul lagi. Kalau cerita video klip pertama yang disutradarai masih ingat nggak lagunya siapa?
1: Waktu itu kebetulan saya di Pemilu Sara yang Permata Aku dan Ita Purnamasari itu di TVRI ya.
0: Oh itu justru yang pertama kali ya?
1: Pertama kali dikasih kesempatan sama Pak Nawi dari TVRI tahun 89 ya. Lalu bikin God Bless juga. Nah, baru begitu saya keluar dari Billboard, saya secara independen sendiri ya buat itu produk-produk musika kebanyakan ya. Buat itu Trio Libes, Ebit Yade, bahkan Ebit Yade pertama tuh apakah ada bedanya? Saya pakai waktu itu Yanti, Krisdayanti masih SMA, saya ajak dia untuk jadi model waktu itu.
0: Oh, jadi Krisdayanti jadi modelnya?
1: Jadi apakah bedanya? Terus saya juga waktu Agnes Monica masih 5 tahun dengan saya, ada syuting lagu Daun Sumbang itu.
0: Okay.
1: Dia masih 5 tahun, jadi saya lihat memang anak ini memang pantas punya talenta yang gitu, dari 5 tahun.
0: Jadi dari Krisdayanti masih SMA dan Agnes Monica masih umur 5 tahun sudah bikin video klip, bukan main.
1: Terima kasih.
0: Oke, Bang Kris, bincang dengan Bang Kris, kita langsung ajak ngobrol ya.
1: Oke, siap.
0: Kita ke Jember terlebih dahulu, ada Pak Ahmad. Selamat malam Pak Ahmad.
2: Halo, selamat malam Bang Yudi.
1: Selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Tuhan berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Silakan Pak Ahmad, langsung ada Bang Kris sinyal.
2: Mana Mbak Ita Purnama Sari?
0: Mbak Ita masih ngaduk tehnya. Karena saya juga pengen yang anget-anget tehnya nih. Silakan Pak Ahmad, pertanyaannya sehat.
2: Sehat. Ini Bang Kris, salam kenal ya. Selamat malam Bang Kris.
1: Ya, salam kenal juga. Terima kasih.
2: Saya sangat bangga dan salut menonton hasil video klipnya Bang Kris ya.
1: Terima kasih.
2: Pertanyaan saya ini, sejak mulai kapan Bang Kris seneng nyoting lewat videonya?
0: Okay.
2: Bagaimana tantangan dan langkah ke depan yang perlu dipersiapkan di zaman now ini?
0: Okay. Ditunggu ya Pak ya jawabannya.
2: Salam-salam boleh.
0: Silakan.
2: Salam kepada di Perusahaan RRI Jember, ada Ibu Peti dan Nyati ya, dengan Bapak Murah di Jember. Selamat malam, salam sehat. Juga ada Tete Dinda ya di Bogor, juga Putra Magenda, Bang Leman ya, juga ada Ibu Meti di Jambi, Ibu Haji Istiqomah di Sumenep ya.
0: Siap.
2: Semuanya deh.
0: Okay.
2: Salam kompak persaudaraan. Salam sehat dan salam NKRI harga mati.
0: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah. Siap.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih Indonesia ku tercinta.
0: Terima kasih. Kita dari Jember menuju ke Bau-Bau. Ada Bang Albert. Selamat malam Bang Albert.
3: Selamat malam. Oke.
0: Langsung silakan dengan Bang Kristinya.
3: Hubungannya dengan Kris, Kris Dayanti, yang Kris-Kris yang lain itu karena banyak penyanyi namanya Kris.
0: Oke.
3: Okay. Yang kedua umurnya sekarang.
0: Oke, okay, terus?
3: Biasanya kan kalau penyanyi itu, yang bawakan nyanyi itu kan orangnya super fake. Kalau seperti Agnesmo dan lainnya itu biasanya walaupun kita atau gimana cari temannya gak jadi.
0: Kenapa cari temannya?
3: Iya, cari penggemar gitu, artinya biasanya kan harus ditelepon, tidak diakalkan mereka bintang sinetron, bintang itu.
0: Oh, oke. Okay. Iya. Nanti mudah-mudahan bisa dijawab ya.
3: Iya, terima kasih banyak.
0: Siap.
1: Terima kasih, Albert.
0: Itu aja, Bang Albert.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Dari Bau-Bau kita menuju ke Palu ya, Bang.
1: Oke, siap.
0: Ada Ibu Farida, selamat malam, Bu Farida.
4: Waalaikumsalam.
0: Silakan Bu Farida dengan Bang Kris.
4: Oh iya Bang Kris, selamat malam Bang Kris.
1: Waalaikumsalam.
4: Iya, gimana kabarnya?
1: Baik, kita semua.
4: Ya, salam kenal dari Bu Farida ya, dari Palu. Mas Yudi, Mbak Ita ada ya?
0: Ada, itu lagi duduk, lagi ini agak sedikit masuk angin kayaknya beliau. Minum kopi, teh anget sedikit, tapi sini kita ajak ngobrol ya.
4: Oh iya, sehat-sehat ya Mbak Ita. Ini kalau Mas Tris ini.
0: Betul.
1: Iya.
4: Yang Ibu Faria tanyakan ini. Apakah menjadi seorang sutradara itu tantangannya apa sih?
0: Siap.
4: Iya, tentu sebaiknya Ibu Farida tanyakan ya. Semoga ya Bang Kris tetap sehat ya, semangat ya, sukses ya, selalu dalam karirnya. Untuk ya, Mas Yudi ya, boleh kirim salam ya?
0: Boleh dong.
4: Iya, ada teman Ibu Farida yang ada di Jepang ya, salam sehat. Terus ada yang di Denpasar yang lagi siaran, sahabat-sahabat Kasi, ada Ayu Mas Yudi juga. Untuk semua-semuanya pendengar ya, dan penyiar Prosatu RRI Nusantara, salam sehat. Terima kasih Mas Yudi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima, ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Wah, dari Sulawesi banyak nih tampaknya. Mbak Haryanti, selamat malam. Halo Mbak Haryanti, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
0: Ih, selamat malam. Silakan, silakan.
5: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
5: Iya, masih ini sutradara video ya.
0: Bang Kris sinyal yang sutradara video klip maksudnya.
5: Benar, sutradara video klip. Aduh, tadi ceritanya tuh dari Agnes Mall Mas usia 5 tahun ya.
0: Betul.
5: Terus apalagi apa ya? Pertanyaan apa sih sebenarnya ya? Sekarang tuh banyak-banyak saingan ya, kalau misalkan mau bikin-bikin video tuh. Itu dapat idenya dari mana itu ya, kalau
0: kalau bikin video gitu ya,
5: lagi untuk yang kreatifnya.
0: Siap.
5: Apa apalagi sekarang tuh ya.

0: Mas Kris ya.
1: Iya, ya, terima kasih.
0: Dan, terus berkarya dengan mungkin yang jadi hobinya.
2: Siap.
0: Oke, okay, terima kasih Mas Yudi. Salam untuk Mbak Ita Purnama Sari ya.
2: Siap.
0: Dan seluruh kru RRI Nusantara dan seluruh pendengar RRI Nusantara juga. Nah, itu aja. Terima kasih Mas Yudi. Selamat malam dong rindu dong berbagi rindu memori lagi.
2: Terima kasih. Satu lagi dari Manado Bung Benijo. Selamat malam.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu karya anak bangsa Boy Budi Ismail, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
3: Oke, okay, sama juga kabarnya baik. Mbak Ita, cepetan dong Mbak Ita.
2: Iya.
3: Minum sehat cepetan dong.
2: Silakan, silakan Bung Benoja ada Bang Kris sinyal ini.
3: Oke. Okay. Kayaknya ini orang Manado ini, pom sinyal ini. Halo, selamat ya, malam. Oh, eh, Pak Kris sinyal.
1: Iya, betul. Kita dari Manado.
2: Oh, oke.
1: Okay. Kita Manado Car.
2: Manado Car itu gimana maksudnya?
3: Manado, ya. Ya, Bang Kris, ya, Manado, ya. Manadonya tinggalnya di mana di Manado?
1: Manado katanya Papa dari Sondano sama Amurang.
3: Oh, kamu kalau Amurang Minahasa apa ya? Minahasa Selatan kalau Amurang.
1: Kalau Tondano?
3: Kalau Tondano ya daerah Minahasa ini, Induk.
1: Oh.
3: Karena kan sudah pemekaran. Sudah pemekaran ini. Langsung kita ke pertanyaan ya.
2: Silakan, silakan.
1: Oh boleh, siap, siap,
3: siap. Ini kan sutradara video klip ya. Mm-hmm. Itu kan yang sutradara apa video klip Desi Ratnasari Tenda Biru.
2: Betul.
3: Terus ada siapa lagi ya? Aku Makin Cinta, Vina Pandu Winata, dan yang nikah Ardila Telagut, apa yang salah satu itu?
2: Tinggal Aku Sendiri.
3: Ah, Tinggal Aku Sendiri. Itu kan yang disudah dibuat oleh Bang Kris ya. Itu ketiga lagu itu pembuatan video klipnya memakan waktu berapa lama? Itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, pernah nggak menyutradarai salah satu film atau sinetron?
2: Oke.
3: Itu ya pertanyaannya.
2: Ditunggu ya.
3: Untuk Mas Yudi salam dong.
2: Mm-mm.
3: Oke, pertama-tama ada yang menyiar di Prosatu Manado ya. Mbak Ike Darsono Mamuaya. Semangat ya Mbak Ike ya. Sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, Gilang Kertasono, Pak Malik Pekanbaru. Terus ada Cikuria Jakarta, Bung Leman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kris, kita baca satu persatu ya. Maksudnya dijawab satu persatu. Oke. Wah, wah, wah, wah, wah. Jadi ada Pak Ahmad di Jember tadi. Tantangan dan peluang untuk di era sekarang di dunia penyutradaraan video klip. Gimana nih Bang Kris?
1: Zaman sekarang ya. Sebenarnya tantangannya sih bisa kita kita update tuh. Kalau kita update segala sesuatu, terutama belajar ya. Belajar banyak sekali sekarang sarana media untuk belajar kan banyak ya. Jadi tantangannya bisa kita lewati kalau kita banyak belajar ya. Tapi kalau kita, mohon maaf kalau kita agak so tahu kan jadi repot ya. Tapi kalau kita mau tahu, tantangan itu bisa kita lewati. Sebenarnya itu. Sekarang apalagi zamannya AI itu memang AI kadang-kadang orang yang kalau mohon maaf ya orang yang zaman dulu itu mereka nganggap oh AI gimana saya terlalu apa, padahal AI itu sebenarnya ya, AI itu adalah bagian daripada template zaman dulu. Kalau kita bikin animasi di 3D Max sebenarnya itu udah ada tuh, cuma AI nya dibuat jadi templatenya sebenarnya gitu. Bagian, jadi teknologinya sudah ada jadi zaman dahulu, cuma itu kan berupa software yang diperjualbelikan yang tidak bisa mesti ada kreator sendiri. Nah sekarang dibuatnya udah langsung template gitu.
2: Okay.
1: Itu sendai AI ya.
2: Siap-siap. Pertanyaan lainnya dari Pak Ahmad tadi, mulai kapan seneng syuting video klip?
1: Sebenarnya seperti saya kembali tadi saya katakan bahwa waktu itu kan saya kerja di level musik di dunia ya. Saya lihat memang tertarik lihat mereka cara kerja, apalagi TVRI kan sangat ini ya, waktu itu hanya ada TVRI ya. Jadi mereka memang kerjanya profesional, sangat bagus ya. Apalagi Pak Nawi, jadi saya lihat wah ini bagus, anda kata bagus, saya ada kesempatan juga untuk mengakomodir ide-ide saya. Makanya kebetulan Pak Nawi mendukung saya dan memberikan fasilitas, maka saya tahu gak itu sebenarnya. Jadi tahun 88 ya, 88.
2: Oke. Siap kalau begitu.
1: Siap.
2: Tadi ada
1: sudah berapa tahun sekarang, sudah mau 35 tahun ya.
2: Sudah mau 35 tahun ya. Wah.
1: 35 40 tahun ya.
2: Banyak banget pokoknya ya.
1: Iya begitu.
2: Kemudian ada Bang Albert di Bau-Bau tadi ya. Apa hubungannya dengan Chris-Chris yang lain? Tadi ditanyain hubungannya dengan Chris Dayanti, apa hubungannya dengan Chrisya apa?
1: Sebenarnya itu Chris Dayanti kan waktu dari muda itu masih SMA, namanya bukan dipanggilnya Chris Dayanti tapi Yanti
2: gitu. Waktu itu iya.
1: Yanti, jadi dan dia memang kita hubungannya kebetulan ini waktu Chris atau Yuni Saran memang dia di label Billboard tempat saya bekerja, jadi sering ada jalan-jalan, sering komunikasi. Jadi itu aja sih, kebetulan dia pakai nama Chris ya, saya nggak gitu tahu apa kenapa dikasih Chris, atau Chrisya juga nggak tahu. Kebetulan namanya mirip-mirip aja, ada Chris gitu sih.
2: Begitu gitu, tampaknya.
1: Nggak ada hubungan dengan sesuatu.
2: Nggak ada hubungan dengan sesuatu ya, apalagi hubungan keluarga ya.
1: Enggak,
2: Ibu Farida di Palu, ini pertanyaannya sama dengan Pak Ahmad, tantangannya tadi udah dijawab ya. Kemudian ada Mbak Haryanti di Palu. Ide dan cara untuk mendapatkan ide dalam pembuatan video klip seperti apa? Idenya dulu barangkali ini. Gimana?
1: Kebetulan saya seneng bengong ya, jadi dia
2: bengong. Seneng bengong ya.
1: Jadi bengong gitu, tiba-tiba ada aja ide sesuatu. Apalagi kalau saya lagi jalan di perjalanan, ide-ide datang aja ide-ide. Oh, ini ada. Nah, itu mungkin cara Tuhan memberikan kita karunia masing-masing ya.
2: Okay.
1: Talenta kita, talenta Yudi sebagai memang penyiar yang begitu handal ya, memang begitu suaranya enak didengar, segala macam perkataan yang luas. Nah, itu jadi mungkin ya itu kita masing-masing. Pastinya Tuhan memberikan talenta masing-masing ke kita, ada yang jadi pengacara, ada apa yang kebetulan saya dapat talentanya adalah suka bengong. Dari bengong itu timbul satu ide.
2: Dari bengong jadi timbul sebuah ide ya?
1: Ya, ide-ide itu.
2: Iya.
1: Selebihnya banyak saya dapat dari referensi kalau saya nonton film. Saat itu banyak saya nonton film Mandarin, jadi saya banyak ide juga dari sana.
2: Oh, baik. Jadi, pertanyaan lain, ini ada Bang Benijo di Manado. Video klip Tenda Biru, kemudian video klip Nika Ardila Tinggal Aku Sendiri, dan Vina Panduwinata Aku Makin Cinta. Pembuatannya memakan waktu berapa lama? Itu yang ditanyakan Bang Benijo.
1: Oh, begitu. Rata-rata itu waktu itu memang satu hari ya.
2: Satu hari rata-rata dari dulu ya?
1: Pada penambahan biasanya cuma penambahan sedikit setengah hari. Bahkan saya terakhir ya banyak kita buat video klip itu ada beberapa klip kita buat dalam satu hari gitu. Kebetulan idenya tidak jauh dari lokasi yang kita ada, jadi kita buat beberapa video klip gitu.
2: Siap.
1: Sekarang ini teknologi membuat kita semakin mudah tuh, apalagi di editing.
2: Pertanyaan lainnya dari Bang Benijo, adakah rencana atau mungkin pernah menyutradarai film dan sinetron? Film atau sinetron?
1: Memang sih waktu itu sih tawaran aja ya, tapi itu kayak lebih mau fokus ke ini aja sih. Tapi itu pas video klip dan ada beberapa iklan, itu fokusnya karena mungkin mereka kan butuh waktu yang banyak ya, apalagi sinetronnya. Sinetron dan harus lebih fokus ya, kalau video klip iklan itu kan kita lebih bebas menempati waktunya ya, nggak terlalu ngejar waktu itu. Kalau sinetron kan apalagi kalau sinetron laku viral ya, kita pasti ya dikejar-kejar tuh selalu pasti
2: gitu ya.
1: Biasanya begitu ya, nggak tahu.
2: Siap. kalau begitu. Bang Kris, ini kita jeda dulu, kita bakal muterin lagu dari Trolley Bells, Bila Itu Maumu, dan Inka Kristi yang ku nanti. Ini dua video klip ini yang mengerjakan Bang Kris ya?
1: Iya, Bila Itu Maumu di Jogja waktu itu.
2: Oh, di Jogja? Oh, inget loh lokasi-lokasinya ya. Nanti kita ngobrol lagi. Kita dengerin dulu lagu yang berikut ini. Dan saudara pendengar, untuk Anda yang nanti pengen ikutan gabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27 912, dan telepon studio 0213440696 dan 0213441499.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail dan bintang tamu kita ada Bang Kris Sinyal. Bang Kris, kita lanjutkan ya. Oke. Bang Kris, kalau kita berbicara tentang tantangan terbesar di era analog dulu gitu ya, dalam membuat video musik atau video klip, apa sih?
1: Yang utama adalah ini ya, kita ngedit kan masih analog ya. Analog, jadi itu kita nyambungnya nggak seperti komputer kan enak tuh ya.
0: Oh gitu.
1: Menjadi satu-satu gitu ya. Ya satu-satu, waktu itu masih U-matic. Dari U-matic kita beralih ke Betacam, itu sama-sama pita.
0: Okay.
1: Jadi kita ngeditnya manual, jadi ketok-ketok pakai mesin player 1, 2, 3, 4 gitu.
0: Oh gitu ya.
1: Ngambilin satu-satu ya, nggak seperti sekarang kan digital itu kan gampang sekali ya. Nah apalagi saya pernah rasakan di TVR itu waktu dengan Pak Nawi ya, kita ngeditnya tuh nyambung-nyambung pita, nyambung-nyambung gitu loh.
0: Okay.
1: Kayak film kalau ngedit gitu ya. Jadi kebetulan yang saya rasakan itu dari yang kita itu ke Unimatic, ke Betacam, ke GTCam, lalu ke sekarang itu video clip atau digital gitu.
0: Oh, oke, okay, siap.
1: Perkembangannya gitu.
0: Ya. Ini sudah ada yang bergabung kembali bersama kita, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
2: Selamat malam, assalamualaikum Mas Yudi Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam dengan abang siapanya Bang Mas Yudi?
0: Bang Kris Sinyal.
2: Ya selamat malam Bang Kris Sinyal. Ya,
3: waalaikumsalam.
2: Puji Tuhan.
3: Puji Tuhan.
2: Begini Bang Kris yang mau saya tanyakan. Ini sebagai apa nih? Sebagai sutradara apa ya?
0: Sutradara video klip legendaris.
2: Video klip ya. Ya begini pertanyaannya. Optimisasi apa yang dilakukan abang selama ini? Optimasi gitu. Jadi
0: optimasi apa optimisasi?
2: Optimasi. Optimasi adalah suatu proses atau usaha untuk membuat sesuatu menjadi paling baik, efektif dan efisien.
0: Siap.
2: Pertanyaannya itu aja. Salam Sudi, tan balik.
0: Terima kasih.
2: Waktu untuk Bapak Ahmad Abdullah. Selamat malam. Makasih dan Bung Benejo di mana ada salam untuk bagian dari Bondowoso, kakak saya yang di sana Bondowoso, untuk Bung Simon Kayai dengan seribu pakau.
0: Okay.
2: Terima kasih, salam, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lampung kita ke Sulawesi Selatan. Ica, selamat malam.
4: Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam Cak. Langsung dengan Bang Kris Sinyal Cak.
4: Apa ada kenangan baik katanya masih bikin teh, lama banget bikin tehnya.
0: Iya, silakan langsung sama Bang Kris aja.
4: Mau nanya sama
0: Bang Kris Sinyal.
4: Tadi kan di awal ada lagunya tuh, lagunya Dewi Yul tadi.
0: Iya benar.
4: Apakah video klipnya di lebaran juga sama
0: Bang Kris Sinyal ya?
4: Habis itu. Terus yang kedua, itu mau ucap dulu sama ulang tahun buat Mbak Ita. Selamat ulang tahun ya Mbak Ita.
0: Mbak Ita selamat ulang tahun.
4: Selamat ulang tahun, semoga panjang umur saya selalu. Meskipun salah ucapinnya, tapi enggak apa-apa. Semoga saya selalu dan tetap awet muda gitu, tambah cantik dan tetap jarang terbuka.
0: Oke, okay. Siap. Okay.

0: bersamanya aja ya.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ica kita ke Sulawesi Barat ada Rahma Karama. Selamat malam.
2: Selamat malam. Bukan dari Sulawesi, dari Sumatera Barat.
1: Baik. Oh, dari Sumatera Barat. Baik, silahkan.
2: Selamat malam buat Bang Ibi, salam sehat selalu.
1: Amin. Sehat selalu juga buat Kak Rahma.
2: Terima kasih. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Bang Kristinya. Saya tertarik ini ya, masalahnya video klip ini artis-artis kesukaan saya semuanya nih.
1: Oh begitu. Siap.
2: Dari Pokemon Story, Nika Dila, Mayang Sari, Inka Kristi, semuanya deh. Ya, pokoknya ya, seperti lagu-lagu, pernah lagu era tahun 90-an kan pernah kena cikal ya. Nah, seperti apa hati yang luka, takdir memang kejam itu kan. Pertanyaan saya, apakah video klip yang digarap Bang Kristinya ini ada pernah kena cikal?
1: Oke. Gitu aja. Siap. Ditunggu jawabannya ya.
2: Ya, boleh salam-salam enggak nih?
1: Silakan.
2: Salam selalu ya buat Bang Kristinya. Salam juga buat ini Tanjudin di Minasa, dibuat Didi Putra di Bukit Tinggi. Juga buat grup Ketawa KTV di Denpasar. Juga buat Bang Kris juga yang di NTT. Buat Tedinda di Jajar. Terima kasih Wahyu di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Rahma di Sumatera Barat. Kita jawab satu persatu ya Bang.
3: Oke, siap.
1: Bang Leman di Lampung, gimana optimalisasi pada saat mengerjakan video klip? Silahkan.
3: Biasanya kalau video klip kita awalnya dapat produser lagu ya, atau label. Kita dapat lagu lalu kita buat lagu. Kita buat temanya, kita buat motifnya, kita buat kalau memungkinkan kita bikin screenplay atau storyboard. Tapi storyboard karena waktunya terlalu panjang, jadi kita jarang menggunakan itu. Kita hanya buat screenplay aja. Lalu kita ketemu meeting sama artisnya, lalu kita arahkan, kita shooting. Ya, maksimal mungkin kita bisa arahkan dia sebagai, kalau memang keterlibatan dia sebagai pemeran, kita nanya nyanyi, kita akan dia juga bagaimana cara berakting. Terus ya setelah itu selesai, baru proses editingnya. Proses editingnya memang yang sangat penting ya, karena di sini kita mungkin main dengan perasaan bagaimana tema lagu itu kena dengan gambar ini, cocok gak dengan yang kita edit gitu ya.
1: Okay.
3: Ini berkali-kali, makanya proses editing kadang-kadang bisa 2 hari, 3 hari gitu.
1: Lebih lama di editingnya ya?
3: Di editing, karena ada beberapa hal yang kita ya memang ya, pada kalanya kayak satu lagu ya, kita lihat dari video klip itu jadinya loh, lagunya jadi kayak kurang begitu menarik, tapi begitu kita adakan video klip dan yang tidak salah kita buat, jadi semakin mendukung lagu itu. Contohnya Tenda Biru ya, Tenda Biru waktu itu ada salah satu yang dia bilang, Chris, lo bikin ke Tenda Biru ya, yang ada patung-patungnya gitu kan. Jadi itu hal-hal yang begitu yang menarik buat orang ya. Masa orang dijadikan patung gitu, lagi sebentar tipinya muter-muter. Ya itu sebenarnya itu aja sih, yang merah kita mesti dapatkan di satu video.
1: Oke. Siap. Gitu ya. Ada Ica di Sulawesi Selatan tadi yang juga pengen nanya. Lagu dari Dewi Yul tadi yang kita puter, yang pernah disutradarai oleh ya, Bang Kris. Kau Bukan Dirimu ya?
3: Kau Bukan Dirimu, lagu pertamanya Dewi Yul.
1: Oke, ini gimana ceritanya waktu itu bisa kerja bareng dengan Dewi Yul?
3: Kebetulan produser dari Billboard juga, tempat saya dulu mantan saya bekerja di sana. Ya kebetulan saya ada udah bikin beberapa produk dari musika, dan kebetulan mereka suka

0: mantan panggil saya. Kebetulan saat itu Dewi lu sedang hamil gitu.
1: Oh, oke. Okay.
0: Sedang hamil, oh, jadi dia bilang gitu tuh, saya bilang ke saya, mantan bos saya, dia bilang, terus bisa lu akalin nggak Dewi? Aku bilang bisa. Dia bilang, soalnya lagu ini mereka feeling gitu. Jadi aku akalin, makanya video klipnya cenderung lebih banyak ke arah yang jadi impulsa, jadi tidak menyampaikan seluruh biasanya kata gitu.
1: Oh, jadi
0: ini memang profesional gitu ya, dia kan.
1: Baik, seperti itu tampaknya ya. Oke, kemudian ada Kak Rahma tadi di Sumatera Barat yang menanyakan tentang pernahkah video klip yang dibikin oleh Bang Kris Sinyal ini atau barangkali lagunya gitu ya dicekal, karena memang dulu ada beberapa yang sempat dicekal gitu ya. Gimana Bang Kris?
0: Kebetulan ya, kebetulan alhamdulillah tidak ada pernah yang dicekal. Mungkin pada saat itu itu memberikan ke saya lagu-lagu yang temanya gak jauh dari tema cinta, jadi tema cinta kan biasanya tidak membawa sesuatu yang jadi jadi ya. Tapi kalau tema sosial, tema sosial atau tema politik, tema politik tidak terjadi ya. Ya, kebetulan saya dapat lagu-lagu yang tema cinta.
1: Oh, siap kalau begitu. Bang Kris, kita dulu kan juga sempat mengalami zaman-zaman MTV begitu ya, zaman-zaman video musik di Indonesia pun banyak ini ya, banyak ditayangkan di MTV sebagai saluran televisi yang memutarkan video musik. Nah ini di masa itu seberapa besar sih Bang Kris pengaruh MTV dan juga perkembangan televisi musik untuk kreativitas para sutradara waktu itu?
0: Bagus ya, sebab kita punya karya-karya kita banyak, ada beberapa yang diputar di sana ya, setelah layak ya, itu sangat mendukung dia dan kita ya. Jadi pernah satu kali ya saya pernah di dalam TV ini, dia menawarkan di Singapura, menawarkan saya untuk bikin itu grup yang Inggris ya, Portrait, tapi karena itu sesuatu tidak jadi. Jadi memang bagusnya MTV waktu itu dia memandang.

0: sangat-sangat terpacu begitu ya.
1: Kita terpacu karena sarana cara untuk kita memperkenalkan hasil karya kita bisa ada gitu. Apalagi MTV kan internasional pada waktu itu. Belum, YouTube kan belum terlalu populer gitu.
0: Iya. Oke. Siap, jadi mengalami zaman MTV juga tentunya pasti,
1: Ya, siap,
0: meskipun
1: siap.
0: sekarang iya MTV juga sudah nggak aktif
1: Sudah
0: gitu ya.
1: nggak aktif ya. Baru-baru sudah kalah sama
0: Oke. Siap. Bang Kris, ini ada yang bergabung kembali bersama kita, langsung kita ajak ngobrol ya. Ada
1: Oke,
0: Teteh
1: siap.
0: Dinda dari Bogor. Selamat malam, Teh Dinda.
2: Malam kembali di Ismail.
0: Siap.
2: Malam Bung Kris.
1: Selamat malam.
0: Emang kenal sama Bung Kris? Kenalan dulu dong.
2: Banyak sih nama Kris. Di depannya ada Kris Patikawa.
1: Iya
2: ada
1: benar.
2: Kris Manhut lagi. Ada Kris Pati. Ada Kris, banyak nama Kris, tapi belakangnya beda-beda. Kalau ini Krisnya gitu ya.
1: Benar.
2: Nah, malam baik, Bung Kris.
1: Malam baik kita.
2: Ini nyong, apa namanya? Apa ya? Nyur malam baik.
0: Nyur malam baik, gimana maksudnya tuh?
2: Kota Nyur Melambai.
0: Oh, Manado, siap-siap.
1: Oh, Manado ya, mau pantai.
2: Bung Kris, sekarang kan ya sebagai sutradara video klip ya pastinya pasti ada pasti sebelum bikin video klip itu kan pasti ada skripnya gitu kan ya. Itu

0: sutradara kan, itu modelnya gitu ya masuk. Yeah. Menurut ya sekarang kan lagi musim ini Bung Kris, apa-apa jadi konten, apa-apa jadi konten. Ada yang konten sudah kreator, ada yang konten biasa-biasa aja bikin kontennya begitu Bung Kris. Menurut Bung Kris, apa perbedaan sebagai sutradara ya pastinya? Apa perbedaan konten dengan video?
1: Okay.
0: Dalam hal ini video yang digarap Bung Kris ya, itu apa bedanya? Apa perbedaan?
1: Video musik karena kali ya?
0: Video musik itu sih pertanyaan saya. Ya.
1: Siap.
0: Okay, Bung Kris, terus ya. Iya, dengan apa? Bisa berkarya. Terus kenapa sih ngomong Pak Bali gini? Manggil dengan sip. Oh iya, katanya mau balas apa salamnya ini ya? Apa namanya Bapak Ahmad Abdullah di sana ya? Per. Juga ada kakak ini, kakak Mano di Pro 1 RRI Nabire. Juga ada Bung Tito di RRI ND, di Pro 1 RRI ND. Oke, next time deh untuk yang lain.
1: Siap, kalau begitu.
0: Segitu aja cukup. Yudi, Bung Kris, dilanjut. Okay, thank you, malam. Okay, bye.
1: Selamat malam. Nah, ini pertanyaan dari Tete Dinda. Karena memang sekarang ini banyak konten ya. Jadi, kalau menurut Bang Kris, perbedaan antara konten biasa dengan video musik itu seperti apa sih?
2: Sebenarnya sih sama-sama dibuat pakai video ya.
1: Aha.
2: Dalam ini berbentuk ada yang pakai handphone, berbentuk potret atau lain-lain. Tapi kalau konten lebih banyak ke info. Tapi kalau video musik lebih banyak ke lagu ya. Sebenarnya itu dia perbedaannya. Memang enggak ada juga konten yang diselingin dengan backgroundnya adalah musik juga. Tapi mereka lebih banyak ke info. Perbedaannya sih itu doang. Kalau kayak video clip itu lagu aja untuk dinikmati.
1: Oke.
2: Sebenarnya itu doang.
1: Siap kalau begitu.
2: Ya,
1: oke. Untuk Anda saudara pendengar yang ingin bergabung, Anda bisa telepon studio ya di 0213440696 atau 0213441499 dan bisa mengirimkan WhatsApp di 0811797271. Nah, ini ada lagu dari Malaysia, lagu dari Iklim, Suci Dalam Debu. Gimana ceritanya bisa mendapatkan proyek untuk menyutradarai video klip dari Iklim ini, Bang Kris?
2: Kan waktu itu ya, saya kan banyak buat produk musik saya, AP, BPAD, segala macam. Jadi buat teman-teman itu kan itu ada juga Papen, ada juga Pacu, ada juga Pak Handi. Jadi mereka itu kan banyak grup mengambil Pak Hadi, ada grup-grup lagu-lagu band-band Malaysia ya. Dari mereka saya dapat order, termasuk ada penyanyi Malaysia Ella, ada itu Nur Alisa juga pada bikin juga ya.
1: Oke.
2: Okay. Ada jadi dari mereka ya. Kok cuma kalau Siti saya dapat dari Blackboard ya, dari Pak Ani. Cuma itu doang sih karena mereka banyak berkomunikasi. Akhirnya saya disuruh buat lagu band-band Malaysia gitu.
1: Jadi udah nggak terhitung lah ya berapa banyak video klip yang sudah disutradarai dan dihasilkan gitu ya. Yaudah kita dengerin Suci Dalam Debu dari Iklim dan Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata. Buat Anda pendengar Pro 1 silakan masih ada waktu kalau mau telepon 0213440696 dan 0213441499. WhatsApp di 0811797271. Bang Kris, kita jeda lagi ya.
2: Oke.
1: Kita dengerin sekali lagi ini Suci Dalam Debu dari Iklim.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Bang Kris.
1: Oke, siap.
0: Masih stay tune ya. Oh, ini sudah ada yang ngantri dari Jawa Timur, ada dari Bondowoso. Pak Putra, selamat malam. Halo Pak Putra. Pak Putra. Wah, tampaknya terputus Pak Putra ya. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Mali. Silakan Pak Mali, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum. Adi Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
2: Ya. Dengan siapa bintang tamu?
0: Ada Bang Kris Sinyal.
2: Bang Kris.
0: Ya, Kris Sinyal, sutradara video klip. Ya. Legendaris.
2: Senior, ya.
0: Betul.
2: Kalau itu yang pertama tadi, apa judul tadi itu?
0: Jadi lagu yang mana?
2: Yang pertama tadi, hancur dalam apa?
0: Suci dalam debu. Hancur.
2: Nah, itu tahun berapa tuh diciptakan? Itu aja pertanyaannya. Ya, salam-salam sedikit jadi ya.
0: Silakan.
2: Istimewa untuk Jody Ismail, sehat selalu. Salam juga dengan dia sendiri aja.
0: Iya, betul.
2: Oh, ya. Salam untuk Bang Bang Bonijo, untuk Bu Farida, Bu Bu siapa itu?
0: Siapa?
2: Yang di ini, yang Fatmawati ya.
0: Oke, siap. Terima kasih.
2: Terima kasih banyak Ananda, sehat selalu.
0: Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kalau begitu. Ini tentang lagu Suci Dalam Debu. Sebenarnya masih ingat nggak sih tahun berapa, Bang?
1: Lupa.
0: Lupa ya.
1: Kayaknya 91.
0: 91-an lah ya memang itu ya. Oke. Siap. Kita coba kembali, ada Pak Putra Magenda di Bondowoso, mudah-mudahan enggak terputus ya. Pak Putra, selamat malam.
3: Halo, selamat malam kembali, Mas.
0: Selamat malam, silakan silakan Pak Putra.
3: Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Mm-mm.
3: Kok gak dengar suaranya Mbak Ita, kemana?
0: Ini ada Bang Kris Sinyal.
3: Oh, ini cuma saya minta lagu.
0: Lagu apa?
3: Lagunya yang Mas sekarang apa? Ciptakan lagu yang mana aja, pokoknya suaranya dari Mas aja.
0: Oh, Pak Putra. Jadi Bang Kris Sinyal ya? Ini sutradara video klip atau sutradara video musik.
3: Sutradara video.
0: Iya, betul.
3: Betul. Ya, gimana dong? Itu salam kenal Mas ya.
1: Iya, salam kenal kembali.
3: Mudah-mudahan selalu sehat ya. Keluarga.
0: Amin.
3: Termasuk juga kru RRI Jakarta semuanya. Ya, boleh salam-salam Mas.
0: Silakan, boleh.

0: sehat semuanya, rezekinya lancar dan barokah umur. Gitu aja Mas ya.
1: Terima kasih Pak Putra.
0: Terima kasih sekali. Semoga bisa jumpa di lain waktu. Masih dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
0: Ruang rindu.
1: Oke, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bang Kris, dari sekian banyak video klip yang pernah disutradarai oleh Bang Kris Sinyal, ada nggak sih yang sampai take ulang atau mesti nge-shoot ulang gitu? Ya karena sesuatu dan lain hal misalnya.
2: Ada sih, ada video klip waktu itu lagu dangdut ya, lagu Rijal.
1: Oke.
2: Rijal Gibran ya.
1: Rijal Gibran ya.
2: Waktu itu kebetulan kita saya beli itu, beli mobil, saya masukin ke dalam kolam renang. Itu kan sangat sulit ya, supaya kolam renangnya nggak rusak ya. Karena kan kita sewa rumah orang yang terkolam renang. Itu masukin mobil kan harusnya pakai direction, tapi enggak, saya coba akali. Nah di situ kamera kita tenggelam, waktu itu kan belum ada underwater gitu ya, saya buat dari kaca. Tapi dimasukin ke dalam itu, langsung kamera baru beli langsung kena. Ya itu sih kesannya, jadi kita ambil take ulang ini kan
1: beberapa. Oh ya, iya, iya iya iya.
2: Jadi brand yang ada mobil masuk itu.
1: Siap. Gitu. Kalau video klip yang dibuat dengan model terbanyak, pernah nggak Bang Kris?
2: Model terbanyak sih ya lagu itu ya, si siapa ini, Carlina itu kan
1: yang terbanyak. Oke.
2: Terus dan Nadine sendiri lumayan ya, tapi banyak-banyaknya sih 50 orang ya.
1: 50 orang?
2: Nggak sampai kolosal yang sekian ratus ya. Banyak-banyaknya segitu doang
1: sih. Oh oke oke oke.
2: Cuma 50 ketel kayak ekstras ya. Udah itu
1: doang sih. Kalau
2: Vina, aku makin cinta juga lumayan banyak
1: gitu. Lumayan banyak ya.
2: Kostumnya, kita bikinin kostumnya masing-masing sama biar putus. Waktu itu yang saya pakai helikopter ya, waktu itu kan belum ada drone ya. Jadi, nah di sini helikopternya boleh saya cerita dikit ya?
1: Boleh, silakan.
2: Jadi di sana kan pilotnya kan biasa bawa kalau iklan-iklan memang dia sering operate ya. Dia tanya, yuk nggak bawa ini mouse ya, mouse berarti kamera ditaruh di bawahnya helikopter ya. Kita ngopres dari atas, aku bilang kita nggak bawa, soalnya ini mendadak kan. Dari produsernya waktu itu Lisa Sukit yang minta cepat syuting aja dengan Vina ya. Akhirnya ya dengan itu saya bergantungan aja di bawah helikopter itu, ngambil pakai kamera masih besar misalkan. Jadi lumayan terasa juga lah waktu itu kan. Itu di ini ya, di pantai ya. Pantai penuh angin, jadi ya otomatis perlu kekuatan tangan untuk menahan kameranya dan menahan badan, karena kan sih saya di bawahnya helikopter gitu.
1: Oke.
2: biar dapat view yang menarik gitu. Waktu itu belum ada drone ya.
1: Siap.
2: Jadi seru juga.
1: Baik. Kita langsung ke Banjarmasin, ini ada penelpon kembali ya, Bang Kris.
2: Oke, siap.
1: Halo, selamat malam, Bang Daniel.
3: Selamat malam juga, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Daniel?
3: Alhamdulillah sehat di Banjarmasin.
1: Siap. Langsung pertanyaannya?
3: Dengan Bang siapa ya pertanyaannya?
1: Dengan Ita Purnamasari ini yang lagi ngobrol.
3: Lagu apa yang awal itu ya?
1: Ini ada Bang Kris Sinyal, Bang Daniel.
3: Sama siapa?
1: Kris Sinyal, sutradara video klip.
3: Ya, awal lagunya apa yang itu yang pertama? Halo?
1: Halo, iya. Lagu gimana nih maksudnya? Beliau sutradara awal video klip.
3: Ya, itu awalnya itu lagu video klip itu ya. Awalnya
1: video klip pertama ya.
3: Oh. Judulnya apa itu yang pertama?
1: Siap, oke, okay. Itu aja.
3: Akhirnya judul apa lagi itu, judul akhirnya lagunya.
1: Oke, okay. Apalagi gitu ya sesudah yang pertama ya.
3: Ya.
1: Siap, ditunggu ya Bang Daniel ya.
3: Ya. Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat malam semuanya.
1: Udah selesai minum tehnya.
4: Halo Bang Kris. Apa? Apa kabar Kris? Semoga sehat selalu ya.
1: Habis bertapa.
4: Supaya dapat ini, dapat inspirasi dulu.
1: Oke.
3: Biar tambah cantik.
1: Oi.
4: Iya dong.
1: Kita ke Singaraja ya.
4: Singaraja ada Beli Tawan. Selamat malam Beli Tawan.
5: Om Swastiastu, selamat malam Mbak Ita, iya. Selamat hari, iya. Mas Yudi Ismail sama Bang Kristinyal.
1: Iya. Siap.
4: Ya gimana Bang Tawan? Ada iya. Mau
5: Mbak Ita akhirnya.
4: Ya, akhirnya.
5: Pas saya telepon langsung mengudara suaranya Mbak Ita.
1: Ya emang karena ada Bang Tawan makanya muncul
4: karena
1: Mbak Ita.
4: Karena ada Beli Tawan makanya aku muncul langsung.
5: Iya benar, mungkin karena senari kali.
4: Iya, iya benar-benar. Iya, iya gimana Bang?
5: Iya. Mbak Ita sehat, Mas Yudi.
1: Sehat, alhamdulillah.
5: Iya. Saya mau nanya ke Bang Kris.
4: Ya silakan.
1: Silakan.
5: Perbedaan kalau zaman dulu kan sebelum sekarang kan kita perlu tahu ada lembaga sensor.
1: Mm-hmm.
5: Jadi mungkin secara visual mungkin Bang Kris perbedaan dulu sama sekarang gimana sih? Ada ruang gerak yang maksudnya terbatas itu nggak imajinasinya? Karena kan zaman dulu video klip seperti Agnesmu kan ya agak-agak sedikit bebas gitu loh dari pakaian segala macam.
1: Oke. Sensor ya ini ya?
5: Iya maksudnya perbedaan sekarang sama dulu tuh okay. Gimana sih? Yeah. Kalau sekarang nanti, itu yeah. Lebih terbatas nggak sih gitu?
4: Nanti dijawab ya Beli Tawan ya.
5: Iya. Terus satu lagi, Bang Kris lebih mudah zaman dulu atau sekarang sih? Kalau zaman dulu saya lihat video klip kolosal terus udah ada Jimmy Jack nggak sih zaman dulu? Karena
4: Jimmy Jack udah ada ya.
5: Udah ya.
4: Udah ada bu. Sembilan
5: bulan. Zaman dulu kan video klip banyak banget gerakan itu.
4: Iya.
1: Siap.
5: Oke. Salam dulu ya.
1: Silakan.
4: Beli Tawan.
5: Salam buat Mbak Salsa Bill yang lagi bertugas di Pro 1 RRI Singaraja Bali. Terus buat kru asik-asik happy juga selamat malam. Oh, okay. Oke Mbak Ita, Mas Yudi sama Bang Kris, terima kasih.
1: Siap. Kita ke Batu Malang ada.
4: Batu Malang.
1: Neng Batu Mas Faris.
6: Halo Mbak Ita langsung mau nyambat.
1: Yo kan sampean di Batu ta.
6: Iya betul. Mbak Ita kayaknya seneng gitu loh Mas Yudi kalau bilang Mbak.
1: Loh ya, jelas
4: Pak,
1: dong.
4: Makasih banget ya Pak Faris ya Mbak tuh.
6: Iya, kayaknya kangen ya Mbak Ita.
4: Iya dong.
1: Udah lama gak ke Mbak Tu, kita baru
4: barusan kemarin
1: bulan April ya.
6: Iya, terakhir kan sama Mas Ruli ya.
4: Oh iya, bener Ruli
1: juga. Ruli siapa?
4: RRI Malang.
1: Oh iya ya.
6: RRI Malang loh Mas.
4: Gimana Pak Faris, ada yang disampaikan untuk Bang Kris Sinyal?
6: Bang Kris
4: ya, sutradara ya. Video klip legendaris.
6: Oh iya, nah gini aja pertanyaan saya, nggak tahu udah dijawab apa belum ya.
1: Mm-hmm.
6: Kalau bikin video klip itu mengikuti zaman sekarang atau tetap kayak dulu gitu, gitu aja.
1: Oke. Okay. Siap.
6: Langsung salam masih di meja.
1: Silakan.
4: Pak Faris.

0: Chavez masih tinggal di saya.
1: Iya. Nggih, wis.
0: Terima kasih.
2: Matur nuwun, Pak Faris. Selamat malam.
1: Selamat malam, Pak Faris. Baik. Oke, ini sudah banyak pertanyaan-pertanyaan
2: iya,
1: yang disampaikan ya. Dari Daniel di Banjarmasin, apa video klip pertama apa dulu? Dan kemudian selanjutnya ada video klip apa aja? Wah, banyak.
2: Lah ini yang di sampingmu.
1: Sanggup ke aku.
2: Iya, sanggup ke aku. Semua terus yang terbaru kemarin pandemi ya, Bang Kris ya. Semua jadi satu.
1: Oh. Ya biar dijawab Bang Kris. Oh, iya. Yang video klip pertama yang dikerjakan Bang Kris. Kalau Mbak Ita yang kedua kayaknya ya.
2: Apa Mas Kris?
0: Itu dia yang pertama ya Ita Berolasari yang sanggup ke aku ya.
1: Eh seriusan?
2: Serius?
0: Masih siap kan Mama Panawi.
2: Oh iya sih, oh iya bener-bener sama Panawi.
1: Oh.
0: Dia kasih kesempatan di sini. Saya di sini juga.
1: Karena yang pertama makanya tak terlupakan ya.
2: Iya iya. Itu kan yang betul. Kemudian ada di Tenda Biru ya Bang Kris ya. Kemudian apa lagi Bang?
0: Yunisara ya.
2: Oh Yunisara.
1: Yunisara.
0: Iya.
1: Oh oke oke.
2: Kalau yang sekarang siapa lagi Bang Kris selain sangga apa selain semua jadi satu? Ada Ani Carrera kalau nggak salah ya.
0: Iya.
1: Ani Carrera ya.
0: Kebanyakan lucunya kebanyakan begini, ada vegetaria, saya susia, masih belum punya anak, akhirnya sudah punya anak, bahkan mau punya cucu, selain kami pernah pasari juga, belum punya anak, sampai
2: udah punya anak, masih loh aku bikinnya sama Kris loh.
1: Gitu ya, langganan.
2: Kalau Mas Kris aku senengnya apa tuh Mas Yudi?
1: Kenapa?
2: Dia tuh membuat perempuan-perempuan jadi cantik di video klip itu.
1: Iya, yang maksudnya jadi ganteng.
0: Kalau dasarnya Ita kan cantik.
1: Keselak rere. Oke, kita sebelum menjawab, ini ada penelpon terakhir sebelum kita break ya. Nanti
2: dari Bandung, Timur
1: dari Bandung ada
2: Kang Ahmad Irwan.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam,
1: Kang Ahmad Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kawasan nagrek ini kan biasa macet kalau musim mudik itu kan.
1: Oke, nagrek, siap.
2: Nagrek, ya. Silakan, Kang.
3: Selamat malam, Mas Kris. Tentang video klip, apakah pernah mengalami kendala itu kan kalau bikin video klip? Lalu dalam satu video itu kan menghabiskan dana berapa itu?
1: Oke.
3: Ditanyakannya itu ya mungkin di situ dua pertanyaan.
1: Siap.
3: Boleh kita kirim salam dulu ya.
1: Silakan.
3: Salam buat sahabatku yang baik Pak Leman di Kalimantan Lampung, Mas Pak Adi Bosan di Batu Malang ya. Kemudian buat Bung Teh Dinda yang sama-sama anak buah KDM.
1: Oke.
3: Dan buat semua temen aja ya.
1: Siap.
3: Ya, boleh satu berpantun persatuan.
1: Boleh. Oh silakan.
2: Mangga.
3: Ya. Pertingkahan bersama Rinda itu kan. Perjalanan ke Jogja. Kalau pilihan boleh berbeda persatuan tetap dijaga. Mari kita bersatu dalam.
1: Siap.
3: Terima kasih ya.
2: Sama-sama.
1: Sama-sama.
2: Ahmad Irwan.
1: Baik, kita jawab dulu sebelum kita break. Ada Belitawan tadi. Sensor zaman dulu dan sekarang perbedaannya gimana
2: apa,
1: sih?
2: Mas Kris?
1: Apa sekarang lebih nggak ketat gitu? Dulu ketat banget.
0: Oh iya, pakai sensor ya. Sebenarnya sih sama aja ya, apalagi zaman sekarang itu tergantung pada station TV ya.
1: Oke.
0: Kata yang di media sosial ya. Itu kan sensornya nggak jelas ya, bukan nggak jelas, kita banyak nggak memahami ya. Jadi ya sensornya dari diri kita masing-masing aja. Apakah kita buat yang sama kita buat katakan masih anak beda sama masyarakat Indonesia, bukan masyarakat yang lain. Sebenarnya sensornya dari diri kita sendiri.
1: Oke.
0: Kalau batasan itu ya, jangan nonton. Kita banyak yang sensor baik artis, tapi kalau dia sembarangan buka apa-apanya ya udah. Kita buat sendiri aja, kita mengukur diri kita sendiri.
1: Oke.
0: Tempat-tempat yang layak.
2: Mantap.
1: Jadi kalau video klip-video klipnya Bang Kris ini aman lah ya.

proses hukum di Monaco ya. Itu kebetulan saya cucing anak 5 tahun ya di situ di depan istana pas ya. Nah ini bagusnya masyarakat luar yang lebih maju dari kita pemikirannya. Jadi begitu saya cucing, ya penjaga istana ini datang. Dia tanya sama saya, kenapa anak kecil suruh kerja? Dia gitu. Bukan, wah, saya langsung berpikir negatif. Karena anak 5 tahun gak bisa kerja.

0: di mana-mana.
1: Siap.
0: Pengalaman-pengalaman.
1: Oke. Ini ada Pak Ahmad. Siapa tadi? Pak Ahmad Irwan ya.
2: Irwan di Bandung.
1: Kendala pada saat bikin video klip dan budgetnya seperti ya, apa? Ya. Silahkan nih.
2: Pasti kan pada pengen tahu semua, Mas Kris.
0: Oh iya. Kendalanya sebenarnya tergantung kepada ini situasi ide. Kalau misalnya kita punya ide yang
2: outdoor. Sementara, kendalanya cuaca pastinya ya.
0: Atau properti sementara dan dana dapatnya cuma sekian gitu atau adanya cuma sekian gitu. Jadi itu terpaksa kita harus mengakali bagaimana supaya dengan ada ide kita gitu kita bisa laksanakan gambarnya seperti ini yang kita pikirkan meskipun dananya terbatas.
1: Siap.
0: Kendalanya juga cuma tapi bisa ditatasi.
1: Kalau budget atau dana ya. Tergantung ya Mas Kris,
2: fleksibel ya.
0: Produser menyiapkannya kemana gitu, kemana.
1: Oh.
0: Kita sesuaikan ya.
1: Kita sesuaikan, bisa dieksekusi lah ya pokoknya ya.
0: Yang penting sih yang terbaik karena mereka kan biasanya dimanapun ya artis yang bagus dipakai produser ataupun kita lagu yang bagus atau musisi atau bahkan video clip pasti mereka mau yang terbaik kan dari kita ya. Ya nanti kita buat gunakan kemampuan kita untuk membuat yang terbaik. Jadi budget kadang-kadang kita lihat aduh budget perusahaan itu sendiri kita harus bantu perusahaan. Oke kita bantu sekian sih
2: fleksibel
0: ya.
1: Siap gitu. Oke. Kita break lagi, tinggal satu segmen ya, Bang Kris, tenda biru nih.
2: Tenda biru asli.
1: Kita dengerin dulu, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya, Bang Kris.
0: Oke, siap.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia.
1: Uang rindu.
0: Uang rindu ya Allah, kok 100% Indonesia.
1: Waduh, sudah mengantuk ini Mas Yugi ya.
0: Sudah mengantuk. Bang Kris.
2: Mas Kris.
0: Gimana perasaannya waktu dengerin lagu Sanggupkah Aku ini sebagai video klip pertama kan?
1: Iya loh.
2: Seru terdiam-diam mencari karbonara tadi tadi.
1: Mas Krisin tadi udah tak hitung dari ngomong cantik udah ada 10 kali nih.
0: Kasih hadiah dong.
1: Kasih hadiah. Kasih donat ya Mas Kris ya.

0: Chris nih. Oh iya. Karena udah berapa lama sih nggak ketemu?
1: Udah lama ya, Mas ya. Udah ya adalah beberapa tahun gitu loh. Nah itu yang pandemi bikin semua jadi satu.
0: Seriusan? Bukannya kemarin di Golden Boutique ketemu?
1: Masa sih?
0: Kayaknya. Masa sih?
1: Enggak sih.
0: Emang enggak?
1: Enggak ketemu. Udah lama enggak ketemu sama Mas.
0: Ketemu loh.
1: Begitu ya, apa aku yang amnesia ya?
0: Amnesia langsung dia. Ya wis. Sebelum kita tutup kebersamaan, kita punya yang satu ini untuk Bang Chris Sinyal.
1: Nah, Mas Chris, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab cepat oleh Mas Chris. Kalau pertanyaan dijawab benar, dapat hadiahnya donat.
0: Tapi perkaranya Bang Krisnya jauh.
1: Itu ya.
0: Jadi
1: siap ya Mas ya.
0: Donatnya besok aja dikirimnya ya, Bang Kris.
1: Oke, Bang Kris.
0: Oke.
1: Pertanyaan pertama.
0: Kris Sinyal bikin video klip lagu Bila Itu Maumu milik Trio Libels. Ingat ya.
1: Menampilkan salah satu personilnya mengenakan kaos garis-garis.
0: Siapakah yang pakai kaos garis-garis?
1: Ayo Mas.
0: Ini harus sekali jawab.
1: Aduh, Mas Kris masa nggak tahu?
2: Yang
0: Libels.
1: Aduh, donatnya berkurang.
0: Aduh, udah bener ya Yani Libels.
1: Iya, makanya donatnya berkurang.
0: Yang punya kita ya.
1: Oke, Mas Kris, pertanyaan kedua. Krisinya juga menggarap video klip lagu sang legenda juga ini, Tinggallahku Sendiri milik Nika Ardila. Siapakah pencipta lagu Tinggallahku Sendiri? Ayo, Mas.
0: Ini emang pinter orangnya.
1: Aduh Mas Kris, kok bisa sih Mas ya berkurang lagi donatnya.
0: Dapat 2 donat udah. Lagu Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata, video klipnya juga hasil garapan Chris Sinyal. Di album tersebut Vina tidak sendirian, tapi ada 2 penyanyi lainnya. Siapakah mereka?
1: Siapa Mas?
0: 2 penyanyi di album Aku Makin Cinta.
1: Ini populer.
2: Di album.
0: Di albumnya, di album Aku Makin Cinta. Nggak tahu ya?
1: Ini populer.
0: Iya dong.
1: Ayo Mas, cowok dan cewek.
0: Bukan.
1: Tak kasih 1 kesempatan lagi Mas. Apa tuh, siapa? Siapa Mas? Jangan lihat Google dong, jangan lihat YouTube dong.
0: Langsung menyerah ya. Lydia Nur Said dan Mus Mujiono. Oke.
1: Oke, pertanyaan berikutnya dalam video dalam video klip Via Valen yang berjudul Sayang, dia mengenakan sial atau scrub. Apa tulisan yang ada di scrub tersebut?
0: Ini ada hubungannya dengan lagu sih Mbak memang.
1: Ayo Mas Chris, kalau bisa hebat luar biasa. Tak akuin.
0: Kan dia yang nyuting.
1: Makanya tak akuin kalau sampai apa inget.
0: Tulisan yang ada di shawl-nya Via Valen. Sangat sulit.
2: Sangat sulit. Yang di kolam berenang kan ya.
1: Iya, apapun. Apa Mas?
2: Aku gak berarti.
0: Gak merhatiin ya.
1: Ya udah, selamatlah donat kita.
0: Mbak Ita, ngerti istilah ini gak sebenarnya?
1: Enggak.
0: Gak tahu ya. Jadi ini merupakan istilah untuk di lagu itu kan ada crescendo.
1: Oh, itu maksudnya tahu dong. Di rekod-kod lagu ada dim, e, cres.
0: Iya kan?
1: Ini berhubungan dengan lagu memang.
0: Dim, e, cres itu ya.
1: Chord lagu.
0: Nah, itu yang ada di scrubnya Via Valen.
1: Ya wis, jadinya donat kita selamat ya Mas.
0: Iya. Terakhir, mudah-mudahan bisa ya.
1: Chris Sinyal juga mengerjakan video musik untuk lagu Apakah Ada Bedanya dari Ebit GAD. Ada di album apakah lagu tersebut pertama kali dirilis?
0: Apa nama album untuk lagu Apakah Ada Bedanya?
1: Ini albumnya lengkap banget Mas Chris.
2: Ya,
1: Ebit GAD. Kan Mas Chris juga yang bikin video musiknya.
2: Aku cuma waktu itu kan kaset.
1: Iya.
2: Cuma yang bertanya aku itu jagoan itu ya. Pasti yang lagu bawa-bawanya. Sama albumnya aku nyerah aja.
1: Jadi donat kita tuh tadi 2 yang
0: 2 ya.
1: 2 yang terbawah. 2 donat lumayan. Besok dikirim ya Mas.
2: Oke, siap.
1: Judulnya adalah Seraut Wajah.

0: itu judul albumnya Mas Kris. Tapi lagu yang dibikin video klipnya sama Mas Kris adalah Apakah Ada Bedanya. Tapi dua dijawab, tiga nggak terjawab ya.
1: Berarti donatnya yang dibawa, yang kita kirim bakal ada dua.
0: Mbak Ita ya yang ngirim ya. Nanti kita ke rumahnya Mas Kris ya Mbak Ita ya. Siap kalau begitu. Oke, sebelum kita apa nih?
1: Ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 Jur Indonesia.
2: Sehat dari kita. Demikian juga Arti dan Kru dari Kru sampai
1: Oke, Mas Kris mungkin.
2: Enak suara di sini.
0: Waduh.
1: Mas Kris, ini ada sosial media yang mau dibagi nggak? Mungkin ada YouTube yang mungkin para pemirsa, para pendengar pingin ngelihat hasil karya dari Mas Kris. YouTube atau mungkin Instagram yang mau dibagi?
0: TikTok barangkali.
1: TikTok.
0: Nggak main media sosial.
1: Bener-bener gen apa ya?
0: Gen.
1: Kalau Mas Kris.
0: Gini. Oke. Gen A. Mas, ini next project video klip yang akan dikerjakan atau barangkali mau bikin apa gitu?
2: Ada itu kebetulan kita mau berangkat ke Bangkok
0: ya. Oh, Ria Resi Fauzi bikinnya di Bangkok ya?
1: Oh, kita nggak ikut ya Mas?
0: Enggak lah, jadi modelnya. Kapan rencananya bikin video klipnya? Oh.
1: Jangan lupa ya Mas, oleh-olehnya buat kru RRI.
0: Ruang rindu,
1: ruang
0: ya
1: rindu,
0: kan?
1: Termasuknya ruang rindu.
0: Oh. Jadi, kalau kita ambil kesimpulan, Bang Kris Sinyal ini dari tahun 80-an sampai saat ini
1: tetap berkarya,
0: tetap eksis.
1: Woi, mantap.
0: Oke, Bang Kris. Bang Kris, ini kan di era AI, era digital, seorang Kris Sinyal masih bisa eksis. Resepnya apa sih?
1: Karena Mas Kris memadukan teknologi AI juga.
0: Biar yang menjawab Mas Kris loh. Gimana Mas Kris? Suaranya makin hilang Mas Kris.
3: Oh, semangat sebenarnya nah. Semangat doang ya, semangat. Semangat mau tahu, jadi yang itu yang saya tanamkan dari dulu, pengen tahu kita belajar. Itu doang sih rumusnya.
0: Rumusnya itu ya.
3: Kita mau tahu makanya kita belajar. Belajar
1: Mas Kris gitu. Ini luar biasa. Jadi enggak kalah belajar dengan anak-anak muda zaman sekarang.
0: Baiklah. Ada kesan mendalam barangkali saat bikin video klip Nika Ardila yang Tinggallah Aku Sendiri.
1: Tinggal Aku Sendiri itu kan Mas Kris yang bikin.
3: Memang itu ya, kalau artis-artis memang, mohon maaf ya, zaman dulu bukan zaman, aku nggak bedakan zaman sekarang, tapi zaman dulu kayaknya seperti Ita Purnamasari atau Vina atau Nika Ardila itu mereka mempunyai apa ya, aku suka dengan mereka punya sifat ya, mereka lebih low profile. Aku lihat begitu sih. Aku ngalamin dari artis gimana seorang artis yang belum ngetop, tapi ngetop, tidak pernah ngetop. Jadi ada perubahan ya, seharusnya dia berawasi dengan
1: ya, beda zaman juga Mas Kris soalnya juga kan.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap Mas.

0: Oke.
1: Siap, Mas.
0: Bang Kris, terima kasih luar banyak biasa, waktunya.
1: Terima kasih banyak, Mas Kris, bincang-bincangnya malam ini ya di ruang ini.
0: Sampai ya, bertemu kembali ya.
2: Ya, oke, siap.
1: Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa, Mas Kris.
2: Sampai jumpa. Jadi dan kita pun sama.
0: Terima kasih. Bye. Sudah mendengar demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu,
0: memori lewat lagu. Sampai bertemu kembali Rabu depan. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tapunama Sari.
0: Pamit.
1: Undur diri.
0: Selamat malam.

0: Saudara pendengar, berapun Anda berada, ruang rindu yang telah kita ikuti bersama di malam hari ini telah kita ikuti bersama. Dan program Masafa RRI Wamena pamit undur diri dari ruang dengar Anda dengan FM 97.1 MHz.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat malam saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja ada berada. Dengan terdengarnya irama malam ini, maka beranlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran Radio Republik Indonesia Wamena Program 1 FM 97,1 MHz untuk hari ini saudara, di tanggal 29 Juli 2026. Sebelum berpisah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Tanti mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami mohon pamit dan sesaat lagi RRI Wamena akan menghilang dari pendengaran Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa besok pagi dan terimalah salam. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Saudara mendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur, kami mengajak Anda untuk mengikuti lintas berita Papua Pegunungan untuk hari ini edisi Kamis, tanggal 30 Juli 2026.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan Lintas Berita Papua Pegunungan. Realisasi belanja APBD Papua Pegunungan capai 35,78%. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan optimis tembus target. Bersama saya Salma Tanaskona, inilah Lintas Berita Papua Pegunungan edisi hari ini Kamis 30 Juli 2026 selengkapnya. Realisasi belanja APBD Papua Pegunungan capai 35,78%, Pemprov Papua Pegunungan optimis tembus target. Laporan lengkapnya disampaikan Afrianti Marbun.
1: Realisasi anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan hingga semester pertama tahun 2026 terus menunjukkan tren positif. Hingga akhir Juli, realisasi belanja daerah telah mencapai 35,78%, sementara realisasi pendapatan sudah menembus 40%. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Noak Tabo kepada RRI saat ditemui di ruang kerjanya siang kemarin mengatakan capaian tersebut diperkirakan akan terus meningkat pada semester kedua seiring dimulainya pelaksanaan berbagai proyek fisik. Menurutnya, laporan realisasi anggaran juga rutin dikirimkan kepada pemerintah pusat setiap hari Jumat. Noak menjelaskan, pendapatan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan masih didominasi transfer ke daerah dari pemerintah pusat. Dana alokasi umum digunakan untuk membiayai gaji gubernur, wakil gubernur, DPR Papua Pegunungan, aparatur sipil negara, serta operasional pemerintahan. Sementara gaji anggota Majelis Rakyat Papua bersumber dari dana otonomi khusus Blok Grant.
2: Realisasi hari ini pendapatan 40%, realisasi 35,78%. Jadi setiap hari Jumat baru kami kirim LRA itu ke pusat. Puji Tuhan, kami sudah bisa sampai 35%. Ada provinsi lain yang masih di bawah 15%, ada yang 20%. Kami berharap seperti realisasi kami tahun lalu, ya, kami targetnya 93%. Kami bisa sampai ke situ, ada yang provinsi lain tidak sampai ke 90 tapi di 80, ya 80 lebih seperti itu. Tapi kami Papua Pegunungan kemarin tahun 2025 sampai 93%. Jadi kalau kami diangkat 35 ini ya itu termasuk kami ya, penyerapannya sudah lumayan.
1: Selain itu, pemerintah provinsi telah menerima dana otonomi khusus tahap pertama, dana tambahan infrastruktur tahap pertama, serta menyalurkan dana bagi hasil pajak rokok tahap pertama kepada 8 kabupaten, di mana untuk penyaluran tahap kedua saat ini masih dalam proses setelah dana diterima dari pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan juga masih menunggu pencairan dana otonomi khusus tahap kedua yang akan dilakukan setelah penyempurnaan laporan dari sejumlah organisasi perangkat daerah selesai. Ia optimis realisasi APBD akan meningkat signifikan pada semester kedua karena sejumlah proyek fisik mulai memasuki tahap pelaksanaan.
2: Ya, itu hanya cuma ini, otsus dengan DAU. DTI sudah, jadi tahap pertama sudah masuk otsus dengan DAU ini. Kalau DAG dan ini kan kami tidak dapat. Jadi hanya cuma dua sumber, tambah dengan transfer pajak rokok DPH. Hasil dari pajak rokok tahap 1 sudah kami terima dan kami sudah transfer yang menjadi bagiannya 8 kabupaten kami sudah kirim. Karena pusat kirim ke masuk ke RKUD kami, terus kami yang tindak lanjut lagi ke 8 kabupaten. Ya, untuk tahap 2 punya kemarin hari Jumat sore waktu Jakarta, tahap 2 punya sudah masuk pajak rokok. Kalau itu lagi kami proses realisasi ke 8 kabupaten, berarti realisasi kami sudah bertambah. Sementara rutin, ya rutin terus begitu otsus masuk yang non-fisik, itu sudah macam dari BGSK, itu sudah jalan. Begitu dana masuk langsung sudah jalan, tapi untuk program fisik ada di BU dan perhubungan, ini kan melalui tender. Jadi proses itu ada di LP, tapi ya non-fisik macam dana otsus ini seperti SKPG ini sudah kami layani dan kemarin sudah ada beberapa fisik yang kami sudah layani yang sudah melalui dan uang muka mereka sudah ajukan ya, untuk DTI.
1: Noak Tabo menargetkan realisasi anggaran tahun 2026 dapat menyamai capaian tahun sebelumnya yang mencapai 93%, sekaligus mempertahankan kinerja yang dinilai lebih baik dibandingkan sejumlah provinsi lain yang realisasi anggarannya masih di bawah 20%. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Duga dan Bank Papua teken tiga kerja sama strategis, perkuat digitalisasi dan tata kelola keuangan daerah. Laporan singkatnya kembali disampaikan Afrianti Marbun.
1: Pemerintah Kabupaten Duga bersama PT Bank Papua resmi menandatangani tiga perjanjian kerjasama strategis untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah, mempercepat transformasi digital, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penandatanganan dilakukan langsung oleh Bupati Nduga Yoas Beon bersama jajaran direksi PT Bank Papua dan disaksikan para pimpinan organisasi perangkat daerah serta tamu undangan. Dalam sambutannya, Bupati Yoas Beon menyampaikan apresiasi kepada PT Bank Papua yang selama ini menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung pengelolaan keuangan. Menurutnya, kerjasama ini merupakan wujud komitmen bersama untuk menghadirkan sistem keuangan daerah yang profesional, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tiga kerjasama yang ditandatangani meliputi implementasi SP2D online melalui sistem informasi pemerintahan daerah Republik Indonesia, pengelolaan rekening kas umum daerah Kabupaten Duga, serta pemanfaatan jasa perbankan berupa penyaluran gaji ASN melalui sistem payroll dan penyediaan fasilitas kredit pegawai. Bupati menegaskan penerapan SP2D online diharapkan mampu mempercepat proses pencairan dana pemerintah daerah, meningkatkan efisiensi administrasi, sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Sementara pengelolaan rekening kas umum daerah akan mendukung transaksi keuangan pemerintah yang lebih tertib dan tepat waktu. Melalui kerjasama ini, pemerintah Kabupaten Duga berharap sistem pengelolaan keuangan daerah semakin modern, efektif, dan juga efisien, sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya pendengar, BKPSDM Duga mulai verifikasi berkas CPNS K2 dan P3K memastikan seluruh data peserta akurat. Laporan selengkapnya disampaikan kembali Afrianti Marbun.
1: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Duga Provinsi Papua Pegunungan resmi memulai verifikasi berkas bagi calon pegawai negeri sipil kategori K2 dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kegiatan berlangsung di kantor BKPSDM Kabupaten Duga, Kenyam, mulai 28 hingga 31 Juli 2026 sebagai persiapan menjelang pendidikan dan pelatihan prajabatan. Verifikasi dipimpin Kepala BKPSDM Kabupaten Duga Septinus Pondayar bersama Sekretaris Panitia Merianus Kogoya. Pada hari pertama, panitia memberikan penjelasan mengenai tata tertib dan tahapan pemeriksaan administrasi agar proses berjalan tertib, cepat, dan sesuai jadwal. Sekretaris Panitia Merianus Kogoya meminta seluruh peserta hadir sesuai jadwal kelompok yang telah ditentukan, serta mengikuti seluruh arahan panitia. Langkah ini dilakukan untuk menghindari penumpukan peserta, sekaligus memperlancar pemeriksaan dokumen. Selain memeriksa kelengkapan administrasi, BKPSDM juga melakukan pencocokan data setiap peserta guna memastikan seluruh informasi yang dimiliki pemerintah akurat sebelum memasuki tahapan prajabatan. Sementara itu, Kepala BKPSDM Septinus Pondayar mengatakan verifikasi bertujuan memastikan validitas data termasuk mendata peserta yang telah hadir maupun yang belum mengikuti pemberkasan. Ia juga mengingatkan peserta agar mengenakan pakaian sesuai ketentuan, yakni kemeja putih, bawahan hitam, dasi, papan nama, serta atribut korpri bagi yang telah memilikinya. Sementara itu, peserta yang masih berada di distrik maupun kampung dihimbau segera menuju Kenyam apabila transportasi memungkinkan. Kesempatan mengikuti verifikasi masih dibuka hingga 31 Juli 2026. Tahun ini, sebanyak 241 CPNS kategori K2 dan 54 P3K mengikuti tahapan persiapan prajabatan. Setelah verifikasi selesai, BKPSDM akan melakukan persiapan akhir menjelang pembukaan pendidikan dan pelatihan prajabatan yang dijadwalkan pada 3 Agustus 2026 mendatang. BKPSDM berharap seluruh peserta dapat mengikuti setiap tahapan dengan disiplin, sehingga proses pemberkasan hingga pelaksanaan prajabatan berjalan lancar dan menjadi awal yang baik bagi para calon aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.

0: Anggota DPRP Papua Pegunungan Francina Dabi membantah pernyataan Pemprov Papua Pegunungan terkait penyusunan APBD dan pembayaran hak-hak DPRP karena dinilai tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Bantahan disampaikan Francina Dabi merespon pernyataan sejumlah pejabat Pemprov dalam jumpa pers pada Selasa 28 Juli yang menyebutkan APBD tidak disusun sepihak oleh pemerintah tapi mengikuti mekanisme yang diatur dalam undang-undang. Pemprov sampaikan hal itu sebagai jawaban atas desakan sejumlah anggota DPRP yang meminta agar BPK segera diaudit keuangan dan meminta gubernur evaluasi kinerja OPD di Papua Pegunungan dengan alasan hingga saat ini pembangunan belum nampak serta sejumlah catatan kinerja lainnya. Francina, anggota DPRP Papua Pegunungan fraksi Partai Demokrat, menegaskan pihaknya tidak pernah susun APBD bersama Pemprov. Jika Pemprov menyebut penyusunan dilakukan bersama, hal itu tidak benar. Francina bilang hak-hak Dewan juga tidak pernah berjalan sesuai rapat Banmus. Katanya hak-hak Dewan hanya dibayar 3 atau 4 bulan sekali dan prosesnya dicicil. Oleh karena itu, Francina menegaskan agar kinerja beberapa OPD seperti Sekretariat Dewan, Bagian Keuangan, serta Dinas PU dan segera diaudit. Sebelumnya, staf ahli Gubernur Bidang Pengembangan Otsus Papua Pegunungan, Manogar Sirait, mengatakan pembahasan terkait antara tim anggaran pemerintah daerah dan badan anggaran DPRP berfokus pada laporan keterangan pertanggungjawaban serta laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Menurutnya, seluruh penjelasan yang disampaikan pemerintah mengacu pada dokumen resmi yang diterbitkan BPK, sehingga tudingan mengenai ketidakterbukaan APBD dinilai tidak sesuai dengan fakta dalam proses pembahasan. Kejari Jayawijaya lacak aset terpidana korupsi dana desa Kabupaten Lanijaya untuk pulihkan kerugian negara. Laporan selengkapnya disampaikan Afrianti Marbun.
1: Kejaksaan Negeri Jayawijaya terus berupaya memulihkan kerugian negara dalam perkara korupsi dana desa di Kabupaten Lanijaya. Setelah berhasil mengembalikan kerugian negara dari dua terpidana, kini penyidik menelusuri aliran dana dan aset milik terpidana lainnya untuk disita dan dikembalikan ke kas negara. Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya Sunandar Pramono kepada RRI mengatakan masih terdapat sejumlah terpidana yang asetnya sedang ditelusuri. Selain penyitaan uang tunai, Kejaksaan juga menunggu proses lelang terhadap berbagai aset yang telah disita dalam perkara korupsi dana desa Lanijaya tahun anggaran 2022 hingga 2024. Sunandar menjelaskan salah satu terdakwa berinisial PW akan dikenakan penyitaan uang sebesar 1 miliar rupiah sebagai pengganti kerugian negara. Namun, proses persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan jaksa masih tertunda karena kondisi kesehatan terdakwa. Selain itu, Kejaksaan juga akan segera melelang aset para terpidana yang telah berkekuatan hukum tetap.
2: Selanjutnya, kita akan usahakan supaya bisa ada pengembalian atau yang bisa dirampas dari para terpidana, dari harta mereka untuk bisa kita pulihkan keuangan negara. Ya, kalau dari kita kan ada beberapa barang yang disita yang belum kita lelang. Selanjutnya juga nanti kita coba berkoordinasi dengan pemulihan aset, apakah ada aset-aset terpidana, karena kerugiannya ini cukup besar, 160 miliar. Nah, kita berharap kita bisa semaksimal mungkin bisa mencari aset dari para terpidana ini untuk bisa memulihkan kerugian keuangan negara. Tapi kan masih ada barang-barang sitaan kita yang tunggu untuk kita lelang. Nah, rencananya ada satu lagi nanti dari Petrus sebesar 1 miliar rupiah yang sudah bisa kita langsung eksekusi disetorkan ke kas negara. Karena yang lain masih menunggu lelang dan juga kita mau coba tracer kalau bisa ada harta dari terpidana yang bisa kita sita eksekusi nanti. Kalau saat ini ada mobil, tanah, rumah. Mungkin nanti kita coba tindak lanjuti juga untuk bisa aset-aset lain yang bisa kita temukan. Jadi kita juga coba menelusuri aset dari para terpidana ini ada di mana saja.
1: Ia menegaskan Kejaksaan Negeri Jayawijaya bekerja sama dengan Badan Pemulihan Aset untuk menelusuri kemungkinan adanya aset lain yang dapat disita sehingga pemulihan kerugian negara dapat dilakukan secara maksimal.
2: Kalau kita berusaha dari Kejaksaan Negeri Jayawijaya melalui Badan Pemulihan Aset juga, kita berharap kita bisa semaksimal mungkin bisa memulihkan keuangan negara melalui penelusuran aset yang dimiliki oleh para terpidana. pidana.
1: Lebih lanjut, Kejari Jayawijaya menegaskan komitmennya untuk terus memberantas tindak pidana korupsi. Pihaknya berharap langkah penegakan hukum ini menjadi peringatan bagi seluruh penyelenggara pemerintahan agar tidak mengulangi praktik korupsi yang merugikan keuangan negara. Selain penindakan, Kejaksaan juga meminta Inspektorat meningkatkan pembinaan dan juga pengawasan guna mencegah terulangnya kasus serupa. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: Musim kemarau panjang yang saat ini dihadapi hampir seluruh wilayah Papua Pegunungan dalam beberapa bulan terakhir kini mulai berdampak kepada masyarakat yang kekurangan air. Laporan lengkapnya disampaikan Epifania Rian.
3: Musim kemarau panjang yang saat ini dihadapi hampir seluruh wilayah Papua Pegunungan dalam beberapa bulan terakhir mulai berdampak pada masyarakat yang kekurangan air. Hal ini menyebabkan banyak sumur bor di perumahan warga mulai kering, khususnya di perumahan yang ada di dataran tinggi. Forecaster BMKG Wamena Ahmad Armada menyatakan musim kemarau di wilayah Papua Pegunungan ini dimulai dari akhir April lalu dan diprediksikan akan berakhir pada akhir Agustus mendatang. Namun sebenarnya ini dalam keadaan normal. Akan tetapi dampaknya mulai dirasakan oleh masyarakat karena banyak sumur warga yang kian mulai mengering. Menurutnya musim kemarau ini sebenarnya sudah menjadi rutin untuk wilayah Wamena dan sekitarnya yang dimulai dari akhir April atau awal Mei. Untuk akhir dari musim kemarau akan berakhir di bulan Agustus atau September. Oleh karena itu, BMKG Wamena menyarankan kepada seluruh masyarakat untuk memanfaatkan air bersih dengan baik. Panjangnya musim kemarau di wilayah Papua Pegunungan saat ini mulai dikeluhkan oleh masyarakat di wilayah kota Wamena sebab banyaknya sumur bor milik warga yang debit airnya sedikit, bahkan ada yang sudah mulai mengering, khususnya di wilayah perumahan-perumahan yang ada di dataran tinggi hingga menengah. Salah satu warga kota Wamena, Obok Silak, mengaku jika sudah 2 minggu sumur yang biasanya menjadi salah satu penyedia air bersih di rumahnya di Jalan Irian Atas, debit airnya sudah kecil, bahkan harus menunggu beberapa waktu lagi untuk bisa mengeluarkan air. Bahkan ada beberapa sumur juga yang sudah kering. Obok juga mengharapkan apabila situasi kemarau ini lebih panjang, maka pemerintah bisa mengambil langkah untuk menyediakan air bersih, sebab air menjadi sumber kehidupan baik bagi manusia, ternak maupun tumbuhan. Apalagi di wilayah Papua Pegunungan, kebanyakan kehidupan masyarakat tergantung dari hasil pertanian yang memang sangat membutuhkan air. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.

Pendengar, sekian lintas berita Papua Pegunungan edisi hari ini Kamis 30 Juli 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Selma Tanasikona mengucapkan terima kasih atas kesetiaan dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda, selamat beraktivitas untuk hari ini. Dan pagi hari ini pendengar, kami akan hadirkan beberapa pengumuman untuk Anda, ya, informasi. Dan kami hadirkan pengumuman yang pertama pendengar berasal dari Panitia Festival Budaya Lembah Balim Seksi Pameran UMKM. Ditujukan kepada peserta UMKM yang telah mendaftar di UMKM FBLB ke-34. Panitia Rangkaian Kegiatan Festival Budaya Lembah Balim ke-34, Wamena Kavi Festival, Karnaval Budaya Nusantara, Seksi Pameran mengundang peserta UMKM yang telah mendaftar untuk dapat hadir pada pertemuan rapat koordinasi pada hari ini, Kamis, tanggal 30 Juli 2026, pukul 14 atau jam 2 siang, tempat Gedung Sasana Wio Lantai 1 Kantor Bupati.

Festival Budaya Lemba Balim Seksi Karnaval ditujukan kepada sekolah tingkat TK PAUD, SD, SMP, dan SMA SMK Kota Wamena dan sekitarnya. Panitia rangkaian kegiatan Festival Budaya Lemba Balim ke-34 Wamena Kafi Brik Karnaval Budaya Nusantara Seksi Karnaval menyampaikan untuk sekolah TK PAUD, SD, SMP dan SMA SMK yang belum mendaftar segera mendaftar melalui link https://fblb34tilet.connect.web.id/mendatar-ticketing/. Atau dapat menghubungi via telepon atau WA panitia di 0813-4328-0979. Kami informasikan kembali di 0813-4328-0979. Mengingat panitia akan menutup pendaftaran tanggal 2 Agustus 2026. Kita ke informasi selanjutnya pendengar, pengumuman yang berasal dari Rumah Terapi Oli Life dan Herbal ditujukan masyarakat Kota Wamena dan sekitarnya. Ingin mengetahui lebih banyak mengenai terapi pendamping dan informasi kesehatan? Mengajak masyarakat untuk mengikuti kegiatan terapi Oli Life P90 dan informasi kesehatan. Peserta dapat konsultasi seputar kesehatan serta edukasi mengenai pola hidup sehat. Perlu diketahui bahwa terapi yang diberikan merupakan terapi pendamping. Terapi ini didukung air Milagros, minuman terapi herbal. Kegiatan ini juga akan dilaksanakan pada Selasa hingga Kamis 28 sampai 30 Juli 2026 mulai pukul 8 hingga pukul 18. Ya, maksud kami mulai jam 8 hingga pukul 18 atau jam 6 sore waktu Indonesia Timur, bertempat di Depa House, Jalan SD Percobaan Ujung, depan Tower Telkomsel, dekat GBI Anugrah Wamena. Biaya terapi Rp150.000. Dan untuk informasi lebih lanjut, silakan datang langsung ke lokasi kegiatan sesuai jadwal. Atau Anda bisa menghubungi nomor WA 0811-4809-887. Atau bisa juga di 0821-9203-8871.

Dan informasi selanjutnya pendengar dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Diaspora Wamena ditujukan kepada seluruh tamatan dari SMA, SMK, SMTK dan mahasiswa transfer yang ada di Papua Pegunungan. Sekolah Tinggi Agama Kristen Diaspora Wamena telah membuka pendaftaran penerimaan calon mahasiswa baru S1 dan S2 dengan program studi yang sudah terakreditasi BANPT dan LAMDIK. Sarjana Pendidikan Agama Kristen, Sarjana Manajemen Pendidikan Kristen, Sarjana Bimbingan dan Konseling Kristen, Magister Pendidikan Agama Kristen atau MPD. Penerimaan tahap kedua dibuka mulai tanggal 1 Juli sampai dengan 30 Juli 2026 dengan kuota terbatas. Jangan sampai terlambat, segera daftarkan diri Anda ke kampus TAK Diaspora Wamena dengan alamat di Jalan Sudirman Wamena Kota dari hari Senin sampai Jumat pada jam 8 sampai jam 12 siang waktu Indonesia Timur. Pendaftaran bisa dilakukan lewat WA dengan menghubungi nomor HP 0821-9843-5079 atau juga bisa di nomor 0822-4810-9311. Pendaftaran pada kuota ini gratis dan akan mendapat baju kemeja alma mater STAK Diaspora Wamena yang tentunya keren. Kita ke informasi selanjutnya pendengar ya, masih dari Panitia Penerimaan Mahasiswa Mahasiswi Baru tahun 2026 Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Petra Bali Wamena. Ditujukan kepada seluruh siswa-siswi SMA, SMK di Wamena dan sekitarnya. Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Petra Bali Wamena membuka pendaftaran calon mahasiswa mahasiswi baru tahun akademik 2026-2027 untuk program studi agroteknologi dan program studi agribisnis jenjang strata 1. Gelombang pertama dan gelombang ketiga ini telah dilaksanakan dan gelombang keempat sudah juga dimulai pada tanggal 29 Juni sampai 31 Juli 2026. Tempat Kampus Tiper Petra Bali Wamena, Jalan Sanger Potikelek Wamena. Adapun untuk pendaftaran ya di jam 8 sampai pukul 14 waktu Indonesia Timur setiap jam kerja Senin sampai Jumat. Untuk informasi dan formulir pendaftaran lebih jelasnya dapat langsung datang ke Sekretariat Panitia Penerimaan Calon Mahasiswa Mahasiswi Baru tahun 2026 di Kampus Tiper Petra Bali Wamena di Jalan Sanger. Ya, pendengar. Ini masih dari bagian akademik Stiper Petra Bali Wamena ya. Sehubungan dengan semester ganjil tahun akademik 2026-2027, maka diberitahukan kepada seluruh mahasiswa Stiper Petra Bali Wamena bahwa perwalian dimulai pada hari Senin tanggal 3 Agustus sampai dengan 2 Oktober 2026 dengan membawa slip bebas keuangan. Untuk pelayanan kepada mahasiswa-mahasiswi dibuka mulai tanggal 3 Agustus 2026. Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pengumuman berasal dari Panitia Festival Budaya Lembah Balim ke-34, Wamena Coffee Festival, dan Karnaval Budaya Nusantara tahun 2026. Ditujukan kepada seluruh warga masyarakat di Kabupaten Jayawijaya. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Festival Budaya Lembah Balim yang akan dilaksanakan pada tanggal 7-8 Agustus 2026 di lokasi Festival Budaya Lembah Balim Walesi, kami telah membuka pendaftaran. Perlombaan karapan babi memperebutkan hadiah uang sebesar Rp20 juta. Hari pertama 7 Agustus 2026. Juara 1 Rp4 juta, juara 2 Rp3.500.000, juara 3 Rp2.500.000. Hari kedua 8 Agustus 2026. Juara pertama Rp4 juta. Juara kedua Rp3.500.000, juara ketiga Rp2.500.000. Jumlah keseluruhan Rp20 juta. Adapun persyaratan telah terdaftar di panitia AFBLB, kantor Dinas Parekraf lantai 3 kantor Bupati. Peserta wanita usia 17 tahun sampai 50 tahun, babi atau uam milik sendiri, mendaftarkan diri menggunakan KTP pribadi. Saat perlombaan menggunakan baju dan aksesoris budaya Lembah Balim, wajib atau telah memiliki buku rekening Bank Papua atas nama peserta, bukan rekening atas nama orang lain. Panitia tidak menerima pendaftaran di lokasi FBLB. Peserta yang telah dinyatakan menang pada hari pertama tidak diperbolehkan mengikuti perlombaan di hari berikutnya. Perlombaan Tiup Pikon memperebutkan hadiah uang sebesar Rp5 juta. Hari pertama 7 Agustus 2026. Juara pertama Rp1 juta, juara kedua Rp850.000, juara ketiga Rp650.000. Hari kedua 8 Agustus 2026. Juara pertama Rp1 juta, juara kedua Rp850.000, juara ketiga Rp650.000. Total Rp5 juta. Adapun persyaratan, telah terdaftar di Panitia FBLB Kantor Dinas Parekraf Lantai 3 Kantor Bupati, peserta pria ataupun wanita usia 17 tahun sampai 50 tahun, menyiapkan pikon milik sendiri, mendaftarkan diri menggunakan KTP pribadi, saat perlombaan menggunakan baju dan aksesoris budaya Lembah Balim. Wajib atau telah memiliki buku rekening Bank Papua atas nama peserta, bukan rekening atas nama orang lain. Panitia tidak menerima pendaftaran di lokasi FBLB. Pendaftaran dapat dilakukan di Kantor Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Alamat di Kantor Bupati Jayawijaya, Jalan Yosudarso, Lantai 3, pukul 9 sampai 13 waktu Indonesia Timur. Batas akhir pendaftaran tanggal 4 Agustus 2026. Dengan catatan, persyaratan dan ketentuan berlaku. Demikian pengumuman ini kami sampaikan atas perhatiannya. Di ujung.

no paselak, no salak, noe nagoro milak, wah, wah, wah. Jangan lewatkan event paling besar di Wamenae, Festival Budaya Lembah Balim ke-34 siap menyambut kamu semua. Mulai tanggal 7 sampai 8 Agustus 2026 di lokasi Festival Budaya Lembah Balim Walesi. Ada sosiodrama, tarian tradisional, karapan babi, tiup pikon, sikoko sampai puradan. Seru sekali kah? Jangan sampai teradatang eh. Ada juga Wamena Coffee Festival dan Noken Street Fashion Show. Tanggal 7 sampai 9 Agustus 2026, setiap sore, mulai pukul 15 sampai 19.30 waktu Indonesia Timur. Karnaval Budaya Nusantara, tanggal 10 Agustus 2026, di depan kantor Bupati Jayawijaya, Tugu Salib. Ajak teman-teman semua ya, karena setiap pembelian tiket ada undian setiap hari. Ingat, setiap pembelian tiket ada undian setiap hari. Ditambah penampilan grup band lokal dan putra-putri pariwisata. Seru sekali kah? Jangan hanya dengar cerita orang. Kau sendiri harus datang dan saksikan langsung kemeriahan Festival Budaya Lembah Balim tahun ini. Festival Budaya Lembah Balim ke-34, Balim Culture Experience. Dari Jayawijaya untuk dunia. Torang, Buku Banggaan.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita, dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan, dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Aku mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.

0: kanker.
1: Hei, Yoga,
0: kau hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus, kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Eh, saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pengadilan tindak pidana korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan menghadirkan saksi auditor BPKP. Pemerataan gizi di daerah 3T melalui program makan bergizi gratis sangat dirasakan manfaatnya oleh para pelajar, ibu hamil hingga ibu menyusui. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Mengawali warta berita di pagi hari ini, berikut kami hadirkan sejumlah informasi. Kementerian Agama akan menggelar National Symposium of Ulama and the Penghulu to Strengthen the Resolution of Sakinah and Maslah Familis atau Nasuha pada 9 sampai dengan 10 September 2026 yang akan membahas penguatan layanan kantor urusan agama atau KUA. Kementerian Komunikasi dan Digital secara konsisten menghadirkan program untuk meningkatkan kapasitas para perempuan yang bergerak sebagai pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM sebagai bekal karena usaha mereka merupakan penggerak ekonomi kerakyatan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG melaporkan gempa dengan magnitudo 5,2 mengguncang barat laut Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara pada Rabu sekitar pukul 22.10 waktu Indonesia Barat. Pengadilan Tindak Pidana Tipikor atau Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan menghadirkan saksi auditor BPKP. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
1: Penyimpangan pertama dilakukan oleh LPI selaku pemberi pembiayaan. Yang pertama, unit kerja pembiayaan selaku pengusul tidak melakukan pengecekan dan merchandise inspection atas persediaan dan piutang usaha titipur.
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebu Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan Direktur Pelaksana 1 LPEI Dwi Wahyudi dan sejumlah pejabat LPEI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Novi Hairul Huda dari BPKP dan Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Saksi Hairul Huda mengatakan ada kerugian negara yang ditimbulkan oleh pemberian kredit LPEI kepada kedua debitur tersebut. Menurutnya, penyebab kerugian tersebut terjadi salah satunya adalah LPEI dalam memberikan kredit tidak melakukan validasi terhadap dokumen dan agunan dari debitur.
1: Dalam laporan audit menyebutkan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara.
3: Telah terjadi kerugian
1: keuangan negara.
3: Bisa saudara auditor jelaskan berapa hasil temuan yang saudara lakukan?
1: Kerugian keuangan negara 992.820.628.200 rupiah.
2: Sementara itu, saksi Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengatakan sejak tahun 2020 sudah ada tanda-tanda bahwa PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit tidak dapat melakukan pembayaran kredit ke LPEI.
4: Pengetahuan saksi sebagai ahli yang tentunya ada di OJK, bagaimana kondisi kesehatan dari kedua perusahaan ini, saudara tahu?
5: Gininya kalau nggak salah itu di posisi Oktober, di 2020 itu sudah menandakan kualitas asetnya itu, pembiayanya itu kualitas kredit yang 5 ya, atau macet. Dengan jumlah hari keterlambatan itu sekitar 298 hari.
2: Andi juga mengatakan berdasarkan aturan, perusahaan penjamin juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kredit macet PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerataan gizi di daerah 3T melalui program makan bergizi gratis sangat dirasakan manfaatnya oleh para pelajar, ibu hamil, hingga ibu menyusui. Hingga saat ini telah dibangun 14 dapur MBG yang telah melayani 30.000 penerima manfaat makan bergizi gratis Inias Utara. Nunili Harifa melaporkan selengkapnya.
6: Sampai dengan fase pertama, belum ada yang berinvestasi membuka dapur MBG di dua kecamatan itu.
7: Sebanyak 14 dapur program makan bergizi gratis di Kabupaten Inias Utara telah beroperasi sejak Agustus 2025. Namun dua kecamatan masih belum mendapat suplai makan bergizi tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Satgas MBG Kabupaten Inias Utara Baji Sehihulu saat dialog di studio RRI Gunung Stoli. Baji Sehihulu menjelaskan Satgas MBG dibentuk sejak 2025 di Inias Utara dan melibatkan ASN serta Badan Gizi Nasional. Saat ini ada 14 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang mendistribusikan makanan setiap hari ke 9 kecamatan. Target penerima adalah siswa, ibu hamil, tenaga kependidikan, dan ibu menyusui. Total penerima manfaat hingga saat ini di Kabupaten Inias Utara sekitar 30.775 jiwa dari total penduduk 153.609 jiwa.
6: Ada dua kecamatan lagi yang masih belum, yaitu Kecamatan Tugalaoyo dan Kecamatan Nafulu. Sehingga kondisi terakhir yang sudah tersuplai, baik itu kepada siswa, kepada ibu hamil, tenaga kependidikan, dan kepada ibu-ibu yang menyusui, ya, saat ini kurang lebih sudah melayani 30.775 penerima manfaat.
7: Sementara itu Ketua DPRD Inias Utara yang Aman Telambanwa menyebutkan Komisi 2 dan Komisi 3 DPRD Kabupaten Inias Utara aktif melakukan pengawasan melalui rapat dengar pendapat dengan Satgas dan Kepala SPPG tentang penyaluran MBG di Inias Utara. Dari hasil pengawasan ada 4 kendala utama, yakni pertama pemahaman sekolah yang masih menganggap MBG sebagai program sementara. Selanjutnya standar bangunan dapur ideal butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Sebagai daerah 3T standar saat ini masih dimaklumi karena keterbatasan investor. Kemudian akses geografis, wilayah seperti Kecamatan Namahalu dan Sago belum semua sekolah terlayani. Ya Aman mengusulkan skema dapur 3T dengan memanfaatkan kantin sekolah. Keempat, kelangkaan bahan baku lokal. Inias Utara masih tergantung pasokan dari luar daerah.
8: Kita sangat, kita menghimbau pada saat itu, kita memberikan semangat kepada adik-adik kita SPPG itu, termasuk pemerintah daerah, bagaimana mengkonsolidasikan itu. Ya. Yang kesulitan kedua mereka yang dapat informasi itu ya dari pemantauan kita adalah soal ketersediaan bahan baku. Masih bergantung mengimpor dari luar. Nah, dari luarnya sih. Nah, ini kesulitan bahan baku.
7: Untuk itu ya Aman mengimbau Pemda Inias Utara segera membenahi rantai pasok bahan baku agar program MBG berjalan optimal dan berkelanjutan di Kabupaten Inias Utara. Dari Gunung Stoli, Munyali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bogor memperkuat pencegahan dan penanggulangan penyakit dengan menandatangani komitmen bersama eliminasi tuberkulosis atau TB serta penguatan program CKG Smart. Berikut laporan selengkapnya, Ade Sri.
9: Pemerintah Kota Bogor memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian penyakit melalui kegiatan koordinasi, advokasi, dan sosialisasi yang dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen pencegahan dan penanggulangan tuberkulosis atau TB serta penguatan program CKG Smart. Kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Bogor diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan di bidang kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Enna Nuraina mengatakan, program tersebut menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah karena sejalan dengan program Asta Cipta Presiden di bidang kesehatan. Menurutnya penguatan layanan kesehatan terus dilakukan termasuk dalam penanggulangan tuberkulosis.

0: baru di Sarua.
1: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Arahi menegaskan penanganan tuberkulosis harus dilakukan secara menyeluruh mengingat jumlah kasus di Kota Bogor masih cukup tinggi. Ia menilai program eliminasi TB menjadi langkah komprehensif untuk menekan penyebaran penyakit menular sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
0: TB itu ada 10.000 sekian kasus, ya. Itu pasti berbanding lurus dengan HIV dan penyakit-penyakit yang lain. Untuk eliminasi TB ini, saya pikir ini adalah sebuah rangkaian proses yang sangat komprehensif.
1: Melalui komitmen bersama tersebut, pemerintah Kota Bogor berharap kolaborasi lintas sektor semakin kuat sehingga target eliminasi tuberkulosis serta peningkatan cakupan layanan kesehatan melalui CKG Smart dapat tercapai secara optimal.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengusulkan gaji P3K ditanggung pemerintah pusat. Iin Nur Faraini melaporkan selengkapnya.
3: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengungkapkan pemerintah Provinsi Sulsel telah mengusulkan bantuan anggaran kepada

0: Bantuan Dana Alokasi Umum atau DAU. Menurutnya usulan tersebut dapat direalisasikan termasuk untuk kebutuhan pembayaran gaji pada 2027. Dan harusnya memang gaji P3K termasuk P3K paruh waktu menjadi bagian pendanaan melalui APBN.
1: Kalau kita yakin, karena saya yakin bahwa Presiden akan memperhatikan daerah dan tidak mungkin kita dibebani tidak pada kondisi yang kita tidak ada kesempatan, maksudnya akan kemudian menjadi kewenangan pusat. Pasti Bapak Presiden akan memperhatikan.
0: Anies Sudirman meyakini jika usulan gaji yang diajukan dapat disetujui oleh Presiden Prabowo.

0: Rifki Nizami menyatakan hasil evaluasi menunjukkan bahwa meski telah dilakukan berbagai langkah efisiensi dan penyesuaian APBD, masih terdapat 39 kabupaten dan kota yang tetap membutuhkan bantuan dari APBN dan akan diumumkan secara resmi nantinya.
1: Sudah dilakukan exercisement sedemikian rupa, efisiensi sudah, exercise APBD-nya sudah, tetap nggak ada jalannya selain harus dibiayai atau dibantu oleh APBN. Nah karena itu insya Allah daerah-daerah seperti ini nanti gaji P3K daerahnya akan ditransfer dari APBN berupa penambahan dana alokasi umum. Selama ini kan dana alokasi umum itu hanya dihajatkan untuk PNS, karena P3K daerah itu di-state di Undang-Undang ASN, bersumber pendapatannya gajinya dari APBD.
0: Seperti diketahui, 39 pemerintah daerah mengalami kesulitan membayar gaji P3K akibat tekanan fiskal, di mana porsi belanja pegawai dalam APBD telah melampaui 50%, pemerintah pusat pun melakukan evaluasi terhadap kondisi keuangan daerah-daerah tersebut. Sebagai solusi, pemerintah merencanakan penambahan alokasi anggaran melalui skema dana alokasi umum atau DAU bagi daerah yang mengalami kesulitan fiskal.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana peringatan Hari Anak Nasional atau HAN 2026 di Kota Semarang mendukung pencegahan bullying. Berikut laporan selengkapnya, Rahma Purwanto.
3: Meriah ya, dan anak-anak itu dedicated banget ya mereka.
4: Peringatan Hari Anak Nasional HAN 2026 di Kota Semarang berlangsung meriah dan penuh energi. Wali Kota Semarang Agustina Wulujeng mengaku sangat kagum dan terharu melihat dedikasi serta semangat ratusan anak-anak yang tampil di atas panggung halaman Balai Kota Semarang kemarin. Agustina menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh anak-anak yang terlibat. Menurutnya keceriaan dan semangat yang ditunjukkan generasi muda ini menjadi energi tambahan bagi kemajuan Kota Semarang. Ia juga berharap momen positif ini dapat disebarluaskan oleh media dan masyarakat ke media sosial. Di balik kemeriahan acara, Wali Kota Semarang juga memberikan perhatian serius terhadap kasus kekerasan dan perundungan atau bullying yang saat ini masih terjadi di Kota Semarang. Menurutnya kendala terbesar saat ini adalah masalah keterbukaan dan respon dari lingkungan sekitar. Agustina membedakan kendala penanganan bullying menjadi tiga aspek, yakni anak-anak korban perundungan seringkali tidak berani mengadu. Kemudian ketika anak sudah berani mengadu, terkadang tidak ada respon cepat dari orang dewasa di sekitarnya. Bahkan tidak jarang ada orang sekitar yang menaruh curiga, namun memilih untuk tidak mencari tahu lebih lanjut.
5: Anak-anak ini akan mampu memberi energi tambahan bagi kemajuan Kota Semarang. Apalagi kalau keceriaan dan semangat mereka ini diabadikan oleh teman-teman media, kemudian masuk ke media-media sosial, nanti akan menular kepada anak-anak yang mungkin hari ini masih bersembunyi, kepada anak-anak yang mungkin tadi seperti contohkan masih membuli temannya, ini akan berangsur-angsur akan menjadi hilang.
4: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Semarang Pranyoto mengatakan pihaknya terus melakukan sosialisasi dan edukasi terkait bullying yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan.
6: Edukasi sosial kerjasama dengan Dinas Pendidikan. Terus dengan juga kita mengadakan talk show, Pak. So, termasuk konferensi anak yang kemarin. Talk show itu kita melibatkan selain apa ya unsur kita sendiri, ada NGO, ada LSM juga, termasuk dari Polda.
4: Pemerintah Kota Semarang juga sepakat untuk terus menggaungkan kampanye Stop Bullying dan Stop Kekerasan terhadap Anak. Rama Puanto, RRI, Terus Muda dan untuk Indonesia.
2: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon terus memantau kualitas air sungai secara berkala sebagai upaya mengendalikan pencemaran dan menjaga kelestarian lingkungan. Pena Safira melaporkan sergapnya.
7: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon terus memantau kualitas air sungai secara berkala setiap tahunnya. Pemantauan dilakukan sebagai upaya mencegah fungsi sungai sekaligus mengendalikan tingkat pencemaran yang masih menjadi perhatian. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Kota Cirebon, Teguh Wiatno, mengatakan pemantauan dilaksanakan pada musim kemarau maupun musim hujan untuk mengetahui perkembangan kualitas air di sejumlah sejumlah titik sungai di Kota Cirebon.
8: Dinas Lingkungan Hidup itu memang selalu memonitor, memantau dan mengikuti perkembangannya. Karena apa? Kami memiliki agenda dalam satu tahun tuh, setiap semester itu kita melakukan pemantauan, peninjauan serta mengambil airnya untuk disampel. Ya, kita uji kualitas airnya seperti apa dalam satu tahun dua kali.
7: Teguh menjelaskan hasil pemantauan menunjukkan sebagian besar kualitas air sungai di Kota Cirebon masih berada pada kategori sedang. Beberapa titik masih memerlukan perhatian karena tingkat pencemarannya lebih tinggi dibandingkan lokasi lainnya. Hasil tersebut menjadi dasar penyusunan langkah pengendalian pencemaran dan evaluasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup. Sementara itu, aktivis peduli sungai Bambang Sasongko menilai kondisi sungai di wilayah Kabupaten dan Kota Cirebon mulai menunjukkan arah perbaikan. Menurutnya, penataan drainase di kawasan Sukalila menjadi langkah positif yang diharapkan dapat menjadi percontohan bagi wilayah lain.
9: Alhamdulillah ya, sungai-sungai di Cirebon, Kabupaten, Kota itu sudah menuju arah kebaikan. Mudah-mudahan dengan dijadikannya drainasenya di Sukalila di Beruri itu jadi suatu percontohan, bahwasanya itu akan terjadinya perubahan yang akan meningkat.
7: Bambang menegaskan perbaikan sungai tidak dapat dilakukan secara parsial karena aliran sungai saling terhubung dari hulu hingga hilir. Ia berharap sinergi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat terus diperkuat untuk mengatasi persoalan banjir, pencemaran, dan sedimentasi sehingga kualitas sungai di Cirebon semakin membaik. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polres Pemalang bersama dengan instansi terkait melaksanakan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kecamatan Pemalang. Caranya dengan melaksanakan patroli di kawasan hutan dan mengedukasi warga yang tinggal dan beraktivitas di sekitar hutan tersebut. Berikut laporan selengkapnya, Luki Setiawan.
10: Kesini menghimbau, bapak semuanya kan di sini, usaha di sini, mangkal di sini, saya minta tolong.
11: Polsek Pemalang, Polres Pemalang bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, Perhutani, dan sejumlah pemangku kepentingan menggelar patroli gabungan untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan atau PAHUTLA di wilayah Kecamatan Pemalang. Kegiatan itu diisi dengan patroli kawasan hutan, pemasangan banner imbauan, serta edukasi kepada masyarakat mengenai langkah-langkah pencegahan karhutla. Kapolres Pemalang melalui Kapolsek Pemalang AKP Agus Soleh mengatakan patroli dilakukan sebagai upaya meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan selama musim kemarau. Dalam kegiatan itu, petugas gabungan memasang banner imbauan di dua titik strategis, yakni di pertigaan desa Gongsoran dan perempatan dusun Pesalakan desa Surajaya. Lokasi itu dipilih karena menjadi jalur yang banyak dilalui masyarakat dan berdekatan dengan kawasan hutan. Kapolsek juga mengingatkan masyarakat untuk tidak meninggalkan api unggun dalam keadaan menyala serta tidak membakar sampah di kawasan hutan karena berisiko memicu kebakaran yang sulit dikendalikan.
10: Kita bakal himbau juga ke warga untuk sama-sama menjaga kelestarian lingkungan terutama terkait dengan perhutani. Jangan sampai terjadi kebakaran yang sampai meluas sehingga kelestarian hutan tidak terjaga.
12: Ada temuan nggak, Nak?
10: Untuk sementara belum ada temuan, kita pun sudah masang terkait dengan banner terkait imbauan-imbauan kebakaran hutan.
11: Asisten Perhutani Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan BKPH Semarang Wahyu Setiawan menyebut sinergitas ini akan terus ditingkatkan melalui patroli rutin dan kegiatan edukasi kepada masyarakat selama musim kemarau. Hal ini menurut Wahyu sebagai langkah preventif untuk meminimalkan risiko terjadinya karhutla.
13: Kita berusaha semaksimal mungkin untuk meminimal kebakaran di hutan. Di sini 3.547,67 hektar.
12: Yang rawan?
13: Sementara yang rawan hanya sepanjang jalan ini saja, terutama dari orang-orang yang memang ingin mengganggu stabilitas di hutan. Itu kebiasaannya dibakar, Pak. Langsung dibakar. Iya, untuk seresah-seresah sejati itu, kemudian kayak gini pembukaan lahan yang memang tadi dari jagung-jagung yang sudah kering ini, itu dibakar di lahan-lahan perhutani.
11: Sementara itu, salah seorang warga desa Surajaya mengapresiasi langkah yang dilakukan aparat gabungan dalam mencegah kebakaran hutan. Melalui sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, perhutani, dan masyarakat, upaya pencegahan karhutla diharapkan semakin efektif. Lukis dalam melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: seperti berlian berserak di khatulistiwa. 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama, dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi, ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tenteram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, dan walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Saya lahir di pedalaman Kelucu.
1: Saya lahir di ujung timur Indonesia, Maroke.
2: Saya lahir dari kota Intan, Martapura.
3: Saya lahir di Pulau Samosir.
4: Beta lahir di Paris, Tanjava.
5: Saya lahir di Pulau Dewata.
6: Saya juga lahir di Pulau Dewata.
5: Kita semua manusia.
7: Manusia yang sama.
5: Manusia Indonesia.
8: Kita jangan saling menghujat.
9: Jangan saling menjelekkan.
10: Jangan saling memfitnah.
11: Jangan saling menolak.
12: Jangan saling mendemo.
13: Kita semua harus bangga punya Indonesia
7: yang telah menjadi pemersatu bangsa.
13: Mari kita jaga bersama persatuan dan kesatuan bangsa
14: dalam kebinekaan Indonesia.
15: Kita adalah saudara
16: sebangsa dan setanah air.
17: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Pulau Jawa hanyalah sebagian kecil dari wilayah Indonesia. Luasnya bahkan tidak sampai 7% dari total daratan Nusantara. Namun anehnya, pulau inilah yang selama ratusan tahun menjadi pusat kekuasaan, pusat ekonomi, pusat perang, bahkan pusat perebutan pengaruh global di Asia Tenggara. Mengapa? Jawabannya bukan hanya karena manusia. Bukan pula semata-mata karena letaknya yang strategis. Jawabannya justru berasal dari sesuatu yang berada jauh di bawah kaki masyarakat Jawa sendiri, tanah vulkanik. Gunung-gunung berapi yang terlihat mengerikan itu ternyata membentuk salah satu wilayah paling subur di muka bumi. Dan dari kesuburan itulah lahir kerajaan besar, kepadatan penduduk raksasa, ekonomi kolonial bernilai miliaran gulden, hingga posisi geopolitik yang membuat Jawa menjadi jantung Indonesia modern. Sejarah Jawa pada akhirnya adalah sejarah tentang bagaimana abu vulkanik mampu mengubah arah politik dunia.
19: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.

0: Perpustakaan dan Kearsipan Merauke mencatat peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan hingga Juli 2026 mencapai 4.000 orang. Berikut laporan selengkapnya Jessica Ardana.
1: Jumlah pengunjung di perpustakaan daerah Merauke hingga bulan Juli telah mencapai 4.000 orang, meningkat

0: tahun ini. Meski keterbatasan biaya, kegiatan literasi difokuskan pada lomba pidato yang diperuntukkan bagi siswa tingkat SMP.
1: Untuk meningkatkan minat baca atau budaya baca kepada khusus kepada para pelajar, Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Merauke setiap tahun melaksanakan kegiatan perpustakaan keliling ke beberapa sekolah untuk memperkenalkan perpustakaan di sekolah-sekolah.

0: masih agak di persennya di bawah. Mungkin terkait dengan ada beberapa namanya kampus-kampus baru yang ada di tahun ini, pengunjungnya meningkat. Di bulan Juli saja kemarin kita mencapai 4.000 pengunjung. Sampai di dari tanggal 4 sampai tanggal 27. Pengunjung kita sudah mencapai 4.000, berarti ada peningkatan yang signifikan.
1: Kunjungan rombongan pelajar dari sekolah-sekolah ke perpustakaan masih berlangsung secara rutin. Pelajar

0: ditingkatkan. Dinas Perpustakaan berharap partisipasi masyarakat luas dapat terus bertambah sehingga budaya gemar membaca tidak hanya berkembang di kalangan pelajar dan mahasiswa saja. Namun, masyarakat juga gemar menggunakan perpustakaan demi peningkatan pengetahuan. Jessica Ardana melaporkan.
1: Jembatan Wandos di distrik Bondifuar, Kabupaten Biak Numfor, yang menjadi akses penghubung antara Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supoliori, mengalami kerusakan sehingga kendaraan roda 4 untuk sementara dilarang melintas. Roni Loluluan menyampaikan laporan selengkapnya.
2: Penjabat Sekda Biak Numfor Sakarias El Mailoa meninjau langsung jembatan Kuning Wandos di ruas jalan provinsi perbatasan Biak Numfor dan Supiori pada Selasa 28 Juli 2026 menindaklanjuti arahan Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra setelah menerima pengaduan masyarakat terkait kerusakan jembatan yang membahayakan pengguna jalan. Jembatan yang telah berdiri sejak tahun 1980-an dengan panjang sekitar 60 meter dan lebar 4 meter lebih itu kini dalam kondisi rusak dan tidak layak untuk dilalui kendaraan roda 4 serta kendaraan besar lainnya. Menurut Sekda Sakarias El Mailoa, peninjauan ini dilakukan bersama Sekretaris Dinas PUPR beserta staf Kepala Distrik Bondifuar dan Kepala Kampung setempat untuk memastikan langsung kondisi di lapangan serta mendengar keluhan masyarakat terkait akses jalan agar segera diperbaiki. Ia memerintahkan Dinas PUPR Biak Numfor untuk segera menyusun dan menyampaikan laporan hasil peninjauan kepada Gubernur Provinsi Papua melalui Kepala Dinas PUPR sebagai bentuk koordinasi dan tanggung jawab penanganan ruas jalan provinsi tersebut. Penjabat Sekda Biak Numfor Sakarias El Mailoa atas nama pemerintah daerah menghimbau masyarakat di dua kabupaten Biak Numfor dan Supiori untuk sementara waktu tidak melalui jembatan tersebut dengan menggunakan kendaraan roda 2 dan 4 demi menjaga keselamatan bersama sambil menunggu perbaikan.
3: Kalau dilihat dari kondisi konstruksi sekarang, ini sudah tidak memungkinkan. Kita segera koordinasi dengan gubernur melalui Dinas PUPR untuk segera datang dan untuk melihat langsung, karena kita butuh secepatnya. Sehingga ya, atas perintah Bapak Bupati, hari ini juga kami sudah tiba dan kami sudah koordinasi. Selesai pertemuan ini, kami besok akan rapat bersama koordinasi di kantor Bupati, dan segera kami akan melaporkan kepada Bapak Gubernur melalui Pak Kepala Dinas PUPR.
2: Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Biak Numfor, Dharma Setiawan mengatakan berdasarkan hasil peninjauan, kondisi jembatan saat ini dinyatakan tidak layak untuk dilalui. Menurutnya, akses hanya memungkinkan bagi kendaraan roda 2 dan itu pun terbatas pada satu sisi, sementara kendaraan roda 4 tidak direkomendasikan, karena itu diperlukan penanganan tuntas berupa pembongkaran dan pembangunan jembatan baru. Untuk mengantisipasi kelompok kelumpuhan akses, Dharma Setiawan menyarankan pembangunan jembatan darurat sebagai solusi sementara sembari menunggu realisasi jembatan baru dari pemerintah Provinsi Papua.
4: Kalau kami dari Dinas PU, secara tadi kami melihat bahwa memang kondisi jembatan ini sudah tidak layak untuk dilalui kendaraan. Kalau kendaraan ringan seperti roda 2 masih bisa, tapi mulai satu sisi. Tapi untuk kendaraan roda 4 memang kami sudah tidak bisa merekomendasikan untuk dilalui, sehingga memang penanganannya harus total. Harus dibongkar dan dibangun baru lagi. Kalau belum ya, baru kan sebenarnya ada jembatan darurat yang akan dibangun.
2: Sebagai ruas jalan provinsi yang menghubungkan dua kabupaten, Pemda Biak Numfor akan berkoordinasi dengan Pemkab Supiori untuk penanganan jembatan Kuning Wandos lebih lanjut, termasuk pengusulan ke pemerintah Provinsi Papua.
1: BP3 OKP dan Pemkab Bovendigul perkuat sinergi mempercepat pembangunan kesehatan dan SDM di Papua Selatan. Imam Kamarudin melaporkan selengkapnya.
5: Pemerintah Kabupaten Bovendigul bersama Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua atau BP3 OKP Papua Selatan memperkuat sinergi dalam menyusun arah pembangunan strategis khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, dan pengembangan sumber daya manusia. Kepala BP3 UKP Papua Selatan Yosef Yanawo Yolmen mengatakan sektor kesehatan menjadi salah satu fokus utama percepatan pembangunan di Papua Selatan. Menurutnya, terdapat 3 agenda prioritas yang saat ini sedang didorong, yakni pengendalian penyakit infeksi, peningkatan status rumah sakit daerah, serta pembangunan rumah sakit bertaraf internasional di Merauke. Ia menjelaskan pemerintah tengah menyiapkan peningkatan kelas sejumlah rumah sakit di Papua Selatan termasuk Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bovendigul dari tipe D menjadi tipe C. Untuk mewujudkan target tersebut, pemerintah daerah diminta menyiapkan laporan menyeluruh mengenai kesiapan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, serta berbagai persyaratan yang masih perlu dilengkapi sebagai dasar pengajuan pada pemerintah pusat.
6: Bupati dan kepala dinas kesiapan itu mengintensifkan koordinasi akan kelayakan itu dapat disampaikan kepada kami supaya itu ditindakan nanti ke Menteri Kesehatan.
5: Selain penguatan layanan kesehatan, BP3 UKP juga mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui rencana pembukaan program studi kedokteran dan program studi kesehatan masyarakat di Universitas Musamus Merauke. Yosef menyebut proses pembentukan kedua program studi tersebut telah memasuki tahap kajian akademik dan mendapat dukungan dari Kementerian Kesehatan serta Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Ia berharap pemerintah kabupaten di Papua Selatan memberikan dukungan penuh agar keberadaan program studi tersebut akan menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak tenaga kesehatan lokal yang mampu memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di wilayah selatan Papua. Sementara itu, Bupati Bovendigul Roni Omba menegaskan bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan secara terencana, terukur, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah menyusun kebijakan berdasarkan data yang akurat hingga tingkat kampung agar setiap program benar-benar tepat sasaran. Menurut Bupati, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Pemanfaatan dana alokasi khusus atau DAK maupun APBD harus diarahkan untuk memperluas akses pelayanan serta memastikan ketersediaan fasilitas obat-obatan, tenaga kesehatan dan tenaga pendidik terutama di distrik terpencil dan wilayah perbatasan. Di bidang ekonomi, Roni Omba juga mendorong perubahan pola pemberdayaan masyarakat khususnya orang asli Papua dari pendekatan bantuan konsumtif menuju pengembangan usaha produktif yang berkelanjutan melalui pelatihan, pendampingan, dan perluasan akses pasar. Selain itu, ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah memperkuat koordinasi, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan program agar setiap kegiatan pembangunan berjalan efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
1: Akibat fenomena El Nino yang terjadi di Biak selama 2 pekan, BMKG dan juga BPBD mengingatkan warga untuk meningkatkan kewaspadaan. Salah satunya dengan tidak membakar hutan sembarangan dan menghemat air. Tri Rian melaporkan selengkapnya.
7: Fenomena El Nino yang berdampak pada penurunan curah hujan di Kabupaten Biak Numfor, Papua, membuat BMKG Biak bersama dengan BPBD Biak Numfor mengingatkan masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak cuaca panas dan kondisi kering. Akhirawan BMKG Biak Iqbal Nurwijaya menjelaskan, sepanjang Juli 2026 terjadi penurunan curah hujan yang cukup signifikan di wilayah Biak Numfor dan sekitarnya. Kondisi tersebut ditandai dengan cuaca yang cenderung cerah hingga cerah berawan, panas dan kering.
8: Dan untuk hari hujan pada periode dasarian 1 ini tercatat hanya 5 hari tanpa hujan. Lalu untuk dasarian 2 Juli yang terhitung dari tanggal 11 hingga 20 Juli 2026, nilai suhu muka laut ini di region Nino 34 naik dari yang sebelumnya plus 1,47 dan pada dasarian 2 ini menjadi plus 1,55 derajat Celcius, yang mana mengindikasikan terjadinya El Nino yang kuat Dan untuk curah hujan di dasarian 2 ini terjadi cukup minim.
7: Sementara itu, Kepala BPBD Biak Numfor Lord Elian Senem mengingatkan kondisi panas dan kering berpotensi menimbulkan sejumlah dampak, mulai dari kekeringan, berkurangnya ketersediaan air, hingga risiko gagal panen dan kebakaran lahan. Ia juga meminta masyarakat untuk melakukan penghematan.

0: mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil. Tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal kelak.
1: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papua yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini, sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas hati-hati kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari Fear of Missing Out. Merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
0: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
1: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
0: Terus, aku harus gimana dong?
1: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
0: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
1: Sip.

0: Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
2: Je, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus. Duitnya 10 juta, lo olah ya.
3: Wits, bisa nih dimainin dulu. Handphone baru lagi.
1: Hei, itu korupsi.
4: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
5: Mau kemana? Korupsi nih.
6: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
7: Eits, itu namanya korupsi.
1: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, satu lagu dari miliknya Digita Bidadariku hadir menemani Anda pagi hari ini. Dan tentunya kami masih dari Pro 1 RR di Wamena akan menemani Anda di Lintas Wamena Pagi sampai jam 10 siang tentunya ya. Kami juga informasikan untuk Anda bahwa nanti jangan lupa ya di pukul 10 untuk mengikuti gerakan membangun Papua siaran berjaringan. Tentunya nanti kita akan relay dari Pro 1 Nabire ya, dengan topik optimalisasi gerakan kurangi sampah plastik serta penerapannya di masyarakat. Oke, pagi hari ini terus semangat, jangan lupa sarapan juga pendengar ya. Sarapan sangat penting untuk memulai aktivitas kita pagi hari ini.
1: Jamrut Katulistiwa adalah nama lain dari Indonesia. Bukan hanya karena terletak di garis Katulistiwa, tetapi karena banyaknya gugusan pulau-pulau dan hutan hijau yang subur. Letaknya yang berada tepat di bawah garis Katulistiwa membuat Indonesia mendapat cahaya yang cukup untuk mendukung keanekaragaman hayati. Hingga kemudian, Indonesia dikenal sebagai Jamrut Katulistiwa.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya, kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

97,1 Pro 1 RRI Wamena. Selamat pagi untuk Anda, selamat beraktivitas untuk hari ini ya. Kami menyapa Anda dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena Papua. Untuk Anda yang selalu setia mendengarkan siaran kami juga lewat aplikasi RRI Digital ya, jangan lupa untuk terus mendengarkan siaran kami dan ikut berpartisipasi ya. Untuk Anda yang ingin memberikan saran atau mungkin Anda ingin menyampaikan pendapat Anda, boleh bergabung di line interaktif kami di 0811 482840. Dan tentunya untuk Anda di hari ini yang katanya lagi dengar siaran kami juga dari sekitaran Jalan Bayangkara, kami menyapa Anda dari Jalan Ahmad Yani, ada juga dari Jalan Pike, kayaknya ini dari ujung Pike ya, jauh juga ya di ujung Pike ke kota, tapi tak apa-apa. Yang penting selalu setia mendengarkan siaran kami untuk pagi hari ini. Dan juga nanti di jam 10 pagi kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan Gema Tanah Papua yang akan disiarkan nanti dari Pro 1 RRI Nabire.

0: Serem sih, perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan. Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih?
1: Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk, cek aja.
0: Oh, nggak ada siapa-siapa. Tapi tuh keren, kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
1: Eits, sorry, jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.

Oke, mendingan dimanapun Anda berada, aku Papua, lagunya dari Endo Kondologit ya, Hitam Kulit Keriting Rambut, tetap aku Papua. Dan pagi hari ini pendengar, kami hadir satu informasi untuk Anda dari dunia olahraga. Ya, di mana pendengar, informasi ini kami kutip dari laman resmi kami dari rri.co.id bahwa tim Indonesia meraih juara umum kategori senior pada kejuaraan dunia woodball ke-10 tahun 2026. Nah, pasukan Merah Putih mengumpulkan total 4 emas, 2 perak, dan 1 perunggu di Malaysia. Nah, selain itu, skuad Merah Putih juga berhasil merebut posisi keempat klasemen perolehan medali kategori youth. Nah, capaian kategori youth tersebut berhasil diraih setelah kontingen Indonesia menyabet 1 medali emas tambahan. Nah, hasil kategori youth tersebut diraih Indonesia yang hanya menerjunkan sebanyak 2 orang atlet muda. Indonesia juga berada di bawah Chinese, Malaysia, dan Hong Kong. Nah, Cina pada ajang tersebut. Jadi 4 medali emas senior diraih dari nomor tim fairway putra serta ganda fairway putri. Nah, 2 emas senior lainnya datang dari nomor perorangan fairway putri dan tim skor putri. Pokoknya kita memberikan ucapan ya untuk Indonesia, di mana Indonesia bisa menjadi juara umum kejuaraan dunia woodball 2026.